0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
0: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah

0: negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
1: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
0: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
0: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan Khusus.
5: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
5: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
6: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia.

0: Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
1: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
0: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
5: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
6: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
9: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Yogyakarta atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang

0: Tol Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
0: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Riau Pagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau ke ruang dengar Anda bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG, Mbak Putri. Halo, selamat pagi Mbak Putri.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 1 September 2026. Cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan udara kabur hingga berawan. Pada pagi hari, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Kemudian pada sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 1.153 titik, di mana 10 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Bengkalis 2 titik, Pelalawan 2 titik, Indragiri Hulu 5 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

Baik pendengar, soalnya kita beralih ke segmen Riau Pagi, di mana kami hadirkan informasi dari Riau yang siapkan sekolah nasional terintegrasi. Sejumlah kabupaten dan kota di Riau pendengar ini tengah menyiapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT untuk mendukung pendidikan bagi siswa berprestasi. Dasar dari laman rri.co.id, BPMP Riau menargetkan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir mulai Oktober 2026. Sementara itu, di Rokan Hilir dan Siak lebih dahulu mengusulkan pembangunan SNT dan kini masih menyelesaikan pematangan lahan serta administrasi hibah lahan kepada pemerintah pusat. Daerah lain seperti Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi ini juga tengah menyiapkan berbagai persyaratan pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Mendengar masih dengan informasi yang real, siapkan sekolah nasional terintegrasi. Kepala BPMP Riau Nilam Suri menjelaskan nantinya ditargetkan satu SNT untuk setiap kabupaten dan kota. Di mana sekolah ini dirancang sebagai pendidikan terpadu bagi siswa berprestasi mulai dari jenjang SMP hingga SMA. Sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus berpindah sekolah. SNT juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung termasuk penyediaan seragam, laptop, dan tas bagi para siswa. Di mana pemerintah berharap pembangunan sekolah tersebut berjalan lancar sehingga semakin banyak siswa berprestasi di Provinsi Riau ini memperoleh akses pendidikan dengan fasilitas yang tentunya memadai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
5: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Sembilan puluh satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Senang rasanya saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan pagi hari ini pendengar kita akan berbicara seputar pembangunan daerah. Nah jika kita berbicara tentang pembangunan daerah tentu tidak hanya berbicara tentang infrastruktur semata, investasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Ada satu kekuatan besar yang juga menentukan keberhasilan pembangunan yaitu tenaga kerja dan juga hubungan industrial yang sehat. Nah, pemerintah ini membutuhkan dunia usaha. Dunia usaha membutuhkan para pekerja dan pekerja membutuhkan kepastian, perlindungan serta kesempatan untuk berkembang. Karena itu, sinergi ketiga unsur ini tentu menjadi sangat penting dan juga krusial tentunya. Dan pagi hari ini kami mengangkat tema bersinergi mendukung pembangunan Riau. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pagi hari ini dua narasumber, ada Pak Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Kertrans Provinsi Riau, Pak Yulis Marente. Selamat pagi Pak, apa kabar?
2: Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
1: Sehat Pak ya, alhamdulillah. Dan juga kedua ada nama yang tidak asing lagi, Pak Nursal Tanjung selaku Ketua SPSI Provinsi Riau. Pagi Pak Nursal.
3: Ya, selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak Jul, walaupun istilahnya usia udah di atas 6 tapi karena istilahnya sebagai bentuk istilahnya tanggung jawab, kita sihat-sihatkan saja.
1: Okay, amin. Terima kasih Bapak-bapak ya sudah hadir pagi hari ini di studio Persatu Pekanbaru. Dan jika untuk Anda pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi bertanya pada kami pada dialog kali ini. Silakan melalui line telepon nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Untuk di awal saya ingin ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, nah kalau kita berbicara seputar kondisi industrial, ini kondisi hubungan industrial di Provinsi Riau ini seperti apa nih Pak Kabid?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih pada RRI yang telah mengundang kami dalam kegiatan pada hari ini. Dan kami juga sampaikan salam dan mohon maaf dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau karena Pak Kadis tidak bisa hadir dan tidak besar karena melakukan kegiatan dinas lainnya. Dan Pak Kadis menyampaikan dan menugaskan saya untuk menghadiri kegiatan ini. Baik, terkait dengan tadi sampaikan di awal bahwa pembangunan daerah hakikatnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, pekerja atau buruh, masyarakat, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan,
1: termasuk tentunya media juga.
2: Termasuk media di dalamnya. Ya, dalam konteks pembangunan Riau di sektor ketenagakerjaan tentunya ini memiliki posisi yang sangat strategis. Karena pembangunan pada akhirnya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memastikan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Ini yang yang paling penting juga tadi, bagaimana bisa kita memastikan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Salah satu tugas dari Disnaker Trans Provinsi Riau sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah melakukan mediasi. Mediasi apabila nantinya ada perselisihan hubungan industrial ini. Sebagaimana kita ketahui, hubungan industrial ini merupakan sebuah sistem yang terbentuk akibat dari produksi barang dan jasa yang terdiri dari, tadi disampaikan, ada pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang tentunya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan sampai saat ini kami telah melakukan beberapa hal terkait dengan mediasi. Mediasi terkait dengan penyelesaian hubungan industrial ini di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, termasuk juga di Dinas Tenaga Kerja yang mengurus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, yang mengurusi urusan ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Dan sebagai informasi, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ada 9 orang mediator, mediator hubungan industrial, yang nantinya ini akan menangani perselisihan atau melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan hubungan.
1: Menjembatani lah, Pak.
2: Menjembatani antara pengusaha dan pekerja atau buruh ini. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak Kabid. Pak Nursal, perwakilan pekerja. Nah, kalau kita berbicara persoalan, pasti ada aja persoalan ini, Pak, ya. Tapi untuk hari ini, persoalan pekerja yang paling membutuhkan perhatian pemerintah saat ini seperti apa ini, Pak? Dari sisi pekerja ini.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi para pemirsa yang ikut mendengarkan percakapan pagi ini. Izin saya Nursal Tanjung, bertepatan juga sebagai Ketua SPSI Provinsi Riau dan juga Wakil Ketua Umum SPSI Indonesia, dan juga sebagai Satgas PHK, dan juga Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Ya, banyak lagi yang selainnya keberadaan saya di ketenagakerjaan ini. Tadi pada prinsipnya, kesimpulannya, ayo kita bersama-sama ya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memajukan daerah kita, mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah kita, dan tentu mesejahterakan para pekerja. Itu prinsipnya. Untuk bisa tercapai itu, tentu mesti yang berkeadilan. Yang berkeadilan. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kabid bahwa dalam hal perselisihan hubungan industrial itu, ya itu diatur, ya, tata caranya segala macamnya oleh undang-undang nomor 2 tahun 2004 ya. Ini kalau menyangkut tentang perselisihan industrial, mungkin tahapan-tahapan yang mesti dilalui itu melalui tahapan bipartit, tripartit ya. Tadi juga ada istilahnya untuk ada hal yang lain juga yang bisa digunakan oleh para pekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu mungkin DPRD gitu kan. Ataupun melalui tripartit yang dihadiri oleh pemerintah melalui mediator, itu sifatnya anjuran, ya, rekomendasi. Tetap keputusannya ada di pengadilan hubungan industrial. Jadi karena negara kita negara hukum, dan kita juga sudah diatur oleh undang-undang, seyogyanya untuk mencapai tujuan yang kita katakan harmonisasi itu, semuanya mesti dilaksanakan secara aturan, ya, secara rel. Tidak bisa istilahnya sampai melakukannya itu keluar dari rel. Karena semua aturan peraturan undang-undang tujuannya istilahnya baik, ya. Tergantung bagaimana pelaksanaannya. Nah, kemungkinan ada yang apa silap, ya, itu manusiawi. Nah, tapi kita menyadarinya, ya, kita mesti melaksanakan sesuai dengan aturan peraturan itu konsepnya. Nah, ini secara nasional tadi kita sampaikan juga bahwa saat ini ya pekerja nasional itu sudah menunggu-nunggu apa janji presiden. Ya, bulan Oktober ini ya mesti ditetapkan itu undang-undang baru tentang ketenagakerjaan. Itu bulan Oktober ini batas waktu. Makanya teman-teman juga menunggu. Memang ada beberapa produk-produk hukum lainnya yang sudah di...
1: Apa poin-poin pekerja yang apa, Pak, disampaikan?
3: Ya, yang jelas utamanya misalnya tentang PKWTT atau ya, tentang hak-haknya para pekerja itu. Ya, dan banyak lagi selainnya yang apa, yang hal kalau harapannya ya seperti jaminan sosial itu, itu tuh sejak diberikan secara gratis, ya. Tapi itu kan selainnya harapan, ya. Tapi kita kan realita tuh mesti kita juga melihat secara secara bijak gitu kan. Nah, untuk di Riau selama ini sudah cukup bagus, ya, sudah cukup bagus kerjasamanya, kemitraannya, terutama dengan pengusaha, ya. Kita hubungan kita di dengan Apindo ya dengan Kadin. Seharusnya istilahnya bicara tentang hubungan istilah harmonisasi ini masih ada yang diwakili dari Apindo ya, ataupun Kadin. Cuma kan kena keterbatasan 3 mic ini akhirnya istilahnya yang diundang dari pemerintah yang diwakili oleh Pak Kabid dan juga dari DPR ya. Nah, DPR ini kan sangat penting ini.
1: Ya.
3: Karena kehadiran beliau ini sebagai pembuat peraturan ya. Nah, bersama-sama pemerintah dan juga pengawas pelaksana peraturan ini gitu kan. Ini yang sangat kita butuhkan gitu kan. Apalagi kita juga tahu untuk selainnya bisa pekerja ini memahami tentang perannya yang juga merupakan sebagai aset dalam pembangunan itu.
1: Iya.
3: Ya, pekerja adalah aset ya, yang mesti dirawat, mesti dijaga gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai apa? Objek gitu kan. Jadi itu kita harapkan di Riau ini. Dan kita lihat juga iklim investasi Riau juga bagus ya. Itu termasuk selainnya di angka 10 besar di Indonesia gitu kan. Dan punya peluang. Walaupun beberapa waktu ini ya Riau dengan kondisi apa PKH segala macam itu sangat berpengaruh juga heboh segala macamnya. Tapi intinya kami dari pekerja ya sangat jelas mendukung pembangunan di Riau ini dan juga otomatis mendukung pembangunan yang dipimpin oleh Bapak S.F. Haryanto.
1: Itu. Baik, terima kasih Pak Nursal. Nah, Pak Nursal sempat menyinggung iklim investasi nih Pak Kabid. Nah, berarti kan ini satu kesatuan yang cukup penting ya antara sinergi pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Nah, dari sisi pemerintah bagaimana menjaga iklim investasi ini agar tetap baik ke depannya ini Pak Kabid?
2: Ya, baik. Tentu kalau kami tak lepas dari aspek ketenaga kerjaan tadi, pertama memang apa namanya menjaga hubungan industrial tadi ini antara pengusaha dan pekerja atau buruh tadi, ini yang apa pandangan kami yang harus dilaksanakan. Selama ini membangun hubungan industrial yang harmonis ini menjadi tantangan kami ke depan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Disnaker memiliki peran yang strategis dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenaga kerjaan ini melalui dialog, komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hubungan industrial yang disampaikan tadi oleh Pak Nursal tadi. Mungkin ini yang kami jaga selama ini tentunya terkait dengan urusan ketenaga kerjaan.
1: Baik. Nah, jika terjadi perselisihan ini antara pekerja dan juga pengusaha ini Pak Kabid ya. Berarti Pak Kabid juga sempat mention di awal bisa menjadi mediator. Nah, tapi kalau kita berbicara agak sedikit ke belakang, sejauh ini perselisihan yang paling sering terjadi itu seperti apa tuh Pak Kabid antara pengusaha dan juga pekerja?
2: Ada. Kalau kita bicara di Undang-Undang 2 2004 itu terkait dengan penyelesaian perselisihan bukan netral, ada 4 perselisihan yang umum yang terjadi antara pengusaha dan pekerja ini. Yang pertama adalah perselisihan terkait hak-haknya tenaga kerja. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Ini juga yang sering terjadi, artinya kepentingan antara kepentingan tenaga kerja yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan atau keputusan-keputusan yang ada di perusahaan. Ini kedua. Yang ketiga adalah perselisihan PHK, Pak. Ini yang apanya artinya terjadinya PHK mungkin lebih ke PHK yang sepihak terhadap tenaga kerja. Yang keempat itu adalah perselisihan antar serikat di dalam perusahaan. Ini empat hal ini yang perselisihan-perselisihan yang umumnya yang terjadi, yang itu pengaduannya ada di kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dan yang sekarang ini kami melihat dua hal ini yang lebih dominan, Pak. perselisihan hak dan perselisihan PHK.
1: Okay.
2: Ini yang yang apa? Yang umumnya lebih dominan pengaduannya masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
1: Untuk by data di tahun ini sudah ada berapa laporan yang masuk atau aduan yang masuk ini Pak Karib?
2: Kemarin kita ada dari Januari sampai Agustus ini saya lupa Pak data juga tapi lebih dari 100 pengaduan.
1: Lebih dari 100 pengaduan
2: yang masuk di Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi. Itu sudah kita proses sesuai mekanisme yang ada. Dan tadi sampaikan juga Pak Nursal bahwa output dari mediasi ini ada yang disebut dengan anjuran. Kalau itu tidak terdapat persetujuan bersama antara pengusaha dan tenaga kerja. Bagaimana tadi juga sampaikan, itu salah satu mekanisme yang ada di mekanisme mediasi yang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
1: Baik Pak KB. Nah Pak Nursal, apakah selama ini hasilnya memuaskan nih? Dari mediasi mungkin jika terdapat perselisihan antara pekerja dan juga pengusaha.
3: Iya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Kabit bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 ya, mekanismenya itu tuh salah satunya adalah mediasi yang dilakukan mediator. Tapi di sisi lain juga tadi sampaikan bahwa istilahnya jika seandainya tidak terjadinya kesepakatan, tentu tahapan berikutnya sudah diatur oleh undang-undang itu melalui istilahnya pengadilan hubungan industrial. Nah, jadi itu yang sudah diatur di dalam undang-undang. Tapi di sisi lain kan kita berharap ya dengan mengedepankan istilahnya kebijakan-kebijakan ya, kebijaksanaan ya, diharapkan di level tripartit ini ya itu bisa diselesaikan. Walaupun selainnya tidak semua seperti itu, ada juga yang sudah sampai ke pengadilan umum. Itu hal-hal yang wajar saja dalam hal persengketaan. Ini kan sebetulnya kan ini persengketaan apa nih? Hak ya. Persengketaan hak. Ini masih dalam ruangnya perdata. Tapi juga ada selainnya yang yang berkaitan dengan pidana itu ada juga dalam hubungan ketenagakerjaan ancamannya atau sanksinya sampai ke pidana gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara tentang selainnya proses tahapan daripada penyelesaian jika ada persengketaan atau persisian hubungan industrial itu ada pula istilahnya kebijakan baru bahwa bahwa persoalan itu bisa juga nih dilakukan oleh Polri ya. Itu namanya Des Ketenagakerjaan Polri. Dan itu diatur pula lagi nih apa saja hal apa saja yang bisa dibawa ke dalam ke dalam istilahnya ruang penyelesaian melalui Ketenagakerjaan Polri ini. Jadi tidak semua ya, tidak semua hal misalnya serta-merta itu tuh bisa dibawa ke Des Ketenagakerjaan Polri. Jadi jangan sampai timbul pula image bahwa seolah-olah Polri mengambil ya, mengambil peran daripada disnaker gitu kan dalam persisian hubungan sosial. Dan ini mungkin perlu istilahnya kita mensosialisasikannya mensosialisasikannya kepada para pekerja. Jadi pekerja itu sekarang ini betul-betul istilahnya ya diperhatikan. Dan kita harap di Riau bisa seperti itu. Karena Riau ini sesuatu daerah yang luar biasa ya. Orangnya, hatinya

0: Dan masa Karyo apa ya tenang-tenang saja gitu kan. Dan juga sekarang ininya sawit lagi kan. Jadi Riau ini satu daerah yang luar biasa, punya potensi yang luar biasa untuk bisa mesejahterakan masyarakatnya. Ya, tetapi belum seperti belum seperti yang diharapkan. Tapi tetap misalnya berdoa dan tetap bertahan dalam konteks mempertahankan harga mati NKRI. Tidak seperti misalnya beberapa daerah kita yang lain kan. Seperti Papua ataupun Aceh gitu kan. Riau ini luar biasa. Orangnya hatinya sangat selainnya apa welas asih lah, tetap misalnya setia dan tidak mau istilahnya heboh-heboh gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Nursal. Baik Pak Kabit, Pak Nursal, kita break sejenak ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Dan juga kami masih mengundang Anda nanti ingin, kalau ingin bertanya pada narasumber kami di pagi hari ini, boleh melalui telepon di 0761245 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal

0: kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.

Tahukah Anda, agar sehat, manusia membutuhkan keseimbangan kalori yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan, baik melalui aktivitas rutin maupun aktivitas olahraga. Pria dewasa membutuhkan sekurang-kurangnya 2.500 kalori sehari, sementara perempuan lebih kurang 2.000 kalori. Agar kondisi tubuh tetap seimbang dan sehat, lakukan aktivitas rutin dan jangan lupa untuk berolahraga ringan untuk membakar kalori yang tersisa dalam tubuh. Membakar kalori antara 1.500 hingga 2.000 per hari sangat baik untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Namun perlu diingat, olahraga terlalu berat berpotensi menghabiskan kalori lebih banyak ketimbang kalori yang masuk. Jadi, menghitung kalori yang kita asup dan memperkirakan kalori yang keluar sangat penting untuk pola diet harian kita. Anda ingin mencoba?

0: Pendengar, kita kembali bersama di Dialog Riau Menyapa pagi hari ini. Masih bersama saya, ada Pak Kabid Hubungan Industrial dan juga Persyaratan Kerja di Disnakertas Provinsi Riau, Bapak Yulis Marente. Serta ada Bapak Nusral Tanjung, Ketua SPSI Provinsi Riau. Dan yang baru hadir bersama kita pagi hari ini ada Bapak Haji Abdul Kasim Esa, selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh agak lebih dekat sedikit kita ngomongnya, Pak? Oke. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini, Pak, ya. Baik, pendengar, kami juga mengundang Anda tentunya untuk berdialog atau berpartisipasi pada pagi hari ini dengan kami di line telepon nanti 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391, di mana kita masih membahas bersinergi mendukung pembangunan Riau. Nah, untuk selanjutnya saya akan kembali ke Pak Kabid terlebih dahulu. Nah, Pak Kabid, kalau kita berbicara keseimbangan, ya, bagaimana ini pemerintah terutama di Disnakertrans menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan pekerja ini, Pak? Tentu tidak bisa harus berpihak ke salah satu ini.
2: Ya. Baik. Tentu pasti. Artinya kita tidak berpihak, kita sebagai penengah di situ. Tripartit ini pemerintah, pengusaha, tenaga kerja atau pekerja atau buruh ini, pemerintah di tengah-tengah ini. Dan kalau ada konflik hubungan industrial, kita tetap mendepankan musyawarah dengan pekerja, dengan tenaga kerja ini, karena memang masalah ketenagaan harus kita selesaikan. Selesaikan dalam artian tadi dengan dialog sebelum terjadi konflik ini,
0: mediasinya, Pak, ya.
2: Mediasi tadi itu yang kita jaga. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membentuk apa yang disebut dengan LKS Tripartit. Dan itu sudah dikukuhkan oleh Gubernur Riau, dan juga ada Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang kemarin juga sudah dikukuhkan oleh Gubernur. Dan salah satu anggota Dewan Pengupahan itu adalah Bapak kita yang terhormat ini, Pak Nusral Tanjung. Beliau adalah salah satu anggota dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau. LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan ini terdiri dari tiga unsur itu tadi juga. Ada unsur pemerintah, ada unsur pekerja yang diwakili oleh asosiasi-asosiasi, dan unsur pengusaha.
0: Ya.
2: Pengusaha tadi ada Kadin dan Apindo tadi. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keharmonisan tadi antara pengusaha dengan tenaga kerja atau pekerja ini. Karena tadi sampaikan, pengusaha membutuhkan pekerja, tenaga kerja juga membutuhkan pengusaha. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.
0: Seperti itu. Baik, terima kasih. Berbicara soal upah nih, Pak Nusral, selaku dewan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Nah, apakah pekerja saat ini, Pak, upahnya sudah terbilang cukup di tengah kondisi ekonomi yang mungkin terus meningkat? Nah, agak dalam napasnya ini, Pak Nusral.
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bilang lainnya tentang memuaskan, ya manusiawi, ya. Tidak pernah ada kata puas dalam kehidupan ini. Ya pasti selalu ingin lebih, ingin lebih dan baik, ya. Apalagi untuk penetapan upah tahun 2026 ini, ya. Itu tuh enggak gampang juga untuk menetapkannya, karena dari pengusaha juga ada menggugat dari hasil keputusan yang ditetapkan tahun 2026 itu. Tapi syukur tahun 2000 di tahun 2026 ini, yang biasanya rapat dewan pengupahan itu enggak ada yang di bawah 7 kali pertemuan. Tapi alhamdulillah di dalam rapat dewan pengupahan untuk penetapan upah 2026 ini itu cuma satu hari. Cuma satu hari. Tapi memang pada saat itu teman-teman dan yang lainnya meminta saya sebagai pimpinan sidangnya.
0: Oke.
3: Pimpinan sidangnya, ya saya akomodir dari teman-teman, harapan dari teman-teman pekerja, ya, dan juga dari pengusaha, ya, sehingga persidangan dalam penetapan upah di Provinsi Riau dan juga pengesahan daripada kabupaten kota yang ada di Riau itu dapat kita selenggarakan dalam satu hari yang biasanya 7 kali pertemuan itu itu enggak deal-deal itu
0: baru kelar, Pak.
3: Nah, tapi memang kita lihat ya itu kan sudah terjadi beberapa tiap tahun kita mesti tetapkan. Yang paling sulit itu tuh di era masa pandemi COVID kemarin.
0: Okay.
3: Itu sulit memang regulasi-regulasinya dari pandang pekerja atau serikat pekerja itu tuh kayaknya sangat didominasi oleh ketetapan-ketetapan pusat gitu kan. Nah, tapi begitu era zamannya Pak Prabowo ini itu memberikan peluang untuk para pekerja ya untuk mendapatkan yang lebih ya, tetapi di sisi lain kita juga mesti bijak ya, daripada sikap pekerja mesti bijak juga karena keberlangsungan pembangunan ini kita tidak bisa hanya dari sisi kepuasan daripada pekerja tetapi bagaimana kita juga memikirkan tentang pengusaha ya, pengusaha dalam berinvestasi. Jadi kalau seandainya tekanan daripada misalnya harapan permintaan daripada pekerja ini ya membebankan misalnya investasi juga investasi juga tidak akan terjadi. Benar. Di Riau ini makanya kita juga bisa memberikan misalnya kenyamanan kepada investor untuk berinvestasi,
0: untuk karena, menjaga iklim investasi,
3: ya, menjaga iklim investasi, karena pengusaha ini, keberadaan pengusaha ini sangat penting,
0: benar,
3: ya, karena dia yang akan buka lapangan kerja, gitu kan, buka lapangan kerja, gitu. Jadi kita mesti bisa memberikan suatu kenyamanan, ya, dari pelaksanaan regulasi atau pembuatan senyap regulasi itu betul-betul senyap memberikan kenyamanan dan mendukung mereka. Ya, sehingga mereka mau berinvestasi di Riau, sehingga jalan roda pembangunan di Riau dan juga kepastian hukum ya, itu sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Memang sebaiknya pada hari ini pengusaha masih hadir, cuma kena mic-nya ada tiga ya, akhirnya kita-kita saja.
0: Besok kita tambah lagi.
3: Iya, ya, ini alhamdulillah juga pada hari ini Pak Abdul Qasim bisa hadir dan keberadaan daripada DPRD ini luar biasa.
0: Benar.
3: Ya, luar biasa karena dia DPRD ini perannya adalah sebagai sebagai pembuat regulasi ya, taperda ya, juga pengawasan pelaksanaan ya, ini sangat menentu. Dan juga istilahnya kerjasama kami yang selama ini juga cukup bagus ya, cukup bagus, dukungan daripada ya SPSI juga pernah mendapat dukungan dia dari DPRD Provinsi Riau yang juga dengan pemerintah pada era-era zamannya Pak Asa Juliandi ya. Sehingga istilahnya dengan dukungan-dukungan daripada DPRD Provinsi Riau dan juga pemerintah Provinsi Riau, kita pada saat itu bisa mensosialisasikan tentang ketentuan undang-undang. Karena kita tahu juga masyarakat kita pekerja ya belum tentu semuanya tahu tentang hak dan kewajiban mereka.
0: Oke,
3: ya. Ya, mereka tahunya istilahnya saya bisa bekerja saja sudah syukur.
0: Saya dapat gaji saja sudah alhamdulillah.
3: Alhamdulillah aja gitu kan. Jadi seharusnya ya seharusnya kita bersama-sama ya pemerintah ya dan segala pihak termasuk DPRD bagaimana sih supaya membantu pekerja ini mesti tahu tentang hak dan kewajibannya. Ya, yang diatur oleh undang-undang gitu. Sehingga misalnya dia tahu, aku mesti seperti ini untuk tidak misalnya melanggar rambu-rambu yang ada.
0: Benar, benar.
3: Itu yang kita harapkan.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Nusa. Nah, selanjutnya sekali ingin ke Pak Haji Abdul Qasim Esa selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Riau. Pak Abdul, Kalau saya berbicara ini kalau boleh tahu ya, Bapak kan DPRD, perwakilan

0: aspirasi masyarakat. Dalam hal ini tentu kita berharap di Provinsi Riau ini supaya seluruhnya dalam kondisi harmonis.
1: Amin.
0: Baik di bidang pengusahanya, di tenaga kerjanya maupun di pemerintahannya. Karena dengan keharmonisan ini akan berkolaborasi ya untuk membangun Riau, percepatan pembangunan Riau yang lebih baik. Jadi tentu kami membuat regulasi. Bagaimana regulasi ini bisa dipahami semua lini, baik pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah sebagai yang melaksanakan regulasi ini, menjalankan regulasi ini. Tentu kita tidak memandang satu sisi di sisi pengusaha saja, tidak di sisi pemerintah saja, dan juga tidak sisi pekerja. Yang jelas berdasarkan regulasi itu harus dilakukan. Yang lebih tinggi itu kita menyesuaikan dengan itu dibentuklah perda. Harapan kita kepada tenaga kerja, pemerintah, pemerintah harus juga menyiapkan tenaga kerja yang betul-betul kompeten, yang kompetitif, yang bisa berkompetitif, yang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar. Nah, tentu ini tidak bisa hanya sebuah cerita.
1: Benar.
0: Tentu pemerintah harus menyiapkan anggaran seperti pelatihan dan memikirkan SDM. Ya, ya leading sektornya siapa? Ya Dinas Tenaga Kerja, gitu. Dan juga mengenai perusahaan juga harus mentaati regulasi yang ada, gitu. Berarti Perda Provinsi Riau mengenai pendapatan dan pelindungan kerja, supaya kita harapan kita itu sama-sama kita sukses gitu, sama-sama sejahtera. Tidak boleh ada yang terintimidasi, ya kan?
1: Tidak ada harapan, tidak ada ketimpangan lah.
0: Tidak ada ketimpangan di dalam hal ini, supaya pekerja ini kan untuk kebutuhan kehidupannya.
1: Iya, benar.
0: Perusahaan bagaimana meningkat pendapatannya dan operasionalnya berjalan dengan baik.
1: Iya.
0: Jadi kalau menurut saya, kami mendorong bagaimana harmonisasi setiap yang ada di Riau ini, baik lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dunia usaha dan serikat pekerja, ini harus bersinergi. Kalau tidak bersinergi, ini tidak akan pernah tercapai. Pasti ada demon sana, demon sini. Nah, karena kebutuhan kehidupan ini kan berbeda-beda.
1: Benar-benar, Pak.
0: Dan tingkat kerjaan pun berbeda. Apalagi ada pekerjaan yang pekerjaannya tetap, ada yang pekerja harian lepas. Nah, ini kan harus diatur. Itu tadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Norsal mengenai pengupahan tadi harus berseimbang dengan kebutuhan masyarakat, terutama sekali kebutuhan pokok. Itu harus seimbang gaji dengan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokoknya meningkat, gajinya di bawah itu, akhirnya itu akan menimbul kecemburuan sosial lah, katakanlah. Ini saya rasa itu.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Abdul Kasim ya. Nah, selanjutnya saya ingin, ini boleh ini mungkin Pak Abdul Kasim atau mungkin Pak Kabid yang menjawab pertanyaan dari salah satu pendengar kita atau penonton kita di TikTok ini, Pak, ada Imam Mil U. Pak, gimana nih kesempatan kerja untuk teman-teman disabilitas? Apakah ada job fair kerja disabilitas? Nah, ini cukup menarik ini untuk teman-teman disabilitas yang kadang mereka merasa terpinggirkan ini, gitu. Boleh Pak Kabid atau Pak apa yang menjawab?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Pak Abdul Kasim. Kebetulan kita lagi kemarin sudah membuat perda, Pak ya. Tentang disabilitas kita. Karena haknya sama, Pak.
1: Benar.
0: Mereka kebutuhan hidupnya sama sama kita. Ini kita sudah atur dalam regulasi, setiap perusahaan juga memberikan ruang untuk rekan-rekan kita tersebut. Supaya mereka mendapat juga suatu hak mereka sebagai warga negara Indonesia untuk mendapat pekerjaan. Itu sudah kita atur, Pak, dalam regulasi. Tinggal lagi
1: eksekusi.
0: Eksekusi. Kita berharap kepada pengusaha ini harus ada membuka luang untuk itu.
1: Benar.
0: Dan saya berharap juga dalam penerimaan rekrutmen tenaga kerja ini tidak langsung hanya perusahaan. Harus berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja. Supaya kita mempunyai database. Ya, database ini sangat penting, Pak. Kita ya kita bicara Riau. Riau ini investasinya luar biasa, Pak. Triwulan kedua ini hampir 20 triliun koma tiga. Iya kan? Itu kalau kita hitung hampir menyerap tenaga kerja 10 ribuan. Tapi apakah ini pernah di berkoordinasi antara

0: usaha dengan pemerintah. Saya mau supaya ada berkeadilan, kita tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang di luar Riau untuk bekerja di Riau. Tapi ya, peluang untuk anak Riau, anak tempatan itu harus besar, Pak.
1: Alokasinya lebih besar.
0: Alokasinya lebih besar. Saya berharap seluruh perusahaan yang ada di Riau ini, baik pun melalui perusahaan migas, non-migas, perkebunan, industri, ilirisasi, dan logistik dan jasa ini, harus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Sehingga Dinas Tenaga Kerja bisa memberikan peluang untuk anak tempatan ini. Dan juga kita akan punya fakultas yang luar biasa, Pak, di Riau ini. Semua jurusan kita ada.
1: Iya
0: kan? Ya, saya berharap dengan adanya kerjasama akademis di dunia pendidikan, ya kan, di dunia pengusaha, kita harus berkolaborasi, Pak. Harus sama-sama. Dan saya menyarankan kepada mitra kami Dinas Tenaga Kerja, ini bentuk suatu seperti apa namanya, seperti informasi tentang penerimaan penyerapan tenaga kerja lokal.
1: Terutama untuk teman-teman disabilitas juga.
0: Disabilitas, ya, masuk itu semua. Jadi ini untuk disabilitas, perusahaan ini mendemaskan orang dan jurusannya. Dan kita, pemerintah, kami mendorong bagaimana anggaran tentang pelatihan ini harus ditingkatkan.
1: Iya, setuju, Pak.
0: Kenapa? Pengusaha pasti menggunakan tenaga kerja yang sudah siap pakai, Pak.
1: Benar.
0: Ini harus. Nah, kalau mengenai upah itu beliau lah nanti. Merekalah di
1: bidang. Panurusa lagi.
0: Ya, panurusa lagi lah. Ya, Pak.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Abdul Kasim atas jawabannya. Karena saya juga mengetahui bahwa kan memang sebenarnya dunia usaha atau pengusaha ini sekian persennya memang harus menerima tenaga kerja disabilitas. Mungkin teman-teman disabilitas yang belum tahu mungkin aturan ini ya. Mungkin juga bisa menjadi masukan untuk Pak Kabid ya, di kawan-kawan di Nasker Trans. Ada job fair tapi khusus teman-teman disabilitas. Jadi mereka lebih inklusif gitu merasanya. Baik, karena waktu juga membatasi, kita boleh saya minta masing-masing untuk closing statementnya terlebih dahulu, Pak Kabid, untuk closing statement kita di Riau Menyapa pagi hari ini, Pak Kabid, boleh.
2: Terima kasih. Sebagai closing statement kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, sesuai topik kita pada hari ini, bahwa pembangunan Riau adalah pekerjaan bersama. Pekerjaan bersama artinya pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dunia usaha membutuhkan pekerja yang kompeten, pekerja membutuhkan dunia usaha yang sehat, dan keduanya membutuhkan pemerintah yang mampu memberikan regulasi, fasilitasi, dan perlindungan. Karena itu, mari kita bangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, serikat pekerja, dan seluruh masyarakat. Artinya nanti dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik, kita optimis pembangunan Riau akan semakin inklusif, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Riau yang kita cintai ini.
1: Baik, terima kasih Pak Kabid. Selanjutnya Pak Nursal, boleh kasih statement kita pada hari ini, Pak?
3: Baik, seperti yang dapat kita simpulkan, ya, untuk bisa berjalannya pembangunan maju di Riau ini, ya, dan juga kesejahteraan masyarakat Riau ataupun pekerja itu memang sangat dibutuhkan kolaborasi, ya, sinergisitas, ya, dan itu akan terbentuk hanya melalui komunikasi yang bagus, ya, komunikasi yang terjalin dengan baik, ya, mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk dalam percepatan pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat Riau ini. Makanya saya berharap juga mungkin ini kesempatan juga untuk mulai selainnya yang selama ini agak sepertinya dekat tapi jauh, ya, terutama dengan DPRD, DPRD. Ya, kalau era-era sekian tahunnya sebelumnya antara SPSI dengan DPRD Provinsi Riau, ya, dan pemerintahan provinsi dengan DPRD Provinsi Riau itu sangat intens komunikasinya, sehingga kita dapat selainnya mencoba merealisasikan apa yang bisa kita lakukan untuk dalam rangka mesejahterakan masyarakat, ya, tetapi di sisi lain juga mendukung pembangunan dan juga memberikan kenyamanan kepada para investasi, ya, sehingga harapan kita kesejahteraan itu bisa tercapai. Ya. Ini mungkin awal pertama saya ini mungkin sebenarnya ketemu sama Bang Abdul Qasim ini, yang beliau juga bukan orang sembarangan juga, beliau juga terlibat dalam soal istilahnya suara daripada pekerja buruh ini. Saya sependapat tadi istilahnya komunikasi, ya, komunikasi tentang juga tentang soal kita memprioritaskan masyarakat tempatan itu darahnya sikap kerja kalau bicara itu. Dan mungkin tadi juga di Bu Iit, ya, kalau nggak salah, ya, bidang penempatan kerja di Provinsi Riau, di Sagar Provinsi Riau. Saya juga istilahnya berharap nanti antara bidang penempatan pekerja di Provinsi Riau ini berdasarkan laporan-laporan daripada perusahaan-perusahaan ini juga bisa bekerja sama dengan Serikat Pekerja. Nah, sehingga istilahnya nanti Serikat Pekerja bisa menyalurkan anggota-anggotanya sesuai dengan data yang ada di Disnaker dari pelaporan tentang terbukanya lapangan kerja dari para pengusaha. Dan itu bisa tercipta hanya melalui komunikasi. Nah, itu jadi harmonisasi yang seperti yang kata Bang Abdul Qasim ini, dengan komunikasi itu saya yakin pasti akan lebih apa. Bisa aja komunikasi itu tidak mesti secara formal, kan? Nongkrong di kedai kopi atau di kafe juga bisa. Jadi kayak SPSI juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan kopi morning. Malah kegiatan kopi morning yang pernah dilaksanakan oleh SPSI itu dibantu, didukung oleh RRI juga. Udah berapa kali kita mengadakan acara, kan? RRI yang mendukung, kan? Sampai acara UMKM pun di parkiran di RRI ini kita laksanakan dulu. Jadi kita selalu ingin dekatkan diri untuk membuka komunikasi. Ya, mudah-mudahan dengan komunikasi segala sesuatu bisa kita selesaikan ya dengan bijak, dan kemudian kita dukung pembangunan yang dipimpin oleh Pak SF betul-betul membuat percepatan pembangunan di Riau.
1: Jadi sinerginya berjalan dengan baik lagi.
3: Iya, benar. Iya,
1: baik. Terima kasih, Pak Nursal. Selanjutnya, saya closing statement dari Pak Abdul Qasim, langsung Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Riau. Boleh, Pak.
0: Terima kasih. Ya, pada hari ini saya bersama-sama kawan-kawan di sini, ya. Saya berharap dialog ini bukan hanya di ruang ini saja. Benar. Saya berharap dialog ini dipertingkat, Pak. Kalau bisa 6 bulan sekali harus ada dialog.
1: Boleh.
0: Dialog antara pemerintah dengan pekerja, pekerja dengan perusahaan, supaya terjadi harmonisasi, Pak. Karena kalau kita harmonisasi ini kehidupan nyaman, Pak. Dan kita berharap seluruh komponen yang punya jabatan, apa, yang punya pemangku pemangku
1: kepentingan
0: ini harus saling berkoordinasi supaya kita mendapat informasi yang jelas, Pak. Apalagi zaman sekarang ini kalau salah informasi kita jadi kacau gitu. Dan cepat terpancing yang hal-hal yang tidak baik. Intinya kita mendorong pemerintah, perusahaan, pekerja, mari berkolaborasi untuk membangun Riau yang lebih baik. Jadi membangun tidak dapat dilakukan oleh sepihak, Pak. Membangun itu harus bersama-sama. Semua kita punya kepentingan, punya hak yang sama di pebumi lancang kuning yang kita cintai ini. Mari kita bersatu membangun Riau yang lebih baik ke depannya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Qasim. Nah, mendengar tidak terasa kebersamaan kita di Riau Menyapa sudah harus berakhir di sini. Dari dialog ini kita bisa melihat, ya, bahwa pembangunan Riau ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Dunia usaha tentu memiliki peran, pekerja memiliki peran, begitu juga dengan masyarakat. Sinergi bukan berarti semua pihak ini harus memiliki kepentingan yang sama. Tetapi bagaimana perbedaan kepentingan dapat dibicarakan dan diselesaikan melalui jalur komunikasi tadi, aturan dan juga semangat untuk mencari jalan yang terbaik. Ketika perusahaan berkembang, pekerja terlindungi, dan pemerintah mampu menciptakan regulasi serta pelayanan yang baik, maka pembangunan daerah akan memiliki fondasi yang lebih kuat tentunya. Terima kasih kepada tiga narasumber kita, Bapak Abdul Qasim Esa selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Pak Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker Trans Provinsi Riau, Bapak Yulismar MT, dan juga Bang Nursal Tanjung selaku Ketua SPSI Provinsi Riau atas waktu dan juga pemikirannya bersama kami. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi Bekasi, dan atas nama kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Riau Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dari laman turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan CNBCIndonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

91 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Adrian Khalif 2001 kali mendengar spesial untuk Anda tentunya di pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Pagi. Dan selanjutnya setelah dialog yang menyapa, musim dan informasi kami akan hadirkan untuk Anda tentunya mendengar. Lagam informasi dari dalam negeri tentunya akan mengalun ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami sajikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
5: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
6: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
5: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Baik pendengar, kita ke informasi pertama. Gempa bumi Flores merusak 1.918 satuan pendidikan di NTT dengan 665 sekolah mengalami kerusakan berat. Dampaknya 141.207 murid terhenti mengikuti pembelajaran. Sementara 48.164 warga sekolah harus mengungsi. Kerusakan juga mencakup 6.927 ruang kelas, 418 laboratorium, 1.928 toilet, dan 370 rumah dinas guru. Dilansir dari laman rri.co.id, pemerintah bekerja atau bersama berbagai lembaga ini terus mempercepat pemulihan pendidikan, di mana sebanyak 785 sekolah mengusulkan pembangunan 2.908 ruang kelas darurat, dan 89 tenda darurat telah terpasang. Selain itu, tim telah membuka akses ke 22 sekolah serta melakukan verifikasi terhadap 630 sekolah yang mengalami perbedaan kategori kerusakan. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pemulihan pendidikan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dari perguruan tinggi dan juga organisasi kemanusiaan. Di sisi lain, penanganan fasilitas publik dan tempat ibadah juga dilakukan, disertai dengan pendampingan psikososial bagi siswa serta bantuan air bersih dan ruang belajar sementara bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nak, ayo makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makanmu ini.
2: Kenapa mbak? Susah makannya ya?
1: Iya bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
2: Tenang mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
1: Apa iya bu, anak saya susah makannya.
3: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Baik pendengar, kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,47% pada 2027. Dilansir dari laman rri.co.id, pemerintah juga menargetkan proporsi usaha kecil dan menengah sebesar 3,2% serta rasio kewirausahaan 3,3%. Selain itu, melalui program Prokresta Produktif 2026-2029, pemerintah menargetkan 10 juta masyarakat dapat berusaha dan bekerja. Maman juga mengatakan salah satu tantangan pemberdayaan UMKM adalah program yang masih tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian dan lembaga melalui Prokresra untuk mengintegrasikan beragam program, termasuk pelatihan dan juga pendampingan UMKM. Selain pelatihan, tantangan lainnya adalah akses legalitas dan juga sertifikasi, pemasaran serta akses digital dan pembiayaan, di mana pemerintah berharap integrasi program tersebut dapat memperkuat pemberdayaan UMKM sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
5: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Kita beralih ke kabar berikutnya, mendengar harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian harga BBM non subsidi ini mengacu pada formula pemerintah dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Dilansir dari laman rri.co.id, harga Pertamax Turbo RON 98 naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Sementara itu, harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing, serta tetap menjaga kualitas dan layanan kepada konsumen. Penyesuaian harga tersebut hanya berlaku untuk sebagian produk BBM non-subsidi, di mana pemerintah menyatakan, Pertamina maksud kami menyatakan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan juga kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Dengan harga baru per 1 September 2026, pendengar, Pertamax Turbo menjadi Rp19.600, Dexlite Rp23.700, dan Pertamina Dex Rp25.200. Perubahan ini tentu tadi berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana Pertamina juga mengingatkan konsumen agar tetap memilih jenis BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
5: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kita ke kabar terakhir mendengar Timnas Basket Putra Indonesia memastikan lolos ke ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 setelah menempati peringkat ketiga grup C. Dari 3 pertandingan, Indonesia meraih 1 kemenangan atas Singapura dengan skor 85-84, kemudian kalah dari Hong Kong 60-71 dan Malaysia 63-77 di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Desa dari laman rri.co.id, manajer Direktur Badan Tim Nasional Jeremy Emmanuel Santoso mengapresiasi perjuangan para pemain meski hasil belum sesuai dengan harapan. Kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi window berikutnya pada akhir November mendatang. Indonesia juga mulai mempersiapkan diri menuju Asian Games melalui training camp yang dijadwalkan dimulai 3 September 2026. Di ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Hong Kong, Malaysia, Thailand, Mongolia, dan Fiji, di mana babak ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki performa, meraih kemenangan, dan juga menjaga peluang lolos ke putaran utama FIBA Asia Cup 2029.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar. Saya Maizul tentunya hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Nah seperti biasa, setiap hari Selasa kebersamaan kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan berlanjut ke program Literasi Digital. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Nah berbicara tentang literasi digital pendengar, tentu ini bukan hanya soal kemampuan menggunakan telepon pintar atau mungkin mengakses internet semata. Nah, lebih dari itu, literasi digital ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami dan juga memanfaatkan serta menyikapi teknologi dengan bijaksana. Karena teknologi kini sudah menjadi bagian ya dari kehidupan keluarga. Anak-anak bahkan sejak usia dini sudah mengenal yang namanya smartphone atau telepon pintar, internet, permainan online, video, hingga media sosial. Banyak manfaat yang bisa diperoleh tentunya, di mana anak dapat belajar, mencari informasi, mengembangkan kreativitas, hingga berkomunikasi. Namun di sisi lain, ada pula risiko yang perlu diperhatikan, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai, interaksi dengan orang yang tidak dikenal, hingga penggunaan teknologi secara berlebihan. Karena itu pendengar, literasi digital ini tidak hanya penting bagi anak, orang tua juga perlu memahami dunia digital agar mampu mendampingi dan juga melindungi anak. Nah, mengapa literasi digital orang tua ini menjadi begitu penting? Kita akan bahas tentunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah. Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Dan kita masih berlanjut pendengar, masih di program literasi digital di siang hari ini ya. Tentunya tadi kita masih, kami masih menginformasikan pada Anda seputar literasi digital orang tua yang baik ini cegah dampak negatif digitalisasi anak. Nah, mendengar informasi yang kami bahas pada siang hari ini bersumber dari laman rri.co.id berdasarkan keterangan Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Provinsi Riau, Kepulauan Riau maksud kami, Harken, yang disampaikan pada Senin 31 Agustus 2026. Jadi Harken menjelaskan, teknologi pada dasarnya merupakan alat yang netral. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, teknologi dapat menjadi sarana belajar dan juga mengembangkan kreativitas anak, di mana anak bisa mencari pengetahuan, mempelajari keterampilan baru, hingga menghasilkan karya. Namun tanpa pendampingan yang tepat, teknologi juga bisa membawa berbagai risiko. Nah, disinilah peran orang tua menjadi penting, di mana orang tua perlu mengetahui perangkat dan juga aplikasi yang digunakan oleh anak, termasuk memahami fitur keamanan serta pengaturan privacy. Sebab bagaimana orang tua bisa menampingi anak di ruang digital jika mereka belum memahami lingkungan digital yang digunakan. Nah, jadi menurut Harken, literasi digital orang tua perlu terus ditingkatkan. Bukan berarti orang tua harus menjadi orang yang ahli teknologi, tetapi setidaknya memahami cara menggunakan teknologi sekaligus mengetahui bagaimana memberikan perlindungan kepada anak. Dengan begitu, orang tua juga lebih mudah untuk memberikan edukasi mengenai risiko dunia digital dan cara menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan pada segmen selanjutnya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
4: Iya, Ma.
5: Karma, lagi seru nih.
3: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya sayang. Mama ambilin nasi ya.
4: Mau sambil nonton.
3: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
5: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
3: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
5: Ya deh, Ma. Nih.
3: Papa, HP-nya sini.
6: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
3: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
6: Ya udah deh. Nih.
3: Nah, gitu dong semuanya.
7: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
8: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Pendengar, salah satu cara penting mendampingi anak di dunia digital adalah membangun komunikasi yang terbuka. Orang tua ini bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya bertanya aplikasi apa yang sedang digunakan oleh anak, konten apa yang mereka sukai, atau aktivitas apa yang biasa dilakukan ketika menggunakan internet. Dari percakapan sederhana itu, orang tua bisa mengetahui kebiasaan sekaligus memahami pengalaman anak di dunia digital. Dan yang tak kalah penting, anak perlu merasa bahwa orang tua adalah tempat yang aman untuk mereka bercerita. Ketika menemukan konten yang membuat mereka bingung, takut, atau mungkin tidak nyaman di internet, anak diharapkan tidak ragu ya untuk menyampaikannya. Karena itu, pendampingan digital sebaiknya tidak hanya berupa larangan semata. Daripada sekedar mengatakan jangan main HP terlalu lama, orang tua bisa mengajak anak untuk berdiskusi. Kapan teknologi boleh digunakan, apa manfaatnya, apa risikonya, dan bagaimana menggunakannya dengan bertanggung jawab. Dengan komunikasi dua arah yang terjalin, anak perlahan ini belajar bahwa teknologi bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga harus digunakan dengan kesadaran dan juga segala tanggung jawab. Jadi pendengar, kuncinya itu bukan hanya mengawasi, tetapi juga menemani. Kita akan masuk ke segmen berikutnya pendengar soal tantangan teknologi di hari ini. Jadi tetap bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu dari Fiji dulu dengan It Takes Two.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Pendengar, tantangan orang tua saat ini bukan semata-mata menjauhkan anak dari teknologi. Sebab teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut diarahkan agar memberikan manfaat. Anak dapat diajak memanfaatkan internet untuk membaca, belajar keterampilan baru, menggambar, menulis, membuat karya digital, hingga menghasilkan video edukatif. Dengan begitu, waktu menggunakan perangkat digital tidak hanya dihabiskan untuk hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan kreativitas. Harkin juga menekankan pentingnya memberikan ruang dan fasilitas yang aman agar anak dapat menyalurkan energi dan juga kreativitasnya secara positif. Artinya, anak tetap bisa mengenal teknologi tetapi dengan pendampingan, batasan, dan arah penggunaan yang jelas dari orang tua. Orang tua juga dapat memberikan atau membuat kesepakatan sederhana bersama anak, misalnya mengenai waktu penggunaan perangkat, jenis konten yang boleh diakses, serta aturan ketika berinteraksi di media sosial. Dengan aturan yang disepakati secara bersama, anak tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga belajar memahami alasan dibalik aturan tersebut. Lalu, apa yang bisa menjadi kesimpulan dari informasi kali ini, pendengar? Kita akan rangkum pada segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Lana Del Rey dengan Summertime Sadness.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, ular.

Baik, mendengar dari informasi siang ini, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah teknologi bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus dipahami dan juga digunakan secara bijak. Anak membutuhkan literasi digital, tetapi orang tua juga perlu terus belajar. Orang tua tidak harus menjadi seorang yang ahli teknologi. Cukuplah dengan memahami perangkat dan aplikasi yang digunakan oleh anak, mengetahui fitur keamanan, membangun komunikasi yang terbuka, serta memberikan batasan yang jelas. Pendampingan juga bukan berarti mengambil alih seluruh aktivitas digital anak, tetapi membantu anak agar mampu mengenali mana yang aman, mana yang berisiko, dan bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jika dilakukan dengan tepat, ruang digital tidak hanya menjadi tempat bermain atau hiburan. Internet juga bisa menjadi ruang bagi anak untuk belajar, berkarya, menemukan minat, dan juga mengembangkan berbagai potensi mereka. Jadi pendengar, marilah kita jadikan teknologi sebagai alat yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi sumber masalah. Demikian program Literasi Digital edisi hari ini, Selasa 1 September 2026, sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita mendengar. Dan setelah ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu, kebersamaan Anda dengan kami akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti, Dini Oktariani. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: work, guys.
1: Thank you. Cosa tu?
2: Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memiliki keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberechi, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Tamam.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan

0: cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Grigspor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila di meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League itu Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas

0: tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
1: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan

atau nggak pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Eh, kemana kau?
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini bersama saya Dini Oktariani. Di hari Selasa di bulan yang baru 1 September 2026, saya akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di rangkaian Riau Siang, dan juga kebersamaan kita nanti masih akan terus berlanjut hingga rangkaian Riau Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Disdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan bahwa Pemko menerima bantuan untuk 16 sekolah SD dan SMP dengan jumlah total lebih kurang 17 miliar rupiah lebih untuk revitalisasi tahun ini. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan anggaran revitalisasi tersebut disalurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, ke rekening masing-masing sekolah penerima. Dana revitalisasi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, salah satunya adalah untuk membangun ruang kelas baru apabila sekolah mengalami kekurangan ruang belajar. Selain pembangunan ruang kelas, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk merehabilitasi bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan seperti atap, plafon, ruang kelas, ya, dan pembangunan atau perbaikan toilet juga menjadi salah satu kebutuhan yang dapat dibiayai melalui program tersebut.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama...

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara dan juga mengganggu kesehatan. Paparan asap dalam waktu lama dapat menyebabkan

menyebabkan iritasi pada mata dan juga saluran pernafasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ketika harus beraktivitas di luar ruangan itu adalah dengan menggunakan masker. Namun, tidak semua jenis masker dapat memberikan perlindungan yang optimal dari partikel halus yang terdapat dalam asap, ya. Jadi dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dinkes.kalbarprov.go.id, untuk kondisi udara yang dipenuhi asap dan partikel halus, masyarakat disarankan untuk lebih memilih respirator seperti N95 atau KN95 yang memang memiliki kemampuan menyaring partikel berukuran kecil. Nah, masker tersebut, pendengar, itu harus digunakan dengan ukuran yang sesuai dan menutup hidung serta mulut secara rapat, ya. Jadi celah di bagian samping masker dapat mengurangi efektivitas perlindungan karena udara yang tercemar bisa masuk melalui celah tersebut. Sementara itu, masker kain ataupun juga masker bedah dapat membantu mengurangi paparan droplet yang dan juga partikel yang lebih besar, tetapi perlindungan terhadap partikel halus dari asap sebaik respirator seperti N95 itu tidak sama, ya. Jadi cara penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Sebelum memakai masker, pastikan tangan dalam kondisi yang bersih, kemudian masker dipasang hingga menutupi hidung, mulut, dan dagu, dan pastikan juga bagian masker menempel cukup rapat pada wajah. Hindari terlalu sering menyentuh atau membuka masker ketika berada di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Jika masker sudah kotor, sudah rusak, basah, atau sulit digunakan untuk bernafas, ya sebaiknya segera ganti dengan masker yang baru. Dan untuk masker sekali pakai, jangan digunakan berulang kali jika kondisinya sudah tidak layak, pendengar. Jadi dengan memilih masker yang tepat dan juga menggunakannya secara benar, ya, masyarakat dapat membantu mengurangi resiko paparan partikel berbahaya selama kondisi kabut asap, pendengar.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Ada satu lagu dari Lauren Spencer Smith ya, dengan Best Friend Breakup, buat Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya informasikan untuk Anda terlebih dahulu pendengar, waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan seluruh murid baru tingkat SD dan SMP negeri akan mendapatkan seragam sekolah gratis untuk tahun ajaran 2026-2027. Pemko Pekanbaru saat ini tengah menyiapkan proses pengadaan sebelum seragam dibagikan kepada siswa. Agung mengatakan pemberian seragam gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dan beliau juga menjelaskan bahwa setiap murid baru nantinya akan menerima 3 setel seragam sekolah. Untuk tingkat SD, bantuan berupa seragam merah putih, sementara siswa SMP mendapatkan seragam biru putih. Dan selain itu, Pemko Pekanbaru juga menyediakan seragam olahraga dan pramuka. Beliau juga menyebutkan bantuan tersebut disiapkan untuk sekitar 9.800 murid baru SD negeri dan 11.000 murid baru SMP negeri di Kota Pekanbaru. Tidak hanya sekolah negeri, Pemko Pekanbaru juga memberikan bantuan seragam bagi murid sekolah swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah kota. Dan menurutnya program seragam gratis ini menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain seragam, pemerintah kota juga memastikan sejumlah kebutuhan pendidikan lainnya tidak membebani orang tua. Dan beliau berharap pemberian seragam secara merata dapat membantu keluarga siswa sekaligus menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah tanpa melihat latar belakang ekonomi orang tua, pendengar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Balet adalah salah satu seni tari paling terkenal di dunia. Gerakannya yang anggun, musik yang megah, dan kostum yang elegan menjadikan balet identik dengan keindahan dan disiplin tinggi. Namun, di balik kemewahan panggungnya, balet memiliki sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu. Balet pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-15. Saat itu, tarian digunakan sebagai hiburan di berbagai pesta para bangsawan. Gerakan tari dipadukan dengan musik, puisi, dan pertunjukan mewah untuk menunjukkan kemegahan keluarga kerajaan. Seiring berjalannya waktu, balet berkembang pesat ketika dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Di sana, balet mulai mendapat perhatian besar dari kalangan istana. Kemudian Raja Louis XIV yang dikenal sangat mencintai seni tari, mendirikan akademi tari pertama di Prancis yang menjadi dasar teknik balet modern. Memasuki abad ke-19, balet mencapai masa kejayaannya di Rusia. Negara ini melahirkan banyak pertunjukan legendaris seperti Swan Lake, The Nutcracker, dan Sleeping Beauty. Pada masa inilah sepatu point mulai populer yang identik dengan penari balet. Dari istana hingga panggung modern, balet bukan hanya tentang gerakan yang indah, tetapi juga tentang cerita dan emosi. Setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan membutuhkan latihan bertahun-tahun. Karena itulah, balet dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan, ketepatan, dan seni. Kini balet telah berkembang menjadi seni pertunjukan modern yang dinikmati seluruh dunia. Meski zaman berubah, pesona balet tetap bertahan sebagai simbol keanggunan dan dedikasi.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sebelumnya, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum melanjutkan aktivitas Anda pendengar di siang hari ini, jangan lupa isi energi tubuh Anda dulu ya. Makan siang ya dengan menu favorit mungkin bisa menambah semangat ya untuk menyelesaikan segala aktivitas di hari ini, apalagi awal bulan, pasti semangatnya semakin membara ya. Tapi yang paling penting pendengar juga jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih ya pendengar. Jadi pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan cukup mengkonsumsi minimal itu 2 liter air putih ya, dan mungkin bisa lebih jika mungkin aktivitas Anda cukup padat, mengeluarkan keringat yang banyak ya, ataupun juga mungkin banyak aktivitas outdoor di bawah paparan sinar matahari. Tetap selalu jaga kesehatan pastinya pendengar ya dalam setiap aktivitas Anda. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau kembali dilanjutkan untuk semua daerah ya, karena pendistribusian MBG itu sempat dihentikan di sejumlah kabupaten kota karena mereka sekolah diliburkan akibat terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Pekanbaru, Syarti Widya, mengatakan bahwa sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah daerah dihentikan untuk mendistribusikan MBG. Kebijakan tersebut diambil karena mengikuti kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan juga pencegahan dampak karhutla. Jadi penghentian sementara distribusi MBG tersebut dikarenakan sejumlah daerah memberlakukan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena itu sejumlah SPPG di daerah dihentikan sementara. Jadi awalnya ada 5 SPPG kabupaten kota yang dihentikan sementara pendistribusian MBG-nya. 5 daerah tersebut yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Indragiri Hilir. Pendistribusian MBG untuk 5 daerah tersebut dihentikan selama 3 hari terhitung sejak 26 sampai 28 Agustus lalu. Kemudian setelah itu menyusul 3 kabupaten lagi yang juga ikut menghentikan. Namun hari kemarin ya pendengar, tepatnya di 31 Agustus 2026, semua kabupaten kota di Riau sudah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka, dan dengan kembalinya diterapkan belajar tatap muka di sekolah, maka penyaluran MBG kembali dilanjutkan. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera akan Anda ikuti Warta Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: secara umum, kami PTSB secara partisipatif sudah memulai semacam kegiatan kami namakan monitoring partisipatif. Jadi kita dari internal PTSB itu melakukan pemberian atau pengumpulan informasi di rumah sekitar masing-masing. Jadi ada bangunan yang baru, difoto, kemudian di...
1: Terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa pembangunan daerah akhirnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, buruh, masyarakat, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam konteks COVID.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial dan stabilitas daerah. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
1: Kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Bengkalis. Salah seorang warga, Rudi, mengaku mengalami flu sejak beberapa hari terakhir ketika kabut asap melanda Pulau Bengkalis. Namun kondisi udara saat ini mulai membaik setelah hujan turun.
2: Saya gejalanya ada, tapi belum ISPA, maksudnya masih batuk gitu kan, berpengaruh gitu. Tapi dengan turunnya hujan semalam, mudah-mudahan bisa memadamkan titik api gitu.
3: Titik api, ya. Berarti hari ini ada kira-kira gejala flu-nya kapan?
2: Flu-nya ini yang kemarin, jadi sekarang kan, kalau ibaratnya masa perbaikan pemulihan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Irawadi mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari kemarin, namun peningkatan tersebut belum tergolong signifikan. Berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat 51 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik 76 kasus pada 28 Agustus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat penyakit lain yang berkaitan dengan dampak kabut asap seperti pneumonia, konjungtivitis atau iritasi mata, iritasi kulit, dan asma. Jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan pada 26 Agustus tercatat 60 kasus penyakit terkait dampak asap. Angka tersebut meningkat menjadi 77 kasus dan pada 27 Agustus kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus.
2: Nah, kasus ISPA ini dia meningkat, cuma tidak begitu signifikan lah peningkatan. Cuma tetap meningkat dalam 2-3 hari ini, dan 3 hari terakhir meningkat. Cuma tidak meningkat secara signifikan. Nah, namun demikian, tetap juga kita menjaga kesehatan, terutama mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian banyak minum air putih betulnya. Cuaca panas dan kabut ini harus banyak minum air putih agar cepat terurai dah. Terurai yang kita hidup dalam tubuh, cepat terurai melalui proses ditumbuh itu.
1: Irawadi juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan terutama dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih jika asap masih ada. Dengan kondisi hujan yang mulai turun dan kabut asap berangsur menurun, masyarakat diharap tetap waspada serta bersama-sama menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial dan stabilitas daerah. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Pembangunan daerah di sektor ketenagakerjaan di Provinsi Riau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan peran bersama elemen pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, pekerja hingga media. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Yuslimar, menegaskan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki posisi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas, serta memastikan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
5: Terkait dengan tadi sampaikan di awal bahwa pembangunan daerah hakikatnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, pekerja atau buruh, masyarakat, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks pembangunan Riau di sektor ketenagakerjaan, tentunya ini memiliki posisi yang sangat strategis. Karena pembangunan pada akhirnya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memastikan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
4: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau, Nursal Tanjung, menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Pihaknya lebih mengedepankan dialog dan diplomasi dengan pemerintah serta Forkopimda dalam menyampaikan aspirasi pekerja tanpa harus turun ke jalan.
6: Sinergi yang diharapkan adalah kerjasama bersama untuk bagaimana membangun percepatan pembangunan di Riau dan juga memberikan kesejahteraan kepada para pekerja. Kita punya tanggung jawab ya untuk bisa menjalankan pembangunan ini ya supaya lebih baik ya, tentu menjaga stabilitas dan kondisivitas daerah. Makanya jika ada sesuatu aspirasi, kita lebih menepakan dialog dan kemudian kita duduk satu meja dan kita menyampaikan ya aspirasi itu selesai. Ini tidak perlu saya mesti turun ke jalan.
4: Dengan sinergi dan komitmen bersama, diharapkan iklim investasi di Riau semakin kondusif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pemko Pekanbaru minta camat hingga RT RW ikut pantau perizinan bangunan. Setiap bangunan baru akan dicek status PBG-nya. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengawasan terhadap perizinan bangunan melalui penerapan sistem monitoring partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bangunan yang berdiri di wilayah Kota Pekanbaru telah memiliki izin sesuai aturan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dan mulai menjalankan program monitoring tersebut. Melalui program ini, DPM PTSP dapat ikut membantu melakukan pengawasan terhadap keberadaan bangunan baru di Kota Pekanbaru.
8: Kita sudah melakukan rapat secara umum. Kami PTSP secara partisipatif sudah memulai semacam kegiatan kami namakan monitoring partisipatif. Jadi kita dari internal PTSP itu melakukan pemberian atau pengumpulan informasi di rumah sekitar masing-masing. Jadi ada bangunan yang baru, difoto, kemudian di-sherlock ke saluran yang kita sediakan, saluran WA. Kita mudah saja. Dengan database kita, database sistem informasi geografi kita, kita kumpulkan data ini, kita olah mana yang sudah berizin maupun tidak berizin.
7: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syamsur, mengatakan Pemko Pekanbaru juga akan memanfaatkan peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing.
9: Dan sebenarnya kita ketahui Bapak Wali Kota sudah merencanakan untuk pemberian smartphone, pemberian HP kepada seluruh RT dan RW. Ini tentunya menjadi salah satu alat bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan seluruh proses perizinan yang ada di Kota Pekanbaru.
7: Dengan melibatkan perangkat lingkungan dan dukungan teknologi, Pemko Pekanbaru berharap pengawasan terhadap perizinan bangunan dapat berjalan lebih baik. Pemerintah juga memastikan pembangunan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Persiapan peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis terus dimatangkan. Seluruh peserta disebut telah terkonfirmasi termasuk jadwal keberangkatan dan moda transportasi. Panitia kini mematangkan teknis kedatangan hingga kepulangan peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Persiapan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis memasuki tahap akhir. Salah satu yang terus dimatangkan yaitu kesiapan dan mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan. Sekretaris Pusat Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polbeng Larbil Hadi mengatakan seluruh data peserta sudah direkap dan dikonfirmasi. Konfirmasi tersebut meliputi kehadiran peserta, jadwal keberangkatan, hingga moda transportasi yang akan digunakan.
11: Ya, kapan berangkatnya, kapan naik apa sudah terkonfirmasi, terus terkait dengan transportasi juga sudah dikoordinasikan dengan Dishub, siang ini koordinasi dengan Polres terkait dengan keramaian.
10: Koordinasi transportasi juga dilakukan untuk memastikan peserta dapat dilayani sejak tiba hingga meninggalkan Bengkalis. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan, panitia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta. Panitia juga akan memberikan tanda khusus kepada peserta untuk mempermudah pengaturan mobilitas, termasuk saat peserta akan menggunakan transportasi laut.
11: Juga sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami dilakukan koordinasi. Nanti peserta akan dikasih tanda supaya nanti dapat prioritas untuk masuk ke kapal terlebih dahulu.
10: Meski sebagian besar kebutuhan transportasi telah dipersiapkan, panitia masih mematangkan teknis penjemputan peserta dari bandara. Koordinasi dengan pihak Angkasa Pura masih dilakukan agar kendaraan yang membawa peserta dapat memasuki area bandara sesuai ketentuan. Panitia memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk meminimalkan kendala saat peserta mulai tiba di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Bupati Siak yang sempat bertemu Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon di momen Detik Award tersebut turut ucapkan terima kasih atas dana revitalisasi serta kembali menyampaikan usulan salah satu Raja Siak untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
12: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengusulkan Sultan Siak Serindrapura Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Usulan tersebut disampaikan Bupati Afni saat menerima penghargaan Detik Award sekaligus berkesempatan bertemu Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Bupati Afni mengatakan pengusulan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional merupakan bagian dari upaya mengangkat sejarah dan kontribusi Kesultanan Siak terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Menurutnya sejarah tersebut perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
13: Dari Bapak Prabowo Subianto.
14: Dan nanti kami usulkan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional ya Pak ya, Sultan Siak juga Pak.
13: Insya Allah.
12: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Kerajaan Siak merupakan salah satu kesultanan yang memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kesultanan Siak disebut sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang memberikan pengakuan sekaligus harta kekayaan untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
13: Ya, ini kan kita ketahui dalam sejarah adalah kesultanan yang termasuk pertama memberikan pengakuan dan bahkan harta kekayaannya untuk Republik ya. Jadi luar biasa, kita sangat menghargai perjalanan sejarah di Siak gitu. Ya.
12: Fadli Zon menilai sejarah dan peninggalan Kesultanan Siak perlu mendapat perhatian dan perawatan, salah satunya melalui revitalisasi Istana Siak yang pada tahun ini mendapat dukungan anggaran APBN sebesar 5,5 miliar rupiah. Bupati Siak berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya pelestarian sejarah Kesultanan Siak. Pengusulan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional juga diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas perjuangan dan kontribusi Kesultanan Siak bagi bangsa Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Harga cabai di pasar masih mengalami fluktuasi. Kondisi ini membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual, sementara pembeli berharap harga cabai dapat kembali stabil. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
15: Harga cabai di Pasar Pekanbaru masih mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang, Indah, mengatakan harga cabai yang dijualnya hari ini mencapai Rp52.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat turun menjadi Rp48.000 per kilogram. Menurut Indah, kondisi harga yang tidak menentu membuat pedagang kesulitan menjaga harga jual. Sementara itu, harga cabai rawit berada di kisaran Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau sekitar Rp45.000 per kilogram.
16: Selama dalam seminggu ini, ya, deh, naik turun deh. Harganya kemarin 55, ini semalam turun, hari ini naik lagi. Hari ini 52, semalam 48, hari ini udah 52 lagi. Iya, cabai sama jadi rawit ya juga mahal juga. Kalau rawit bukit 70, rawit oren sama 70 juga. Dari akap, ya kalau bisa sih normal deh, paling tidak entah 40 ke bawah lah gitu, baru kita enak jualan gitu.
15: Fluktuasi harga cabai juga dirasakan pembeli. Salah seorang pembeli, Ellen, mengatakan harga cabai terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Ellen menyebut harga cabai saat ini sekitar Rp48.000 per kilogram, sedangkan sebelumnya harga cabai pernah berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
17: Kadang naik, kadang turun. Nah, kalau ini sekarang lagi stabil kayaknya nih. Kalau sekarang sekilonya Rp48.000, biasanya ada yang Rp35.000 juga, ada kadang ada juga yang Rp50.000. Kalau bisanya dimurahkan, ya kan? Stabil ya kan? Nah, karena kebutuhan pokok soalnya.
15: Pedagang dan pembeli berharap harga cabai dapat kembali normal dan stabil sehingga perdagangan dapat berjalan lebih baik dan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Mendengar Ikatan Cendekia Muslim Indonesia yang merupakan wadah berkumpulnya para cendekia yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta hikmah, diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengimplementasikan kemajuan masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
12: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI merupakan wadah berkumpulnya para cendekia yang memiliki keimanan, ketakwaan, serta hikmah dalam menjalankan kehidupan. Keberadaan ICMI diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengimplementasikan hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Ketua ICMI Wilayah Riau, Burhanuddin Agung, mengatakan filosofi ICMI tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga keimanan, ketakwaan, dan hikmah. Menurutnya, para anggota ICMI diharapkan mampu menggunakan ilmu dan hikmah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Orang-orang yang diberi Allah hikmah ini berkumpul bersama-sama sebagai rasa syukurnya, dia membentuk suatu komunitas yang namanya ICMI untuk mewujudkan tanggung jawab daripada hikmah yang diberikan Allah kepada personal-personal tersebut. Nah, jadi ini semangatnya.
19: Luar biasa.
18: Nah, kalau ini menjadi semangatnya, dan kemudian ini orang-orang terpilih oleh Allah, ini bukan terpilih oleh manusia sebenarnya. Terpilih oleh Allah, itu orang yang diberi hikmah ini, kemudian berbuat, jangankan emas, mungkin berlian 2045 pun bisa diwujud.
12: Sementara itu, Ketua ICMI Kabupaten Bengkalis Rinto mengatakan kepengurusan ICMI Bengkalis yang baru mengalami pengurangan sekitar setengah dari jumlah kepengurusan sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk kepengurusan yang lebih efektif dan diisi orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen terhadap organisasi.
20: Melakukan perampingan kepengurusan. Dari periode sebelumnya 86 orang, tahun ini hanya 41.
19: Berarti separuh ya?
20: Iya, lebih dari separuh. Karena kita tidak memandang organisasi dari besarnya jumlah pengurus, tapi bagaimana kompetensi dari setiap individu di dalamnya itu mampu memiliki daya ungkit terhadap program nantinya. Itu yang kami di penekanan. Saya dah sampaikan ke kawan, jangan terlalu berharap untuk jadi pengurus dari ini, enggak. Okay. Ada beberapa yang WA saya tidak juga rekomendasi menjadi pengurus, karena kita juga cukup menilai kompetensi orangnya berdasarkan aspek-aspek tadi.
12: Rinto berharap kepengurusan baru ICMI Bengkalis dapat bekerja lebih fokus dalam menjalankan program organisasi. Kolaborasi antara cendekiawan, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk menyiapkan generasi yang unggul serta mampu memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap pelaku pengedar narkoba. Ratusan pil ekstasi berhasil disita. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
21: Seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar diringkus pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi menyita 207 butir pil ekstasi yang dikemas dalam 3 jenis warna berbeda. Pelaku diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru di pinggir Jalan Bina Widya, Gang Bangau Jaya, Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Berawal dari informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover by dan langsung melakukan penangkapan.
22: Setelah kami interogasi terhadap tersangka inisial AS, bahwa barang bukti pelestasi sebanyak 207 butir tersebut diperintahkan oleh inisial MM yang kami tetapkan DPO, yang sampai sekarang masih kami kembangkan di mana keberadaannya.
21: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pengungkapan terhadap pelaku AS harus dikembangkan untuk membongkar struktur jaringan di atasnya. Penangkapan pengedar di lapangan belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemasok dan jaringan distribusinya masih beroperasi.
23: Ini merupakan hal baik ya, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Meskipun mungkin yang terlihat kan jumlahnya kecil yang tertangkap. Tapi dari yang kecil-kecil ini setidaknya itu membuat masyarakat tahu betul bahwa polisi itu bergerak kok. Polisi itu ada, polisi itu berusaha untuk minimalisir tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya. Jadi kita patut untuk mengapresiasi dulu pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencoba bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi hal tersebut.
21: Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani proses lebih lanjut. Polresta Pekanbaru memastikan pengungkapan ini masih akan terus dikembangkan dan terus memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, aksi balap liar yang kerap meresahkan warga saat ini mulai berkurang. Satuan lalu lintas terus melakukan penertiban terutama pada pelanggaran kasat mata. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Aksi balap liar melibatkan kelompok anak muda di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bengkalis dinilai membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Salah seorang warga Bengkalis, Reza, mengatakan aksi balap liar ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Menurutnya, kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis perlu terus melakukan penertiban terhadap aksi balap liar, termasuk pengendara yang menggunakan knalpot brong.
2: Kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum, karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap silakan di arena balap.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amelia mengatakan pihaknya masih terus melakukan patroli dan penertiban terhadap aksi balap liar, terutama yang dilakukan oleh kalangan remaja dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum. Menurut Sandra, dalam jumlah kegiatan penertiban, pihaknya telah mengamankan sejumlah kendaraan yang digunakan untuk aktivitas balap liar. Selain balap liar, Satlantas Polres Bengkalis juga mengintensifkan penertiban terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat mata. Penertiban tersebut dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan pengendara sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Sandra mengingatkan pengendara agar selalu menggunakan helm, melengkapi kendaraan dengan tanda nomor kendaraan TNKB atau plat nomor sesuai ketentuan, serta tidak menggunakan plat nomor hasil modifikasi.
3: Pelanggaran-pelanggaran kasat mata kita menertibkan untuk kebaikan bersama, untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pengendara dan juga ketertiban dalam melaksanakan kegiatan berlalu lintas di jalan raya. Jadi bagi yang masih sering tidak menggunakan helm, tidak menggunakan TNKB atau plat nomor atau BM yang biasa disebut di sini, itu agar segera dipasang. Dan juga plat nomor itu ada ketentuannya. Kita tidak boleh menggunakan plat-plat modifikasi, bervariasi, itu tidak boleh. Kita harus disesuaikan kembali dengan standar yang ada.
1: Ia juga menyoroti penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Menurutnya, penggunaan knalpot yang menghasilkan suara bising tidak semestinya dilakukan hanya untuk menunjukkan gaya atau penampilan kendaraan saja. Satlantas Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menggunakan jalan umum sebagai arena balap, keselamatan dan juga kenyamanan seluruh pengguna jalan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, untuk informasi terakhir dari dunia olahraga, pelaksanaan Piala Suratin tingkat nasional hingga kini belum memiliki jadwal pasti. PSSI Riau masih menunggu penetapan resmi dari PSSI Pusat, mengingat sejumlah provinsi masih menggelar kompetisi di tingkat daerah. Kairani Januarini melaporkan.
1: Pelaksanaan Piala Suratin tingkat nasional hingga kini masih menunggu penetapan jadwal resmi dari PSSI Pusat. Pasalnya sejumlah provinsi di Indonesia masih melaksanakan kompetisi Piala Suratin di tingkat daerah untuk menentukan wakil yang akan berlaga di putaran nasional. Sekretaris Umum PSSI Riau, Agus Samsir, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi pasti terkait tanggal pelaksanaan Piala Suratin tingkat nasional. Meski demikian, kompetisi tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada September 2026. Menurut Agus, PSSI Riau masih terus melakukan koordinasi dan menunggu informasi resmi dari PSSI Pusat. Penetapan jadwal nantinya akan menjadi acuan bagi klub-klub perwakilan Riau dalam memaksimalkan persiapan menghadapi persaingan tingkat nasional.
2: Belum, masih menunggu. Perjalanannya September, cuma pastinya belum ada lagi. Karena ada beberapa provinsi belum juga selesai suratnya. Mungkin latihan juga orang itu kan. Jadwal pusat itulah yang kita menunggu ini.
1: Salah satu wakil Riau, EBR United, terus melakukan persiapan meski jadwal pelaksanaan belum ditetapkan. Klub tersebut akan menjadi perwakilan Riau pada Piala Suratin tingkat nasional untuk kelompok umur U13 dan U17. Presiden EBR United, Umi Dian, mengatakan persiapan tim tetap berjalan. Saat ini para pemain memang belum menjalani pemusatan latihan dengan sistem tinggal di mes. Namun program latihan terus dilakukan untuk menjaga kondisi dan meningkatkan kesiapan para pemain.
3: Kita juga sudah mulai beberapa kali lah koordinasi dengan pelatih untuk penyusunan skuad. Memang kalau untuk Suratin itu ada kesempatan untuk bisa menambah pemain dari peserta juga yang ikut Suratin di Riau. Jadi mungkin sudah ada beberapa nama yang kita kantongi lah untuk kita ajukan ke timnya supaya bisa kita bawa bergabung nanti di nasional.
1: Dengan persiapan yang terus berjalan sambil menunggu jadwal resmi dari PSSI Pusat, EBR United berharap dapat tampil maksimal dan membawa nama Riau bersaing dengan wakil-wakil terbaik dari berbagai provinsi pada Piala Suratin tingkat nasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Wartario Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial dan stabilitas daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pertanyaan selanjutnya, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
2: Dia banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Mike yang mana? Ya.
2: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
2: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
2: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
2: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
0: Fire.
2: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
2: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih Kisan, kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
2: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
2: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
2: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
2: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan?
2: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
2: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan
2: itu
0: mana Kak?
2: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya enggak di Kalimantan Barat ya.
0: Yeah.
2: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impact-nya.
2: Itu
0: ya?
2: Impact-nya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
2: Sinabung
0: kan erupsi
2: meletus,
0: ya
2: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul,
2: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
2: betul
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
2: Betul.
0: Ditemenin
2: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
2: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
2: tambah
0: langsung ya.
2: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
2: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
2: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
2: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
2: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
2: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
2: Iya. Makanya itu kita
0: undang mereka. Dan serunya masih produktif sampai sekarang ya.
2: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di musik Indonesia.
2: Betul
0: gitu
2: banget
0: ya.
2: Gak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
2: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
2: Benar.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
2: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
2: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
2: Hai
0: kakak-kakak.
2: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
2: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
2: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
1: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
2: Oh, Pecung. Bang Pecung.
1: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
2: Oh, paling tuh baru kan? Ya. Dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya? Pecung.
0: Apa?
2: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
2: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung, Bang Pecung. Bang Pecung.
2: Sebagai pendirinya.
1: Ya.
0: Okay.
2: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
2: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
2: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
2: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke, kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
1: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm.
1: Saya Bandung. Kami di Bandung, oh. Saya di rumah.
2: Mm-hmm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
1: Betul.
2: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
2: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
2: Bang
0: bener, Arif. Bener.
2: Ada budget berarti itu earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Isan ya.
2: Iya, bener banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat.

0: Ucapin selamat dulu tapi ya Kak Isan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow. Judulnya adalah Kecewa. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Isan sebelum ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: Black. Berarti putih banget ya?
0: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, atau suka warnanya suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat udah, aja, Bang. Aja.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Akan gendang.
0: Oke. Kita lanjut ada tuh 4. Ada 4 ya. Okay, lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya kalau Cherry Bombshell itu liriknya kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
1: betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya 2 lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Desain. Dari 2 kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347, tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, mm-hmm.

0: Beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Oh.
0: Lalu, wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
2: Oh, lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
2: sweet gitu ya.
1: Sweet.
2: Sweet
1: banget sih nih.
2: Sweet.
1: Gimana gitu.
2: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
2: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
2: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
3: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
2: Oke. Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
2: Jadwal performnya.
3: Iya.
2: Oke, Uncle Gazi.
3: Ada Kak Roli sama Kak Isan, saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
2: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado. Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Hutahayan. Halo gitu loh.
4: Bung harus pakai intonasi dong dikit
2: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya.
4: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benijo.
4: Libur.
1: Sehat kan tapi?
4: Ya. Alhamdulillah, biar.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berempat
1: sekarang.
5: Berempat Bung Benny.
4: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
5: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
2: Kumaha Damang.
1: Damang katanya tah.
0: Damang.
5: Sehat.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Iya, let's go. Cherry Bombshell
4: ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
4: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayuk Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
2: dia. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Dibau-bau. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
1: Halo. Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
2: Oke.
6: Mungkin ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Oke, kenapa ganti-ganti vokal? Oke.
6: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
2: Oke,
1: siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih, mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: Empat ya?
1: Bener kan aku ya? Nah, empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita? Enggak ada ya?
2: Bang Arif.
0: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
5: Ceritain ya sama Pecung aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
0: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Lalu
0: Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
1: suaranya Widi. Okay.
0: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin, satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
1: Oh, oke.
2: Shinlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya. Gak.
0: Kejaken, hilangin loh.
1: terus.
0: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya. Fokusnya lalu, beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cherbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi.
1: Oh,
0: posisi vokal sekarang.
1: Gitu. Itu kenapa
5: jadi tiap album itu vokalisnya
1: tahu
5: beda-beda
1: ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single aja kayaknya.
0: Single
1: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering-nya.
5: Belum ada yang fix.
1: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya tulisannya Cherry ya, Bombshell.
1: C H E R R Y
2: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
5: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalau kan juga saya, sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, jadi gimana. Ya.
0: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z, Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Betul, Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
5: Sama aja, sama.
2: Oh. Sama aja.
1: Sama aja.
2: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
2: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
2: Ya udah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
7: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
2: Waalaikumsalam.
1: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat album, Ica.
2: Ya. Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera gak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya gak bagus.
2: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
2: Oh iya.
7: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
2: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
2: Cenga. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
7: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget. Kalau
7: gue kecewa, kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa pun gitu, di mana pun Ica telepon aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
2: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya itu Kecewa Cherry Bombshell gitu.
2: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
7: Jadi lupa deh ngomong apa.
2: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu, lagu-lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
7: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
7: Terima kasih salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul. Bang Hanafi lagi
7: aku
2: ngantri.
7: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
1: Terima kasih. Selesai.
2: Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
8: Tempel song denananin nono.
1: Iya gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah.
8: Oke. Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi? Ya.
8: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama matanya.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? You're my September song. Yeah, gitu.
2: Itu lagu siapa?
1: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
2: Yeah. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima udah. Kasih.
8: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
8: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
9: Benar.
1: Oke,
2: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di sana nggak pakai masker aja gitu.
2: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
9: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
2: Boncel mah kuku saya nih tuh. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
5: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
2: Oh iya, Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
9: Baru aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya, ya. Tuh.
9: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. musik Seri Bonjel nih.
1: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
5: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bonjel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Terus. Dimaafin.
5: Terima kasih banyak. Minal aidin wal faidin,
2: Pak Ori. Makasih, Pak Ori.
5: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
2: Lucu lagi cari boncel.
1: Kurang ajar emang.
5: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
0: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya.
2: Oke.
1: Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cepung?
0: Rilis kalau album ya, album ketiga Bang ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
0: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama ST tadi itu ya.
0: Ya.
1: Itu tahun berapa
0: sekarang,
1: tuh?
0: Sekarang. Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
0: Ya, lalu kami juga
5: yang proses Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
5: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
5: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
0: Istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bualan.
5: Jadi Bualan aja.
2: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya nggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah,
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ, dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau
0: yeah, yeah.
2: Enggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Mm-hmm. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, nah, fosil yang tersisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Iya, dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang nah, namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Terima kasih Pak Johan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom shell.
1: Yes.
4: Cerbom shell.
1: Cerbom shell panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya. Okay. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cerbom.
0: Oke.
4: Nah, terus yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Iksan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isman sebentar boleh enggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma. Ya.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma, terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih banyak.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini? Apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya taste sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya sendiri. Ya, memang,
2: betul. Pasar kami nggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP SMA terakhir manggung pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami
0: menarik.
2: Keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini.

0: terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
0: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
2: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
0: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya dan mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
0: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
0: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
2: Tapi seru ya, ekspresif seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
0: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
2: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
0: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
0: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
0: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
2: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
2: Rasa
1: ya.
2: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
2: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
2: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
2: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
2: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerebom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan konsisten.
2: Tapi, ya, menurut saya sekarang wah udah rata banget

0: band Jogja banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
0: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
2: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
0: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Betul. Wah,
0: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
2: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
0: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
0: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
0: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cerbom. Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang. Soalnya begitu.
1: Gak apa-apa cuma Bang. Pikir, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik. Amin.
0: Oke, okay, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
0: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
2: Oke. Okay. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you. Buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang enggak bisa dipuji bisa langsung
1: bukan.
2: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
2: Ada aja idenya loh.
0: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
2: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
2: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
2: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
0: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
2: Sukses Bang Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti bersama program 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk selanjutnya nanti saya juga akan menghadirkan program Kentongan di ruang dengar Anda pendengar. Pada kesempatan sore hari ini nanti program Kentongan ya, majalah udara Kentongan maksud kami akan hadir dengan judul Menjaga Kesehatan di Tengah Kabut Asap. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya segera kita akan simak bersama majalah udara Kentongan menjaga kesehatan di tengah kabut asap.
1: Inilah siaran mitigasi bencana majalah udara Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Selamat sore pendengar, apa kabarnya untuk Anda di sore hari ini? Kembali lagi dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Bersama saya, Khairani Januarini. Untuk kali ini, kita akan membahas terkait dengan menjaga kesehatan di tengah kabut asap. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari belakangan ini, kita merasakan kabut asap dan nafas juga terganggu, serta banyak juga dari kita yang terganggu kesehatannya. Saat kualitas udara menurun akibat kebakaran hutan dan lahan, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada gangguan jarak pandang saja, namun juga ancaman terhadap kesehatan. Asap karhutlah membawa partikel halus, termasuk juga PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Jika paparan terjadi terus-menerus, pendengar, nah resikonya gangguan kesehatan pun dapat meningkat. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri? Berikut menjelah udara Kentongan RRI Pekanbaru. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Riau membuat masyarakat harus lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Partikel PM2,5 yang terkandung dalam asap memiliki ukuran sangat kecil sehingga dapat terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Provinsi Riau, Dr. Indra Yopi menghimbau masyarakat membatasi paparan asap, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Salah satu cara yang paling sederhana adalah menggunakan masker. Berikut penjelasannya.
3: Dok, ini kan ini kebakaran lahan dan hutan sudah terjadi di Provinsi Riau nih, Dok. Nah, ini seperti apa mungkin dari dokter dari sisi kesehatan, Dok, terutama dari paru sendiri, Dok?
4: Ya, sebenarnya kondisi ini sudah menjadi warning kita dari bulan lalu sebenarnya. Masalah El Nino yang besar yang terjadi sekarang dan akan insya Allah kemungkinan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, kita sudah dikasih warning ke pemerintah provinsi dari bulan lalu. Nah, dengan kondisi sekarang dalam minggu-minggu terakhir ini memang kemunculan kabut asap yang relatif tebal sudah terasa terutama di pagi hari di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kondisi ini hampir dari minggu lalu itu hampir setiap hari warna dari ISPU atau indeks pencemaran udara di Kota Pekanbaru dan sekitarnya itu berwarna merah. Nah, merah itu artinya kondisinya tidak sehat. Tetapi dalam dua hari kemarin itu meningkat, tidak sehat itu menjadi sangat tidak sehat. Nah, ini ditandai dengan PM2,5 dan jarak pandang terutama di pagi hari itu kurang dari 1 km dengan bau yang relatif menyengat. Nah, ini kalau secara kesehatan paru menjadi sebuah tanda kalau aktivitas di luar rumah itu betul-betul dihindari bagi orang-orang yang beresiko tinggi. Orang risiko tinggi itu artinya anak-anak di bawah 12 tahun terutama, kemudian orang lanjut usia atau lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit paru seperti penyakit asma, TB dan lain-lain sebagainya. Mereka harus menghindari semua kegiatan yang berada di luar rumah. Seandainya pun terpaksa harus keluar rumah, mereka diharuskan memakai masker. Masker yang paling baik itu sebenarnya dengan kondisi konsentrasi udara dengan level berbahaya ini adalah masker N95. Kalau kita ingat zaman COVID dulu ada N95 ya, masker yang relatif tebal. Nah, itu sebenarnya yang dianjurkan. Tetapi masker itu sendiri, yang masker N95 itu memang sulit kadang-kadang didapat dan harganya relatif mahal. Sehingga standar minimalnya minimal banget. Masyarakat yang harus keluar rumah dengan kondisi sekarang memakai masker bedah yang biasa, masker tiga lapis itu, masker tiga layer istilahnya ya, yang ada dikaitkan ke telinga itu minimalnya. Nah, itu harus dikerjakan. begitu.
3: Oke, dok, dampak yang mungkin akan terjadi, dok, ketika kondisi seperti saat ini apa nih, dok, untuk sebagian masyarakat di Provinsi Riau?
4: Ya, dampaknya ada sebenarnya ada beberapa ya, tiga komponen utama sih sebenarnya. Yang pertama dampaknya terhadap saluran napas atas dan bawah itu yang pertama. Kemudian dampak kepada organ mata. Yang ketiga kulit. Nah, kalau kita bahas yang paling cepat terserang itu adalah saluran napas atas. Nah, itu akan berdampak terasa tidak enak di tenggorokan, mulai batuk-batuk, napas terasa pendek. Nah, kadang-kadang disertai dengan sakit kepala, kemudian mulai meriang. Nah, itu tandanya mulai tampak infeksi atau radang. Biasanya radang duluan tuh. Radang yang mengenai saluran napas bagian atas akibat paparan asap itu sendiri. Nah, itu yang paling mudah, paling awal terjadi biasanya pada masyarakat yang langsung terpapar. Nah, ini juga menjadi perhatian kita karena asap ini bisa masuk ke dalam rumah, sehingga diharapkan kalau dengan kondisi sekarang pintu dan jendela itu jangan dibuka pagi hari, jangan dibuka dulu. Kita kan biasanya menyuruh pasien, menyuruh masyarakat malahan buka pagi hari supaya udara segar masuk gitu ya. Kalau udaranya segar, tapi kalau udaranya seperti ini, boleh masuk malahan udara dari luar ke dalam. Dan sebaiknya memang kalau memang mempunyai fasilitas atau mempunyai kemampuan itu membeli air purifier namanya, yang sederhananya bisa yang penyaring udara gitu ya. Kalau nggak ada penyaring udara nggak bisa, ya minimal di area rumah itu usahakan tertutup gitu.
3: Okay.
4: Dan juga itu satu lagi saya lupa menyampaikan, penting sekali dengan kondisi udara yang penuh dengan asap dengan konsentrasi PM 2.5 yang relatif tinggi itu akan memicu kita itu bernapas dengan udara yang relatif kering, sehingga saluran nafas bagian atas dan rongga mulut itu sering kering. Jadinya maka diharapkan masyarakat jangan sampai kekurangan cairan dengan meminum semaksimal bisa gitu ya, minum air putih gitu.
3: Oke, okay. Dok, mungkin ada gejala-gejala yang terjadi apa, dok, kalau misalnya kita sudah terdampak dari kebakaran karhutlah ini, dok, asap ini, dok?
4: Biasanya yang paling gampang dan paling awal itu biasanya batuk-batuk.
3: Batuk ya, dok?
4: Batuknya bisa kering ataupun langsung berdarah, itu juga bisa. Kemudian disertai dengan rongga hidung dan rongga mulut terasa kering. Kemudian dia nyeri tenggorokan. Kemudian baru disertai dengan napas terasa pendek. Jadi agak nggak sesak, tapi napas itu nggak dalam rasanya di waktu dihirup gitu.
3: Dan apa yang harus dilakukan, dok? Dan apa yang mungkin yang harus kita lakukan? Apakah langsung ke rumah sakit atau mungkin mengkonsumsi obat atau ya, apa, dok?
4: Harus, kalau biasanya dengan keluhan seperti itu, sarannya sebaiknya memang cepat datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan kalau gejalanya cuma ISPA biasa, biar cepat ditangani. Karena kalau ISPA biasa tidak ditangani dengan tepat dan baik, dia bisa menjadi infeksi ke saluran atau organ nafas bagian bawah seperti bronkitis atau pneumonia, itu juga bisa menjadi komplikasi. Jadi usahakan dengan kondisi sekarang ada keluhan, jangan dibiarkan, oh yaudah saya minum air putih aja atau ini apa segala macam gitu ya. Sebaiknya periksakan aja, main aman itu periksakan aja.
3: Oke, okay. Dok, mungkin ada himbauan, dok, untuk masyarakat di Provinsi Riau, dok, untuk saat ini, dok?
4: Ya, yang pertama kita bersama-sama dengan pemerintah tentunya yang paling penting adalah jangan sampai kebakaran itu yang sekarang terjadi, kita atau masyarakat masih ikut juga ada yang membakar atau membuka lahan dengan membakar, karena yang paling penting adalah apinya dipadamkan. Karena asap ini kalau apinya nggak dipadamkan, asapnya akan ada terus, yang pertama. Yang kedua, selain membakar lahan, diharapkan juga masyarakat tidak membakar sampah atau menambah lagi asap dengan membakar sampah di lingkungan rumah tangga dan sebagainya. Yang ketiga, hindari aktivitas di luar rumah, karena hari ini saya sudah dengar anak-anak sekolah di Pekanbaru terutama dan sekitarnya sudah diliburkan supaya tidak mendapatkan pengaruh dari dampak kebakaran asap kebakaran hutan pada kali ini gitu. Itu sudah sangat tepat menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru sudah sangat tepat. Jangan sampai sudah jatuh laporan, oh sudah ada kasus ISPA sekian ratus sekian ribu baru di liburkan, itu sudah terlambat. Kali ini udah, saya pikir udah lebih cepat tanggap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama. Kemudian kalau terpaksa beraktivitas keluar rumah, pastikan memakai masker. Yang kedua, pastikan Anda berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat, yaitu makan yang teratur, minum yang teratur, yang bersih gitu ya. Minum ini juga sangat penting, karena seringkali pada kondisi-kondisi sekarang ini terjadi dehidrasi akibat kekurangan cairan karena malas minum dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir yang saya harapkan, yang kita imbau kepada masyarakat, masyarakat juga harus memantau terus-menerus kondisi konsentrasi udara di wilayah kita masing-masing. Mungkin dari RRI bisa menyampaikan apa aplikasinya, ada macam-macam aplikasinya, ada KJN, ada air fresh air dan sebagainya, dan sebagainya dari BMKG, supaya masyarakat dengan mandiri bisa tahu, oh ini saya bisa keluar nggak dengan kondisi sekarang. Secara subjek objektifnya mereka tahu, oh ini kadarnya sekarang konsentrasi segini, sekarang segini, sekarang segini dan sebagainya. Dan saya juga kemarin selalu memantau kondisi hotspot dan arah angin kita, karena memang ternyata dalam waktu seminggu terakhir ini sebenarnya asap utama kita itu bukan di Riau tapi dari Palembang dan Jambi, cuman kebetulan anginnya ke arah kita. Sementara hotspot sebenarnya yang utama itu yang paling banyak itu di daerah Sumsel dan Jambi. Memang baru dari hari Sabtu Minggu kemarin lah hotspot di Provinsi Riau bertambah dengan luar biasa menjadi ratusan. Tapi sebelumnya itu dari Jambi, dan sekarang Jambi dan Palembang itu makin jadi-jadi. Kita harus hati-hati dengan itu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: Pendengar, perlindungan dari luar saja tidak cukup. Kondisi tubuh juga perlu dijaga agar tetap fit selama kualitas udara menurun. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan cairan dan asupan makanan bergizi. Dietisien sekaligus ketua tim monitoring evaluasi fasilitas pelayanan medik Retno Sari menekankan pentingnya pola makan seimbang dan konsumsi air putih yang cukup, terutama ketika tubuh berada di tengah kondisi lingkungan yang kurang baik.
7: Kalau dalam kondisi bencana asap, karena karhutlah ini kan tetap pemenuhan zat gizi masyarakat itu harus tetap menjadi bagian dari penanganan kesehatan ya. Karena dampaknya itu paparan asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan, ya kan. Jadi memang sangat dibutuhkan itu namanya asupan energi, protein, vitamin, mineral, dan cairan yang cukup untuk mempertahankan kondisi tubuh. Nah, terutama juga untuk memperbanyak minum air putih.
6: Selain itu, Bu, apa mungkin gizi seimbang yang perlu kita ini, Bu, terapkan dalam kondisi saat ini, Bu?
7: Okay. Jadi yang perlu ditekankan itu bahwa makanan atau vitamin itu bukan penangkal asap sebenarnya. Itu diperlukan, tetapi juga tidak menggantikan upaya utama untuk mengurangi paparan. Jadi seperti membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker gitu kan. Terutama pada masyarakat yang mempunyai risiko tinggi seperti balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit kronis seperti itu.
6: Bu, ada tidak?
7: Gimana? Jadi kayak misalnya untuk mempertahankan status gizi, mencegah dehidrasi, dan upaya dalam peningkatan daya tahan tubuh itu melalui pola-pola makan beragam dan seimbang. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan seperti ya, cairan, air ya. Anjuran untuk cukup mengkonsumsi air selama kondisi kebakaran asap. Jadi kalau untuk dewasa lebih kurang 8 gelas sehari. Kemudian anak-anak juga ada hitungannya, kalau misalnya lebih rinci lagi ada hitungannya kan. Kemudian protein. Nah, di sini protein itu diperlukan untuk mempertahankan jaringan ya, dan juga mendukung fungsi imun. Sumbernya itu ya kita tahu semua seperti ikan, daging, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan. Kemudian seperti vitamin lainnya, kayak vitamin C itu fungsinya sebagai sistem imun juga ya, sebagai antioksidan. Contohnya seperti ada di jeruk, jambu, pepaya, mangga, tomat, sayur-sayuran itu ya. Kemudian selain vitamin C juga yang sumber antioksidan itu seperti vitamin A. Itu vitamin A itu bantu mempertahankan kesehatan jaringan tubuh juga ya, dan fungsi imunnya. Seperti kayak di wortel, labu, ubi, hati, tadi juga ada vitamin A banyak serta sayuran hijau. Kemudian juga vitamin E sebagai sumber antioksidan juga itu banyak di kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, sayur, ya kan? Mm-hmm. Kemudian tak luput kayak mineral seperti zinc. Itu juga untuk membantu fungsi sistem imun kita dan penyembuhan, itu mempercepat penyembuhan juga ya. Mm-hmm. Itu banyak di ikan, daging, telur, susu, kacang, kacangan, dan produk-produk kedelai. Hmm. Juga tak luput energi dan energi ya, dan karbohidrat itu sumber energi juga. Itu kayak di yang tahu nasi, jagung, kentang, ubi. Nah, di sini kita fokuskan ke karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Jadi kalau kompleks itu ya dari tanaman ya, kayak beras, jagung, kentang, ubi gitu ya. Kalau yang sederhana kan dari seperti karbo, gula, atau semua produk yang diolah dengan gula itu sebaiknya agak dikurangin gitu. Karena kan namanya gula kan ada mungkin apa yang reaksi alergi, kayak bisa gatel kadang kalau terlalu berlebihan gitu kan, terutama pada anak-anak seperti itu.
8: Oke. Bu, apa mungkin pesan kepada masyarakat nih Bu terkait dengan menjaga kesehatan kabut asap? Mungkin ada pesan spesifik?
7: Kalau menurut saya sih, selama kejadian bencana asap ini, masyarakat kita itu harus peka dan perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih yang cukup, kemudian minum air putih jangan sampai haus gitu ya, minimalir kegiatan di luar, kemudian penuhi kebutuhan nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti itu.
8: Pemenuhan suplemen atau vitamin boleh tidak Bu kita jadikan ketahanan imun kita di bencana asap ini?
7: Oke, jadi kalau misalnya seperti vitamin, suplemen, seperti itu sebenarnya kalau kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita, itu sebenarnya cukup kita penuhi dengan makanan lengkap kita. Tetapi sekiranya mau ditambahkan atau kita merasa kurang cukup dengan pemenuhan kita, itu bisa dibantu dengan suplemen atau vitamin. Karena tidak semua orang yang maaf kata mungkin mampu dan gampang memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan dengan vitamin mineral yang dari suplemen itu. Jadi cukupkan juga dengan kebutuhan nutrisi harian kita. Ketika itu sudah cukup, insya Allah kita tidak terlalu memikirkan namanya suplemen. Tetapi jika memang kita merasa kurang atau daya tahan tubuh menurun, kurang fit dan sebagainya, boleh dibantu dengan suplemen atau mineral.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik.

Kondisi kualitas udara akibat karhutlah memang tidak selalu dapat dihindari, namun resiko paparannya masih dapat dikurangi. Menggunakan masker saat harus keluar rumah, mengurangi aktivitas fisik di luar rumah, menjaga kualitas udara dalam rumah, serta memenuhi kebutuhan cairan dan gizi menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan. Kabut asap boleh saja menyelimuti langit Riau, namun jangan sampai kewaspadaan terhadap kesehatan ikut menurun. Kenali kondisi udara, kurangi paparan asap, jaga pola makan dan asupan cairan, serta segera periksa ke fasilitas kesehatan jika muncul keluhan pernapasan. Karena menjaga kesehatan di tengah kabut asap bukan hanya tentang menghindari asap, tetapi juga tentang memperkuat kondisi tubuh dari dalam. Dari Riau, Majalah Udara Kertongan, mengingatkan, udara sehat, tubuh kuat. Demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar. Dan saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat sore, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti majalah udara Kentongan dengan judul Menjaga Kesehatan di Tengah Kabut Asap. Dan pendengar, sebelumnya saya informasikan tadi waktu seruan azan asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan pendengar selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk selanjutnya saya masih akan menghadirkan beberapa lagu hiburan di ruang dengar Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pemko Pekanbaru minta camat hingga RT RW ikut memantau perizinan bangunan. Setiap bangunan baru akan dicek status PBG-nya. Arwi Surya Maja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengawasan terhadap perizinan bangunan melalui penerapan sistem monitoring partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bangunan yang berdiri di wilayah Kota Pekanbaru telah memiliki izin sesuai aturan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dan mulai menjalankan program monitoring tersebut. Melalui program ini, DPM PTSP dapat ikut membantu melakukan pengawasan terhadap keberadaan bangunan baru di Kota Pekanbaru.
2: Kita sudah melakukan rapat secara umum. Kami PTSP secara partisipatif sudah memulai semacam kegiatan kami namakan monitoring partisipatif. Jadi kita dari internal PTSP itu melakukan pemberian atau pengumpulan informasi di rumah sekitar masing-masing. Jadi ada bangunan yang baru, difoto, kemudian di-sherlock ke saluran yang kita sediakan, saluran WA. Kita mudah saja. Dengan database kita, database sistem informasi geografi kita, kita kumpulkan data ini, kita olah mana yang sudah berizin maupun tidak berizin.
1: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syamsur, mengatakan Pemko Pekanbaru juga akan memanfaatkan peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing.
3: Dan sebenarnya kita ketahui Bapak Wali Kota sudah merencanakan untuk pemberian smartphone, pemberian HP kepada seluruh RT dan RW. Ini tentunya menjadi salah satu alat bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan seluruh proses perizinan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Dengan melibatkan perangkat lingkungan dan dukungan teknologi, Pemko Pekanbaru berharap pengawasan terhadap perizinan bangunan dapat berjalan lebih baik. Pemerintah juga memastikan pembangunannya berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap pelaku pengedar narkoba ratusan pil ekstasi disita. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar diringkus pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi menyita 207 butir pil ekstasi yang dikemas dalam 3 jenis warna berbeda. Pelaku diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru di pinggir Jalan Bina Widya, Gang Bangau Jaya, Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Berawal dari informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover by dan langsung melakukan penangkapan.
5: Setelah kami interogasi terhadap tersangka inisial AS, bahwa barang bukti prestasi sebanyak 207 butir tersebut diperintahkan oleh inisial MM yang kami tetapkan DPO, yang sampai sekarang masih kami kembangkan di mana keberadaannya.
4: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pengungkapan terhadap pelaku AS harus dikembangkan untuk membongkar struktur jaringan di atasnya. Penangkapan pengedar di lapangan belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemasok dan jaringan distribusinya masih beroperasi.
6: Ini merupakan hal baik ya, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Meskipun mungkin yang terlihat kan jumlahnya kecil yang tertangkap. Tapi dari yang kecil-kecil ini setidaknya itu membuat masyarakat tahu betul bahwa polisi itu bergerak kok. Polisi itu ada, polisi itu berusaha untuk minimalisir tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya. Jadi kita patut untuk mengapresiasi dulu pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencoba bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi hal tersebut.
4: Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani proses lebih lanjut. Polresta Pekanbaru memastikan pengungkapan ini masih akan terus dikembangkan dan terus memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Iqbal.
7: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Bengkalis. Salah seorang warga, Rudi, mengaku mengalami flu sejak beberapa hari terakhir ketika kabut asap melanda Pulau Bengkalis. Namun kondisi udara saat ini mulai membaik setelah hujan turun.
8: Saya gejalanya ada, tapi belum ISPA, maksudnya masih batuk gitu kan, berpengaruh gitu. Tapi dengan turunnya hujan semalam, mudah-mudahan bisa memadamkan titik api gitu.
9: Titik api, ya. Berarti hari ini ada kira-kira gejala flu-nya kapan?
8: Flu-nya ini yang kemarin. Jadi sekarang kan, kalau ibaratnya masa perbaikannya, pemulihan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Irawadi mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari kemarin. Namun peningkatan tersebut belum tergolong signifikan. Berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat 51 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik 76 kasus pada 28 Agustus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat penyakit lain yang berkaitan dengan dampak kabut asap seperti pneumonia, konjungtivitis atau iritasi mata, iritasi kulit, dan asma. Jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan pada 26 Agustus tercatat 60 kasus penyakit terkait dampak asap. Angka tersebut meningkat menjadi 77 kasus dan pada 27 Agustus kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus.
8: Nah, kasus ISPA ini dia meningkat cuma tidak begitu signifikan lah peningkatan. Cuma tetap meningkat ya, dalam 2-3 hari ini kan, dalam 3 hari terakhir meningkat. Cuma tidak meningkat secara signifikan. Nah, namun demikian, tetap juga kita menjaga kesehatan. Terutama mengurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian banyak minum air putih betulnya. Cuaca panas dan kabut ini harus banyak putih agar cepat terurai dah. Terurai yang dihirup dalam tubuh, cepat terurai melalui proses
7: Irawadi juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan terutama dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih jika asap masih ada. Dengan kondisi hujan yang mulai turun dan kabut asap berangsur menurun, masyarakat diharap tetap waspada serta bersama-sama menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Persiapan peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis terus dimatangkan. Seluruh peserta disebut telah terkonfirmasi termasuk jadwal keberangkatan dan moda transportasi. Panitia kini mematangkan teknis kedatangan hingga kepulangan peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Persiapan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis memasuki tahap akhir. Salah satu yang terus dimatangkan yaitu kesiapan dan mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polbeng Larbil Hadi mengatakan seluruh data peserta sudah direkap dan dikonfirmasi. Konfirmasi tersebut meliputi kehadiran peserta, jadwal keberangkatan, hingga moda transportasi yang akan digunakan.
11: Kapan berangkatnya, kapan naik apa sudah terkonfirmasi. Terus terkait dengan transportasi juga sudah dikoordinasikan dengan Dishub. Siang ini koordinasi dengan Polres terkait dengan keramaian.
10: Koordinasi transportasi juga dilakukan untuk memastikan peserta dapat dilayani sejak tiba hingga meninggalkan Bengkalis. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta. Panitia juga akan memberikan tanda khusus kepada peserta untuk mempermudah pengaturan mobilitas termasuk saat peserta akan menggunakan transportasi laut.
11: Juga sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami dilakukan koordinasi, nanti peserta akan dikasih tanda supaya nanti dapat prioritas untuk masuk ke kapal terlebih dahulu.
10: Meski sebagian besar kebutuhan transportasi telah dipersiapkan, panitia masih mematangkan teknis penjemputan peserta dari bandara. Koordinasi dengan pihak Angkasa Pura masih dilakukan agar kendaraan yang membawa peserta dapat memasuki area bandara sesuai ketentuan. Panitia memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk meminimalkan kendala saat peserta mulai tiba di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Hujan yang kembali mengguyur Batam dalam beberapa hari terakhir belum menjadi alasan untuk menganggap ancaman karhutla telah berakhir. BMKG Batam mengingatkan kondisi lahan yang sebelumnya kering tetap perlu diwaspadai, terutama jika kembali terjadi periode panas dan minim hujan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
12: Hujan deras sempat mengguyur sejumlah wilayah Batam pada beberapa hari ini. Hujan itu membantu membasahi vegetasi dan permukaan tanah sehingga dapat mengurangi potensi lahan mudah terbakar. Namun, masyarakat diminta tidak langsung menganggap kondisi Batam sudah sepenuhnya aman dari karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan hujan yang turun memang dapat membantu membasahi lahan. Tetapi hujan yang bersifat sesaat belum tentu mampu menghilangkan potensi kekeringan.
13: Kita lihat apabila dia membasahi lahan, tentu juga ini juga sedikit berpengaruh kepada vegetasi yang dibasahi. Tentu hujan yang sesaat ini tidak begitu sangat berpengaruh, namun tentu juga sangat bisa membantu bila terjadi kebakaran di wilayah itu.
12: Menurut Ramlan, kondisi kekeringan di Batam perlu tetap diperhatikan karena pengaruh El Nino masih menjadi salah satu faktor yang membuat kewaspadaan terhadap karhutla belum dapat diturunkan sepenuhnya. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F., juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang.
14: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
12: Dengan demikian, hujan yang turun saat ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang membantu menekan risiko, bukan sebagai jaminan bahwa ancaman karhutla telah hilang. Masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran terbuka. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan apabila setelah hujan kembali muncul kondisi panas dan periode tanpa hujan yang cukup panjang. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Teknologi kini menjadi peluang penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital. Selengkapnya, Nurul Mahfud melaporkan.
15: Digitalisasi dinilai menjadi salah satu peluang penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus memperkenalkan produk kepada pasar baru. Praktisi digitalisasi UMKM Armat Juang menilai pemanfaatan teknologi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan pemasaran, memperluas jangkauan konsumen, hingga meningkatkan daya saing produk.
16: Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini bukanlah hal yang menakutkan atau menjadi pesaing bagi kita selaku pebisnis kecil atau UMKM, tapi gimana kita dapat memanfaatkan berkolaborasi dengan teknologi yang ada untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan juga gimana kita bisa memanfaatkan ini menjadi suatu peluang usaha kita sehingga kita dapat menjadi lebih besar ke depannya.
15: Menurut Armat Juang, tantangan dalam proses digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakannya. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi hal penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat pagi ini dengan nilai indeks standar pencemaran udara mencapai 216. Kondisi tersebut berlangsung sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat dan kembali membaik menjadi kategori sedang pada siang hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Elan Silviasari.
17: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pagi hari, terutama sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Namun, kualitas udara berangsur membaik pada siang hingga sore hari dan kembali berada pada kategori sedang. Menurut Des Rizal, perubahan kualitas udara dipengaruhi arah angin yang membawa partikulat atau asap ke wilayah Kota Padang. Karena itu, kondisi kualitas udara dapat berubah dalam beberapa jam mengikuti pergerakan angin.
18: Kalau kita lihat di ISPU ya, memang tidak sehat. Saya juga lihat secara visual, terus kalau nanti agak mendekat siang atau jam 11, dia turun tuh, jadi sedang. Kita sedang pelajari juga nih arah angin, karena pembakaran di wilayah. Kalau dilihat titik spogi, memang ada beberapa titik yang tingkat kepercayaannya masih rendah sih.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengatakan, pemantauan terhadap pergerakan hotspot terus dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, sepanjang 24 hingga 31 Agustus 2026 terpantau sebanyak 77 titik api di Sumatera Barat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 103 titik api. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena munculnya hotspot dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk aktivitas masyarakat dan kondisi cuaca.
19: Tapi ini titik apa kita cek terus dan kurang cek oleh kawan-kawan, ada yang kemudian kejadian itu adalah pembakaran pada lahan jagung masyarakat, lahan jagung yang terbakar, kemudian juga ada peningkatan suhu panas di wilayah industri pabrik ya, mungkin itu ditangkap karena Sipongi menangkap perubahan suhu di lokasi itu. Nah, yang kejadian kebakaran memang sedang kita konfirmasi di Damasraya ini. Banyak itu di Damasraya dan pesisir selatan dan Pasaman Barat.
17: Ferdinand menjelaskan, berdasarkan analisis di lapangan, hotspot dipicu aktivitas pembakaran lahan pertanian masyarakat. Area perkebunan jagung menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian selain peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Elan Silviasari melaporkan.
0: Peran polisi wanita atau polwan di jajaran Polda Sumatera Barat terus berkembang, termasuk dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Sejumlah polwan bahkan dipercaya menduduki jabatan strategis, mulai dari Kapolsek, Kasat hingga Kapolres. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Febian Syafitra.
20: Tidak hanya di bidang-bidang pembinaan, pelayanan, tapi juga sudah masuk ke bidang-bidang operasional.
21: Peran polisi wanita atau polwan di Polda Sumatera Barat kini semakin luas hingga bidang operasional kepolisian. Perluasan peran tersebut terlihat dari kepercayaan kepada polwan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, tadi pagi mengatakan, polwan saat ini tidak hanya berperan dalam bidang pembinaan dan pelayanan, menurutnya polwan juga telah banyak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
20: Ya, kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa peran polwan saat ini sangat berperan sekali, sangat penting sekali. Saat ini banyak sekali kita lihat contohnya para Kapolsek, para Kasat, Pak Kapolres. Ada 3 Kapolres di Sumatera Barat ini. Ini adalah sangat luar biasa. Pimpinan Polri, Bapak Kapolri juga Bapak Kapolda memberikan ruang untuk menaikkan peran polwan di institusi di organisasi Polri ini.
21: Sementara itu, perwira koordinator Polwan Polda Sumbar, Kompol Arisna Aswanti mengatakan, perluasan peran polwan juga diwujudkan melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78 polwan yang jatuh pada hari ini, Polwan Polda Sumbar dan jajaran melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.
22: Kami melaksanakan Go to School itu dilaksanakan oleh seluruh polwan Polda Sumbar dan sejajaran. Jadi ada 19 polres yang melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami juga kegiatan bakti sosial. Ini ada beberapa. Yang pertama ada donor darah, kemudian ada bakti sosial ke panti asuhan.
21: Arisna mengatakan rangkaian kegiatan HUT Polwan menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan polwan dengan masyarakat. Ia berharap polwan semakin profesional sekaligus dapat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Diduga terlibat jaringan narkotika, seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
1: Seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredar gelap narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita total barang bukti sabu seberat 17,78 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, penangkapan terduga pengedar tersebut berlangsung di rumah kediamannya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam penggeledahan awal di lokasi tersebut, polisi menemukan sabu seberat 6,23 gram. Pengembangan kasus langsung dilakukan oleh petugas. Hasil interogasi mengungkap bahwa tersangka masih menyimpan sisa barang haram tersebut di dalam sebuah loker pribadinya di area SPBU tempatnya bekerja, yakni sebanyak 11,54 gram.
2: 17,78 gram. Kalau khusus untuk barang ini, pelaku itu menerimanya itu 2 hari sebelum, berarti di tanggal 24 Agustus. Si NM ini dapat dari yang inisial S ini, PO sedang kita dalami, itu menerima 3 paket.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku tergiur menjadi kurir karena dijanjikan imbalan uang sebesar 6 juta rupiah apabila paket sabu tersebut berhasil diantarkan ke lokasi tujuan. Saat ini NRP telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Tanjung Pinang.
2: Ternyata disimpan di loker-loker karyawan. Di situ ditemukanlah sabu lebih kurang 11,54 gram.
1: Penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam guna membongkar jaringan penyedia serta pemesan di balik kasus peredaran barang haram ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan investor sektor hilirisasi diharapkan mampu membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah. Reporter Febrian Syah melaporkan.
3: Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, kini mengambil andil strategis dalam rantai pasok industri minyak dan gas migas global. Hal tersebut ditandai dengan ekspor perdana komponen tabung akumulator sel pada pekan lalu. Produk tersebut diproduksi oleh PT Seltek Hidrolik Indonesia yang beroperasi di kawasan Bintan Industrial Estate BIE Lobam, Bintan. Keberhasilan menembus pasar Jerman menjadi bukti nyata komoditas hasil industri di Pulau Bintan mampu memenuhi kriteria dan standarisasi kualitas yang sangat ketat di Eropa. Keberadaan investasi sektor hilirisasi ini juga diharapkan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja lokal hingga peningkatan serapan investasi asing di masa depan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menambahkan, akumulator sel merupakan cangkang atau bodi luar berbentuk tabung untuk pemenuhan sejumlah spare part perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pada saat produksi perdana itu, perusahaan telah mengekspor sebanyak 19 palet atau setara 200 tabung akumulator sel dengan muatan satu kontainer. Nilai ekspor perdana tersebut sebesar 59.000 euro atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
23: Kami dari PT Seltek Hidrolik Indonesia, kita melakukan ekspor perdana, kita mengekspor akumulator sel. Totalnya ada 19 palet. Satu paletnya kurang lebih total keseluruhan itu ada 200 tabung, total ekspor sekitar 59 euro. Nah, alat-alat kita ini dibuat untuk kebutuhan spare part oil dan gas. Tujuannya kita membuat tabung pressure, tapi bukan tabung gas yang nanti di dalamnya diisi gasket kemudian udara.
3: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan DKUPB Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menyebut baik aktivitas ekspor tersebut. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri BIE terus berkomitmen mengoptimalkan regulasi dan fasilitas pendukung guna mempermudah akses pasar global bagi para pelaku industri yang berbasis di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang akan dibangun di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
24: Adanya penyerahan lahan ini, saya rasa ini menjadi tonggak sejarah
4: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyambut baik dan mengapresiasi komitmen masyarakat serta perantau dalam memajukan dunia pendidikan di Luhak Nantuo. Hal itu disampaikannya saat menerima penyerahan aset hibah lahan awal untuk pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Dalam prosesi tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadli menerima penyerahan dokumen hibah tanah awal seluas 9,5 hektar dari perwakilan keluarga pemberi hibah. Lahan ini nantinya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu, di mana saat ini total kesiapan lahan untuk proyek strategis tersebut telah berlampung seluas 23 hektar, di mana seluruh lahan bersumber dari hibah keluarga besar Doni Oskaria yang dialokasikan khusus untuk membangun pusat pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat.
5: Apa yang telah dilakukan oleh Niniak Mama Kito di Nagari Tanjung Alam ini juga ditiru di nagari-nagari lain. Kita rasa Tanah Datar akan bisa berkembang dengan luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada Pak Doni Oskaria yang juga siap membantu Tanah Datar. Jadi mudah-mudahan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat dan Niniak Mama Tanjung Alam ini nanti akan diteladani, diikuti, menjadi inspirasi bagi nagari lain sehingga kedepannya Tanah Datar ini banyak pembangunan. Tentu saja pembangunan-pembangunan ini adalah pembangunan yang memberikan dampak manfaat ke masyarakat.
4: Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia. Sekolah ini dirancang mampu menampung hingga 3.000 siswa secara gratis, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alamat Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, memimpin studi komparatif Diskominfo ke Pekanbaru guna mempelajari sistem pengelolaan informasi publik serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
6: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bersama wartawan melakukan studi komparatif ke pemerintah Kota Pekanbaru akhir Agustus kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengelolaan informasi publik, digitalisasi layanan, serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa di Kota Pekanbaru. Rombongan dari Padang Panjang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Hari Rizka Perdana beserta jajaran dan sejumlah wartawan yang bertugas di Padang Panjang. Kedatangan rombongan disambut oleh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru di Ballroom Balai Kota Pekanbaru. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai strategi komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebatas silaturahmi antar daerah. Menurutnya, studi komparatif ini penting untuk menambah wawasan jajaran Kominfo dan insan pers dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Dirinya berharap hasil kunjungan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informatika di Kota Padang Panjang. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga diharapkan semakin solid, terutama dalam penyampaian program-program daerah kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
8: Pertama sekali kami ucapkan apresiasi atas teman pemerintah atau Padang Panjang kepada pemerintah dan besar harapan kami kolaborasi inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo Kota Padang Baru nanti dengan studi kooperatif kami dari Kominfo Kota Padang Panjang beserta teman-teman media dan pers bisa banyak hal yang mungkin nanti ke depan kita sediakan. Kota Padang Baru ini sangat luar biasa hari ini.
6: Alex Saputra menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen terus belajar dari daerah lain. Dirinya menilai sinergi antara pemerintah, dinas teknis, dan media massa kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas. Selengkapnya reporter Afrizal.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Zabir saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin mengatakan pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan terhadap penguatan kompetensi tenaga kesehatan, salah satunya dalam melakukan pembinaan kepada kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas.
7: Pelatihan yang hari ini kita lakukan adalah penguatan kompetensi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pembinaan kader posyandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas. Sebagaimana mereka nanti bisa membina ataupun mengelola posyandu-posyandu yang ada supaya bisa berperan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kompetensinya, pencatatan, pengumpulan data, dan lain-lain. Jadi sebagaimana konsep kader itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di sini adalah peran kader tadi dalam melayani masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat, berkualitas.
9: Zabir menambahkan, dalam upaya peningkatan tersebut, pihaknya memfokuskan pada lingkungan internal di dinas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
7: Kami bersinergi dengan di lingkup kami dulu, pertama dinas kesehatan, kedua Puskesmas, ketiga ada juga Pustu ataupun Puskesmas pembantu, kemudian terakhir ada Posyandu yang sinergi lintas sektor sebetulnya. Jadi Posyandu di bawah DPMD, kami salah satu bidang kesehatan di situ adalah memperdayakan kader Posyandu. Memang tahun lalu kita sudah melatih kader Posyandu. Jadi kader Posyandu itu sudah dilatih dengan kompetensi yang dituntut hari ini. Jadi tidak hanya bisa menimbang ataupun mencatat, tetapi mempunyai kemampuan lainnya, yaitu dalam hal advokasi, dalam hal penyuluhan, kemudian kerjasama dan lain-lain.
9: Adapun kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas yang digelar sejak tanggal 3 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 di NDR tersebut diikuti oleh sebanyak 3 perwakilan setiap Puskesmas yang ada. Diharapkan melalui kegiatan orientasi yang dilakukan, ke depan para kader dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat dan berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacar Reco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacar Reco mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar ya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Masih semangat atau justru malahan mungkin masih dihadapkan dengan pekerjaan yang belum terselesaikan ya. Tetap semangat pendengar ya, dan semoga hari ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya, dan pastinya Anda juga bisa segera pulang ke rumah untuk beristirahat, bertemu dan juga berkumpul bersukacita bersama keluarga Anda pendengar. Baik pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, dan selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik pendengar di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru memperpanjang program penghapusan denda pajak daerah hingga 30 September 2026 mendatang. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat ya untuk dapat segera melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut merupakan bentuk keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pajak tertunggak. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Wali Kota Pekanbaru tentang penghapusan administratif pajak daerah. Beliau juga menjelaskan penghapusan denda berlaku hampir di seluruh sektor pajak daerah, mulai dari pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBBP2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, hingga pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta hiburan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

101 RRI Pekanbaru, selamat sore pendengar. Kembali saya sapa Anda semua di sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mobile dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, tetap berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda pendengar. Karena biasanya lalu lintas di sore hari memang cukup padat ya. Belum lagi semua orang pasti berlomba-lomba ingin segera pulang dan sampai ke rumah untuk beristirahat setelah aktivitas yang cukup padat. Mendengar perkembangan harga berbagai komoditas di Provinsi Riau sepanjang Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau mencatat inflasi tahunan atau year on year mencapai 3,27%. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan angka tersebut berdasarkan hasil pemantauan harga di 4 kabupaten kota di Riau, dan inflasi tersebut tercermin dari kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 109,95 pada Agustus 2025 menjadi 113,54 pada Agustus 2026 pendengar. Jadi menurut beliau ya, inflasi tahunan terjadi karena seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, dan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 10,01%. Kemudian juga kelompok transportasi mengalami kenaikan sebesar 4,63%, kelompok kesehatan 3,38%, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,34% pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Riau masih menyisakan titik api di sejumlah daerah. Titik api terbanyak berada di Indragiri Hilir atau Inhil dan Indragiri Hulu atau Inhu, disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman atau BPBDP Provinsi Riau, Edi Afrizal, bahwa saat ini 9 titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten. 3 titik di Kabupaten Inhil, 3 titik di Inhu, Pelalawan 1 titik, Siak 1 titik, dan Bengkalis 1 titik. Meski masih ada api, beliau menyampaikan bahwa titik api yang tersisa spotnya tergolong kecil dan pihaknya bersama dengan tim gabungan akan segera menyelesaikan pemadaman di titik api yang masih tersisa. Masih tersisanya titik api di sejumlah daerah dikarenakan curah hujan di sebagian daerah masih minim sehingga api tidak serta-merta padam merata di semua daerah. Dikatakannya pemadaman karhutla tidak lepas dari kerjasama tim gabungan baik satuan tugas di darat maupun dari udara. Jadi menurutnya keberhasilan proses pemadaman selama ini merupakan hasil kolaborasi dengan tim operasi modifikasi cuaca atau OMC yang membentuk hujan dan tim darat yang ikut memadamkan api. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya, kembali saya sampaikan selamat sore pendengar ya. Selamat beristirahat juga untuk Anda semua ya, setelah aktivitas yang cukup padat ya, waktunya untuk mungkin ya bisa merelaksasikan diri Anda sejenak ya, bisa dengan melakukan olahraga ringan di sore hari ini ataupun juga sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Kali ini kita kembali ke satu lagu. Saya punya satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Happier untuk Anda semua.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
7: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
6: Ay, laju kalau kayak gitu.
7: Ayo.
6: Nah, udah belum?
7: Belum nyampe dapur asapnya.
6: Nah, kamu. Nah,
7: ya Allah.
8: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
6: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
8: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
0: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

dari Andin dengan Benang-Benang Asmara, lagu yang dirilis ya dan masuk di playlist Pro 1 RRI Pekanbaru di tahun 2023. Pendengar, kita masih di rangkaian musik dan informasi di Riau Sore. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau pembangunan drainase di Jalan Paus pada hari Selasa 1 September 2026. Jadi proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir dan juga memperbaiki sistem saluran air ya. Beliau mengatakan bahwa penanganan drainase di Kota Pekanbaru bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan anggaran besar serta harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan. Di Jalan Paus, Pemko Pekanbaru mengalokasikan anggaran sekitar 4 miliar rupiah untuk pembangunan drainase sepanjang 366 meter mulai dari simpang Jalan Paus hingga kawasan jembatan Sungai Jalan Paus. Menurutnya, berdasarkan temuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pekanbaru, kondisi drainase lama di lokasi tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik karena bentuk dan konstruksinya yang tidak lagi memadai. Pemko Pekanbaru terus melakukan pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah titik rawan genangan, namun upaya tersebut juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Dan pastinya beliau berharap dengan perbaikan drainase tersebut, aliran air di kawasan Jalan Paus dapat lebih lancar dan mampu mengurangi resiko genangan saat hujan turun. Pemko juga sedang melanjutkan penanganan drainase di sejumlah lokasi lain yang memang membutuhkan perbaikan segera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
6: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Nurjana Simajuntak atau tergugat yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung nomor 13 RT 002 RW 003 Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh, tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi?

0: inflasi itu nggak usah terjadi.
1: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

Ngobrol Satu RRI Pekanbaru, pendengar tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore untuk hari Selasa 1 September 2026. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan untuk selanjutnya pendengar, nanti akan ada rekan saya Suci Raslia yang akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar hingga Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pendengar jelang kita nantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang mana untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kami hadirkan mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bersama saya Suci Raslia menemani Anda dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru. Kita akan rangkai kebersamaan sore ini ya dengan mengikuti program selanjutnya. Ada Mimbar Agama Islam yang akan kami hadirkan langsung untuk Anda kali ini di petang ini. Pendengar, untuk Mimbar Agama Islam akan kita simak dengan judul pembahasan Mengapa Kita Mesti Menikah ya. Ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Husin MSY. Pendengar Pro 1, selamat mengikuti Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaika ya Rasulullah. Pemirsa RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, tema kita adalah tentang mengapa kita mesti menikah. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan kita ini tidak ada yang bebas. Semuanya terikat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan kehidupan manusia, interaksinya antara satu dengan yang lainnya, antara lain jenis. Maka dalam Islam, pernikahan merupakan bahagian daripada ibadah. Menikah itu sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu, karena menikah ini memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Pernikahan itu sebenarnya adalah merupakan akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terhalang baginya untuk menikah, untuk dihalalkan hubungan antar keduanya. Yang mengikat hubungan antar keduanya tadi ini adalah atas nama Allah. Maka disebut dengan akad nikah. Dalam Islam, menikah itu bukan hanya sekedar proses pelampiasan hajat biologis semata. Akan tetapi, di balik pernikahan tersebut, ada beberapa tujuan yang disyariatkan atau menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan itu. Maka kaum muslimin, pada kesempatan ini, saya akan mengungkapkan paling tidak ada 10 tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menikah itu tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini adalah tujuan pernikahan yang dituliskan di dalam Al-Quran dan ayatnya sangat populer. Kita paham dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, di antara tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa senang, artinya sakinah kepadanya, dan menjadikan di antara kamu merasa ada rasa cinta, disebut dengan mawaddah, dan kasih sayang, disebut dengan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Itu yang pertama, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, menikah itu sesungguhnya adalah bahagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernikahan itu disebut dengan ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah. Kalau tidak menikah, maka kita dikategorikan sebagai yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menikah itu bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Karena pernikahan itu adalah jalan terbaik, jalan termulia untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu, engkau akan lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Jadi menikah dengan sunnah ini, menjadi seorang menikah itu akan menjadi terhormat dan mulia. Kemudian yang keempat, menikah itu disebut juga sebagai separuh dari agama. Karena tujuan menikah dalam Islam adalah memperkuat ibadah sebenarnya. Karena dikatakan di awal tadi adalah menikah itu ibadah. Maka kata Rasulullah, apabila seorang hamba menikah, maka ia telah sempurna separuh dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Nah, jadi separuh dari iman kita itu dipertaruhkan dari pernikahan itu. Nah, separuhnya adalah hal-hal yang lain di luar. Bahkan dalam ungkapan lain dikatakan, ibadah yang terpanjang, ibadah yang paling kompleks itu adalah ibadah berumah tangga. Karena di dalamnya masuk semuanya itu. Baik tentang ibadah mahdohnya atau ibadah ghairu mahdoh. Itu yang keempat. Yang kelima, menikah itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan, sehingga keturunan itu mampu memperkuat agama. Maka diantaranya dikatakan oleh ulama bahwasanya menikah itu di samping memperbanyak keturunan juga termasuk memperbaiki keturunan. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan, tapi juga sekaligus memperbaiki keturunan. Diantara memperbaiki itu adalah diperbaiki keturunan itu sehingga keturunan yang dihasilkan itu mampu memperkokoh Islam. Kemudian yang keenam, menikah itu bisa dikategorikan sebagai investasi akhirat karena adanya capaian dari pernikahan itu, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha yang akan senantiasa mendoakan kita setelah kita tiada. Mereka akan mengirimkan pahala, mereka akan mendoakan kita. Sebagaimana Rasulullah katakan, iza matal insan, ketika manusia sudah wafat, maka amalan terputus. Kecuali tiga. Ya, kalau kita sudah wafat, masih ada harapan tuh pahala mengalir. Yang pertama, kata Rasulullah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang sudah kita tempa menjadi anak yang soleh, anak yang pandai beribadah, lalu dia mendoakan. Ini gunanya kita ketika menikah itu, kalau kita sadar menikah itu, dengan menikah itu menghasilkan keturunan, maka kita diarahkan supaya pernikahan itu menghasilkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Itu disebut dengan investasi akhirat, yang dia akan tetap langgeng, berkelanjutan, beranak cucu kita itu adalah pahala yang mengalir dan terus menerus. Subhanallah. Kemudian, yang ketujuh, pernikahan itu adalah bentuk fitrah dari manusia. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, yang pasangan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasangan itu lahirlah generasi-generasi atau zuriat penerus generasi kita setelah kita nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa itu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, itulah Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, istri Adam. Dari diri yang satu tadi yang sudah dipasangkan tadi itu, dari keduanya Allah memperkembangbiakkan ada laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, itulah generasi. Jadi manusia punya fitrah ingin menciptakan pasangan itu untuk mendapatkan keturunan. Maka di dalam Islam tidak dibenarkan menikah sejenis, karena nikah sejenis itu otomatis tidak akan sesuai dengan kodrat atau fitrahnya manusia, dan itu adalah perbuatan dilaknat. Yang kedelapan, menikah itu membuka pintu rizki. Masya Allah. Karena dengan menikah itu merupakan jalan menuju kepada keluasan rezeki dari Allah. Kata Rasulullah, an-nikah miftahu rezeki. Maka orang tua-tua dulu ada kalimat yang diungkapkannya, banyak anak, banyak rezeki. Nah, gitu. Kemudian kesembilan, menikah itu punya tujuan untuk menghindarkan diri dari fitnah. Karena dengan menikah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Dan yang terakhir, menikah itu adalah di samping dari beberapa hal kita sebutkan tadi itu, nah disinilah salah satu cara menyalurkan hasad biologis secara halal. Pernikahan dapat menghindarkan diri dari fitnah, zina, atau perbuatan yang memperturukan hawa nafsu. Sehingga membedakan kita manusia dengan hewan adalah penyaluran hasrat biologis itu dengan cara yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja mungkin dapat kami sampaikan sebagai hakikat atau maksud daripada kenapa kita harus menikah. Makanya bagi kita yang rasanya ada memiliki kriteria syarat-syarat yang mewajibkan kita menikah, maka salah satu ikhtiarnya adalah menuju ibadah, yaitu dengan segera menikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama mimbar agama Islam dengan judul pembahasan mengapa kita mesti menikah, ya, telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Husin MSY. Kami informasikan kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu maghrib, ya, hari ini nanti akan berkumandang pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Kita rangkai terlebih dahulu kebersamaan ini dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kami hadirkan pembacaan Quran surah Al-Naml dimulai dari ayat 15 dibacakan Musliadi, diterjemahkan Sri Rahayu.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam program Islami RRI Pekanbaru yang masih akan terus kami hadirkan menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda di malam ini ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, menunjukkan pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Di kebersamaan kita dalam kesempatan ini, kami akan kabarkan juga nanti informasi-informasi terkini untuk Anda ya. Jadi kami informasikan ataupun juga kami beritahukan dari sekarang, pendengar, bahwa nanti Anda dapat menyimak informasi-informasi terkini kami hadirkan dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak nanti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Baik, pendengar Pro 1, dalam rangkaian program Islami ini kami lanjutkan menemani Anda tentu dengan kembali menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu pilihan, dan kami sudah pilihkan untuk kita khusus mendengarkan lagu-lagu Islami pada kesempatan ini. Tetaplah bersama Pro 1.

Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Ya, pendengar, tiba waktunya kita bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
3: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
2: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
2: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
6: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup.
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
8: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
9: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Mansur?
10: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
9: tidak.
10: Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial dalam koordinasi dengan pilar sosial. Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
19: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: But well, maybe sometimes it's happened.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita segera mendengarkan seruan azan salat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Riau Malam.
1: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam. Dan untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan hadirkan program selanjutnya ya. Kita akan mendengarkan mini drama pada malam ini, edisi Selasa 1 September 2026. Mini drama akan kita dengarkan produksi dari RRI Sorong dengan judul Asa di Tanah Harapan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
6: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
5: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
7: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sebab apa kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
7: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
5: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
7: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
5: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
7: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
8: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
6: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
5: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
8: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam rangkaian Riau Malam Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja mungkin mendengarkan siaran kami di kesempatan ini. Semoga seluruh rangkaian lagu-lagu yang telah kami hadirkan ya dapat menemani aktivitas yang tengah Anda lakukan saat ini pendengar Pro 1. Ya, sebelum kita nikmati kembali rangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan dan akan mewarnai ruang dengar Anda, ini terlebih dahulu ada kabar yang ingin kami informasikan pendengar terkait dengan status kepegawaian guru yang disampaikan pemerintah. Ya, dari portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Ini menginformasikan bahwa pemerintah berencana menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, terkait itu pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan langkah ini ditujukan untuk memberikan kepastian serta keberlanjutan bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Ya. Jadi menurut pemerintah, penataan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi saja pendengar, tetapi ini juga merupakan bagian dari reformasi tata kelola guru sekaligus juga upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kabar baiknya pendengar Pro 1 ya, untuk guru berstatus P3K penuh waktu itu juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS guru yang prosesnya dimulai di awal tahun 2027 mendatang. Namun tentu perlu digarisbawahi juga ya, kesempatan tersebut itu dilakukan melalui seleksi, bukan pengangkatan otomatis ya. Jadi dilakukan melalui seleksi, bukan pengangkatan otomatis pendengar. Nah, bagi guru yang belum berhasil dalam seleksi, itu statusnya tetap sebagai P3K penuh waktu. Sementara itu pendengar, guru P3K paruh waktu itu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu melalui mekanisme pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing dan mulai berlaku di awal tahun 2027 mendatang. Ya, pemerintah berharap penataan ini dapat memberikan kepastian status sekaligus juga membuka jenjang karir guru dalam jangka ataupun dalam kerangka nasional yang lebih jelas. Ya, itu harapan dari pemerintah. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda. Simak kembali informasi ini ataupun juga informasi terkini lainnya pendengar tentunya di portal resmi kami di laman rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, lagu dari Afgan dengan judul Bunga Terakhir. Ini membawa kita pada menit 39 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang berencana mengemudikan kendaraan besar, nah tentu kita tahu bersama syaratnya ya harus memiliki SIM yang sesuai ya. Nah, khusus SIM B, nah itu ada batas usia dan tahapan yang perlu diperhatikan, pendengar. Mengutip dari Korlantas Polri, ketentuan SIM B itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perpol Nomor 5 Tahun 2021. Ya, untuk SIM B ini, pendengar, dari informasi yang kami dapatkan, ya, itu tentunya untuk pemohon harus berusia minimal 20 tahun. Sedangkan SIM B1 umum minimal usia 22 tahun. Sementara untuk SIM B2 mensyaratkan usia minimal 21 tahun dan SIM B2 umum minimal 23 tahun. Namun pendengar, untuk usia itu tentu bisa dikatakan syarat belum cukup ya. Artinya usia saja belum cukup. Nah, untuk pemohon atau bagi Anda yang ingin membuat SIM, khususnya SIM B, itu wajib terlebih dahulu sudah memiliki SIM A atau SIM A umum sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum mengajukan SIM B. Ya, SIM B1 digunakan untuk kendaraan penumpang atau barang perseorangan dengan berat lebih dari 3.500 kg, sedangkan SIM B2 diperuntukkan bagi kendaraan seperti alat berat, ya, kendaraan penarik atau kereta tempelan tertentu. Jadi pendengar Pro 1, SIM B itu tidak bisa langsung dibuat hanya karena sudah mencapai usia tertentu saja, ya. Tentu ada tahapan dan pengalaman berkendara yang harus dipenuhi, mengingat kendaraan besar membutuhkan kemampuan mengemudi yang lebih matang.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan

berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam setiap perjumpaan kita semuanya tetap sehat ya. Tetap semangat juga dalam beraktivitas di malam ini, khusus mungkin bagi Anda yang masih sibuk dengan kegiatan yang harus dituntaskan atau yang mungkin juga baru memulai pekerjaan diharuskan lembur. Nah, semangat tentunya. Semoga yang dikerjakan hari ini hasilnya ya sesuai dengan yang diinginkan pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kami hadir menemani Anda, kita melangkah dalam rangkaian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada saya Suci Raslia menemani Anda pendengar dalam Ruang Rindu dari sekarang hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam ya. Sudah kita nikmati tadi ada dua lagu pembuka yang mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu ini. Ada Tri Utama Kami tadi yang sudah menemani kita dengan judul lagunya Keraguan, dan baru saja ini kita nikmati tadi lagu dari Sheila Majid dengan judul lagunya Dia ya, sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dengan dua lagu yang sudah kita nikmati, tentu kita sudah tahu dong ya, Ruang Rindu malam ini kita akan menikmati tahun lagu tahun berapa. Ya, kami hadirkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies tahun 80-an pendengar ya. Jadi kita khusus menikmati lagu-lagu tahun 80-an. Hanya di Ruang Rindu lah kita bisa mendengarkan lagu-lagu kenangan ini begitu ya. Boleh bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh gabung 0811-76-73-991. Jadi kirim pesan Anda, boleh memilih lagu yang telah kami siapkan malam ini dan ingin berkirim salam rindu mungkin untuk siapa? Ya, silakan ya, gabung di dua line yang telah kami buka untuk Anda spesial di Ruang Rindu hari ini edisi Selasa, hari yang pertama di bulan September 2026. Ya, tidak terasa ya, sudah di bulan September saja kita saat ini. Di awal bulan, nah ini biasanya M-banking pada bunyi nih ya, ada yang gajian begitu. Tetap hemat ya pendengar ya, jangan boros. Banyak mungkin hal yang harus dibayar di bulan ini. Nah, semoga bisa mencukupi lah ya dengan apa yang kita dapatkan itu. Semoga penuh dengan keberkahan setiap hasil jerih payah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, lagu kita malam ini boleh disimak terlebih dahulu pendengar. Kami siapkan lagu tahun 80-an, ada dari Grace Simone dengan judul lagunya Lihat Air Mata. Heidi Diana, Bintangku Bintangmu. Ikang Fauzi dengan judul lagunya Preman. Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi. Nia Danianti, Burung Pun Ingat Pulang. Niki Ardila, Seberkas Sinar. Maharani Kahar dengan judul lagunya Desember Kelabu. Lalu ini ada grup band yang diketuai oleh Hari Wibowo ya, Bill and Broad dengan judul lagunya Madu dan Racun. Ermi Kulit Pasrah, Teti Kadi dengan lagunya malam ini kami pilihkan Layu Sebelum Berkembang. Bruri Marantika, Jumpa Untuk Berpisah. Meriam Belina, Simfoni Rindu. Pance Pondang, judul lagunya Demi Kau dan Sebuah Hati. Uta dari Uta, judul lagunya Tersiksa Lagi. Bob Tutupoli, Simfoni Yang Indah. Ratih Perwasih, Tiada Nama Seindah Namamu. Dan juga ada Pilih Aku Atau Dia dari Maya Angela. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Pakai eh pula.
1: Kayak mana-mana lah ya.
0: Ngantuk, Bun.
1: Enggak. Oh, belum. Aduh, capek.
0: Kenapa?
1: Pulang keliling masih pengadaian.
0: Udah dari mana keliling-kelilingnya?
1: Dari Pemda ke Pemda, Pak, ke odong-odong.
0: Ngapain?
1: Bawa apa tadi kan dasar wisma kita.
0: Oh.
1: Jadi ibu-ibu untuk ingin pergi membawa anak-anak, anak-anak kan pergi ke taman apa nak hutan kota nama di belakang kantor bupati.
0: Oh jadi happy lah ya.
1: Happy lah, ada jam 6 baru pulang itu capek. Pulang.
0: Itu perginya dari pagi.
1: Dah siap
0: asar.
1: Oh, siap acara di rumah teman dulu acara kan.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi makannya di sana, bawa di sana.
0: Oh gitu.
1: Di tepi-tepi hutan.
0: Iya di taman.
1: Itu.
0: Di tamannya ya. Ramai bun?
1: Ya kami aja sih. Yang apa ramai juga. Yang orang-orang jual-jualan banyak situ. Kalau di situ ya banyak jualan.
0: Jadi bisa tempat ini ya, bisa duduk santai-santai gitu ya bersama keluarga
1: lah,
0: ya.
1: Sabtu malam minggu ramai lah.
0: Oh gitu. Tiap harinya
1: jadi
0: ada yang jualan.
1: Kalau tempat bundanya agak sepi.
0: Agak sepi, jauh ke tempat bunda.
1: Jadi sekitar kalau dari tempat bunda 5 kilo 6 kilo
0: oh,
1: lah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Sekali-sekali enggak apa-apa lah ya kan menikmati.
1: Kalau buat jauh duit tak ada.
0: Apa nak dicakap kau dah mode itu.
1: Apa nak dicakap, pula tak ada duit, berjalan kaki lah kau.
0: Diam aja lah kita di rumah bunda.
1: Diam aja lah di rumah, suci. Apa yang ada aja di rumah.
0: Yang penting janganlah orang tahu kenapa kita enggak pergi tekan ada duit ya.
1: Kita syukuri aja lah.
0: Mending di rumah, kalau saya mah lagi enggak ada hepeng kalau kata orang. Ya udah kita santai aja di rumah. Nikmati hari di rumah ya kan, Bun.
1: Nikmati di rumah lagi. Rumahku apa sih?
0: Apa tuh?
1: Yang penting rumah sendiri ya, Cici.
0: Iya, tuh dia, Bunda.
1: Itu dia, rumah kita, rumah sendiri. Kita apa nyanyi dulu.
0: Ate, okelah.
1: Kita lagu lah marah pula yang belakang. Dia jamin marah nanti.
0: Siapa yang berani marahkan Bunda Isau
1: ya,
0: ini?
1: Ya, Bunda Isau udah aku hadang di Rumbio tuh pergi enggak tahu. Baru lah dulu pula dia daripada aku. Iya.
0: Tapi ini duluan loh Bunda Isau gabung duluan ini.
1: Disuruhnya kesian Bunda Isau tuh jauh di Banjar kejar lah dulu katanya.
0: Ngalah lo cuamin dulu ya.
1: Iya kan, Cu.
0: Oke, lagunya dari siapa, Bun?
1: Apa sih?
0: Lagunya dari siapa?
1: Dari Maharani Kaharla.
0: Oke, Bunda.
1: September Kelabu.
0: Iya, Bun. Kecepatan ini kita mutar lagunya ya. Baru September.
1: Iya, Maharani Desember Kelabu lah.
0: Oh. Oke, Bunda. Mau kirim rindunya untuk siapa?
1: Nah, salamnya untuk Mama si kembar. Oh, Ibu Ros, selalu Ibu Ros. Pak Zeta. Yo Pak Zeta. Pak Zeta WA terus, telepon lah.
0: Iya kan, Bun.
1: Iya, Wan dengar suaranya, suci suara emasnya tuh.
0: Gabungnya by WA selalu.
1: Iya, WA terus sama dengan Agung. Agung, mana suara emas itu? Keluarkan Agung.
0: Mas Agung. Ditantang sama Bunda Isal ini.
1: Ya Agung. Keluarkanlah sekali. Bunda Isal mau dengar suara emas tuh. Yalah ya, Bapak Malim sama Bija, Sinsen juga.
0: Iya.
1: Selalu Adi bersama ibunya, selalu Pak Sebani, Bu Edi Dumai, Hanti Duri, Ayu di Rumbai, Bunga di Perawang. Hai Perawang, apa kabar? Aku juga lama di Perawang, Bunga. Coba lagi ya.
0: Siapa lagi?
1: Iya, Pak Rengka. Dayat kemarin tuh suci di Tembilahan itu.
0: Iya Bunda.
1: Dayat juga di Tembilahan. Semoga selalu. Hai orang Tembilahan, kemanakah perginya orang Tembilahan? Sudah lama tidak ada masuk TRI itu satu terbaru. Nah coba lagi ya.
0: Apa lagi?
1: Pak Diman, ayo Pak Diman di Tekumbu selalu ya Pak Diman. Coba lagi dan untuk semua lah.
0: Oke, baik Bunda. Dari
1: satu di mana saja berada, semoga selalu semuanya. Maaf ya, bertanda.
0: Iya Bunda.
1: Semoga selalu keluarga Suci.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Bunda.
1: Anakmu sehat-sehat selalu. Amin. Murah rezeki berkah umur banyak duitnya. Ini banyak duit Suci tuh, merah sama biru tuh.
0: Ah, Bunda bisa aja. Agak sumringah lah senyum di awal bulan ya, Bun. Tapi
1: kira cuci kan awal bulan.
0: Iya, awal bulan habis itu nanti ada yang tagihan SPP yang harus dibayar.
1: Hai, cuci ke rekeningnya ya. Hai, banyak-banyak duit itu ya, Siti. Jangan nanya makan terus, tapi udah ngirim.
0: Nah, itu dia. Ini belum ada lagi tanda-tandanya nih.
1: Udah nanya makan udah dikirim lah. Kok martabak Mesir ya, Siti ya.
0: Mantap tuh martabak Mesir ya, Bun.
1: Iyalah, untuk semualah pendengar RRI Pro 1, program baru di mana saja berada.
0: Baiklah, Bunda.
1: Untuk Siti, sehat selalu, dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya, Siti.
0: Terbaik. Oke, okay. Insyaallah, Bunda.
1: Siti.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Makasih sudah gabung, Bunda. Lagu dari Maharani Kaharnya ditunggu, Bunda, ya. Baiklah, pendengar lain juga. Yuk, boleh yang lain bergabung kembali. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ocu, amin.
2: Apa kabar, Kak Cik?
0: Baik, Cu. Ocu gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Ocu A'am nih.
0: Ocu A'am malam, ya.
2: Malam-malam, Ocu A'am.
0: Oke lah, Cu A'am.
2: Oke lah, Kak Cuci.
0: Apa yang ingin kita dengarkan lagu nih, sudah disiapkan, Cu?
2: Apa yang ada tuh?
0: Ada Gracie Mon, Hedy Diana, Ikang Fauzi, Endang Estarina.
2: Apa lagunya, Kak?
0: Judul lagu Ikang Fauzi malam ini preman, Cu.
2: Pikskipapa, preman, preman.
0: Ah, itu dia.
2: Oh, pikskipapa, metropolitan, ya.
0: Bungkus, Cu?
2: Bungkus.
0: Oke, siap.
2: Paling aku waktu preman dulu, kan?
0: Ih. Pernah.
2: Dari lorong-lorong yang sempit katanya. Tak tahu lah tujuannya apa, yang penting gak punya itu tadi kan.
0: Iya,
2: preman. Salam-salam Tasar Suci lah ya.
0: Boleh, Cu, silakan.
2: Lagu ini cukup jadi kenangan. Waktu itu radio masih radio transistor namanya. Tapi pakai gelombang SW. Walaupun pakai gelombang SW, tapi seluruh yang provinsi waktu itu masih 27. Jadi seluruh provinsi itu terjangkau. Jadi karena belum ada HP zaman itu, kalau kita ada keluarga kita yang meninggal atau sakit, itu ada berita keluarganya. Ada berita keluarga. Sebenarnya berita keluarga berasal dari Ocu Amin.
0: Iya, iya, iya. Ada infonya ya.
2: Ditujukan kepada semua saudara di mana saja berada isi berita. Nah, isi berita itu.
0: Oh, gitu.
2: Siapakah yang sakit?
0: Diinfokan ya, Cu.
2: Diinfokan begitu. Kalau di situ kalau lengkap-lengkapnya itu penanggung jawab beritanya siapa? Ocu Amin, penyampai berita, penyiarnya siapa? Waktu itu tuh disebut penyiarnya Pak Lopi, Ibu Lopi Nasaprin, waktu itu udah mulai aja.
0: Iya, iya.
2: Pak Dadang Maskur. Ya sambil mengenang hari radio lah ya.
0: Iya, Cu.
2: Jadi waktu itu kan siapa banyak tuh Adnan Erna, Ida Erna, banyak penyiar-penyiar Pekan Baru tuh, gelombangnya gelombang 50 meter band waktu itu.
0: Tahun berapa ya, Cu? Tahun berapa?
2: Tahun 7. Pokoknya kalau radio-radio yang itu dari mulai sejak merdeka lah kan, yang mulai 11 September itu kan hari peresmian radio, hari radionya.
0: Iya.
2: Tapi yang jelas saya mulai dengan radio tahun 80.
0: 80-an ya.
2: Iya. Radio transistor waktu semua Jambi gak bisa dengar Bukit Tinggi. Cuman karena radionya SW, gelombang-gelombang SW ya enggak seperti sekarang bersihnya. Kayak teruk gitu. Mulai adanya Istikayana, Racika itu udah mulai AM itu.
0: Iya, Cu.
2: AM bukan FM sekarang.
0: Iya, iya. Heeh, udah mulai AM.
2: Ada AM kita di Panam dulu, sekarang enggak fungsi lagi. Itu di dulu pakai AM dulu. FM baru 95 mulai.
0: Iya.
2: Sampai sekarang. Iya. Salam untuk semua aja lah, Kak. Saya mengenang hari radio.
0: Iya, Cu. Betul, Cu, betul. Nih.
2: Jadi kan ada masukan lah ya bagi penyiar-penyiar baru ya kan. Mungkin ada buku-buku lama, catatan lama tuh yang dibaca-baca. Siapa penyiar senior, siapa pendengar senior RRI Pekan Baru, termasuk saya.
0: Senior ini pasti.
2: Sampainya nanti diundang lah saya ke sana untuk wawancara, saya lah pendengar radio pertama. Pak Soekarno meninggal hari Minggu ya, tahu aku tahun 65 ya.
0: Iya.
2: Tahu di radio aku dengar tuh berita Jakarta. Pagi, siang dia meninggal kan. Itu aja Kak Ci, ya ditunggu lagu preman-preman ya Kak Ci ya.
0: Ditunggu ya Cu.
2: Makasih banyak Kak Ci.
0: Sama-sama Cu, ya. Siap ya.
2: Ya walaupun masih jauh dari radio tapi sudah
0: mengenang-mengenang. Gak apa-apa. Iya, sudah mulai kita mengenang-mengenang yang dahulu.
2: Jadi radio itu tidak asing dan memang inilah media pertama di Indonesia.
0: Iya,
2: sebelum Oraka, sebelum Orari, sebelum televisi dan sebelum lainnya.
0: Betul.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Cu. Terima kasih ya Cu Amin sudah bergabung. Ocu Aam tadi ya. Inginnya disapanya Ocu Aam kalau malam. Ocu Amin baru pagi, siang ya. Satu menelpon lagi sebelum kita menikmati lagu yang sudah dipilih. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Baik, saya alhamdulillah Bu Ros.
3: Iya,
0: kabar Ibu bagaimana?
3: Sehat selalu, Nay.
0: Amin, terima kasih doanya. Onti kan tante. Ya kali mau.
3: Oh, dia manggilnya Bunda lah ya.
0: Kalau ke saya manggilnya Bunda, kalau ke Boros manggilnya apa itu bagusnya tuh?
3: Manggil Uti aja lah Uti,
0: bagusnya. Uti siap.
3: Uti Ros.
0: Berkabar baik malam ini ya Bu Ros ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di rumah sekarang ini?
3: Iya, di mana lagi Mbak?
0: Bagus. Di rumah. Lebih baik begitu.
3: Iya.
0: Anak cantik nona keluar ya. Gak boleh keluar nanti ada yang nyulik loh. Baiklah, mau dengarkan lagu dari siapa?
3: Ini lagunya dari Nia Daniati.
0: Oh, ini penggemarnya Nia Daniati selalu sepertinya
3: suka
0: ya.
3: Apalagi lagu di eranya kan?
0: Iya.
3: Ya, lagu Sunda suka kan?
0: Sunda, lagu Sundanya ya. Oke, Bu Ros asli dari mana ini?
3: Aslinya ibu saya orang Jawa Barat.
0: Oh.
3: Bapak orang Jawa Tengah.
0: Wah.
3: Dapat suami orang sini.
0: Pekanbaru, Melayu.
3: Iya.
0: Oh
3: iya.
0: Gitu. Oke, baiklah. Nia Daniati burung pun ingat pulang ya.
3: Iya,
0: kita dengarkan ya.
3: Itu.
0: Oke, siap.
3: Boleh salam, Mbak.
0: Silakan, Bu Ros.
3: Salamnya buat Ayu. Selamat malam buat Ayu yang cantik. Sehat selalu ya Ayu di Rumbai.
0: Amin.
3: Juga buat Ocu Amin Ambo, Bunda Isa, Ibu Ros sehat selalu. Bunda sehat selalu ya. Juga buat Ibu Emma sehat selalu. Mama Pahmi, Adi di Segunggung, buat Tudi di Rumbai, Aldi Pasir, Ibu Yus, Pak Mali, Selvi di Sungai Pagar. Apa lagi? Oh, buat Papa Simcon, Make, Mbak Dina, buat Pak Diman, Mukti di Arengka, Mbak Anti, buat Bunda Yang, buat Mbak Suci, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati. Salam sayang buat Nay. Assalamualaikum,
0: iya.
3: Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya. Terima kasih untuk tiap doa yang kita minta, kita panjatkan kepada Allah yang semoga tentunya kita berharap dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Ros ya sudah gabung. Saya menyapa pendengar kita di via WhatsApp Pro 1. Ini pendengar kita yang gabung kalau di via WhatsApp pendengar setianya by WA. Ya kali ini siapa yang enggak tahu nih selalu gabung di WA. Yuk Mas Agung HD, Mas Agung ditantangin Bunda Isa loh tadi itu. Yuk gabung langsung Mas di via telepon katanya. Agar suaranya Mas Agung ini menggelegar di udara. Ya kan? Oke, saya bacakan pesannya Mas Agung ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam untuk semuanya. Mas Agung HD di Jalan Sri Kandi. Request lagunya Niki Ardila. Salam kompak untuk Mbak Suci Rasli ya. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak Suci. Sama-sama Mas Agung. Oke. Nanti untuk pesan yang lain saya bacakan di sesi kita berikutnya ya. Jadi silahkan gabung di nomor yang sama di 25111 atau di via WhatsApp juga boleh. Kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: dari Niki Ardila, Seberkas Sinar. Lagu ini menemani kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, Seberkas Sinar. Ini tampaknya tentang kesendirian yang masih menyisakan harapan. Dan ya mungkin itu pula pendengar ya yang membuat lagu ini tetap kuat didengar. Bahkan bertahun-tahun setelah pertama kali populer lagu ini, ya masih cukup familiar di telinga kita hingga saat ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati di malam ini. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Khusus kita menikmati malam ini lagu-lagu tahun 80-an. Bergabung bersama kami di lantai telepon 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 boleh pendengar ya, kirim pesan Anda 0811767391. Baik, sebelum saya bacakan untuk pesan-pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1, kita sapa pendengar di ujung telepon yang ingin berpartisipasi di sesi kita yang kedua ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Ya. Saya baik, Bang Simpson gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, hujan tadi lumayan lah.
0: Iya.
1: Lumayan mendinginkan atap warna fajar ya.
0: Ois, mantap. Sejuklah ya malam ini ya.
1: Iya sejuk, lumayan lah sebenarnya. Enggak sejuk-sejuk kali kan sejuk-sejuk.
0: Daripada berasap ya kan.
1: Ah, daripada kemarin panas sekali. Aduh, enggak tahan. Kita pakai kipas juga, pakai apa, tetap juga gitu.
0: Iya, main ke sini.
1: Hanya masuk kulkas lagi.
0: Muat sih kalau mau.
1: Emang rencana, tapi takut beku.
0: Ada pula yang ditakutkan ya.
1: Iya, takut juga beku. Kan kalau beku siapa ngeluarkan ini?
0: Dinikmati.
1: Hewan, dinikmati kebekuan gitu.
0: Iya, kapan lagi coba?
1: Iya. Kalau sudah beku udah payah ya.
0: Apanya?
1: Ya namanya pun yang beku, bagaimana beku menghancurkan kembali kayak mana yang beku?
0: Iya pula, betul betul betul.
1: Direndam pun tak mau lagi dia.
0: Udah membeku.
1: Udah membeku. Mm-hmm. Padat, kalau beku kan padat dia kan. Mm-mm. Ada celah lagi.
0: Iya, janganlah.
1: Tak ada ruang lagi.
0: Ya kalau gitu jangan masuk kulkas ya Bang Simpson ya.
1: Iya, tapi ada ruang rindu nih.
0: Iya dong. Kalau ruang rindu selalu ada ruangnya untuk bergabung.
1: Ada ruangnya, ada rindunya.
0: Iya.
1: Jadi saya selalu semuanya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya apa? Yang laki-laki.
0: Ah, Bruri Marantika, Pace Pondang, Bob Tutupoli.
1: Bruri apa tadi?
0: Kalau Bruri, Jumpa Untuk Berpisah. Ada juga itu. Madu dan Racun.
1: Apa lagi?
0: Pance Demi Kau dan Sebuah Hati, Bob Tutupoli, Simponi Yang Indah.
1: Itu aja.
0: Banyaknya wanita malam ini.
1: Wanita banyak.
0: Banyak.
1: Pria enggak, pria sedikit ya.
0: Ada.
1: Tapi sekarang tapi banyak, banyak wanita dari pria.
0: Nah, itulah gimana
1: satu
0: tuh. Itulah kan.
1: Iya kan, kalau kita dengar di rumah sakit cobalah, yang lahir apa? Perempuan.
0: Banyak perempuan yang sekarang.
1: Iya. Ya. Coba dengar itu.
0: Menurut datanya

0: Itu memang survei.
1: Menurut data kan
0: banyak kelahiran perempuan. Jadi lagunya yang mana?
1: Yang mana ya? Yang apalah? Apa deh?
0: Ada Bob Tutupoli, Pance.
1: Pancilah.
0: Atau Bill and Broad itu yang dari Ari Wibowo.
1: Pancilah.
0: Pance. Ah, demi kau dan sebuah hati.
1: Ya, kau dan satu lagi.
0: Maruk itu namanya.
1: Oh, Maruk.
0: Demi kau, demi kau dan yang satu lagi. Jangan diganti lagunya itu demi kau dan sebuah hati.
1: Wah, udah tercatat ya. Dan terpaku gitu ya. Ya itulah, mudah-mudahan kau dan satu
0: sebuah hati. Demi kau dan sebuah hati. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas dengan anaknya ya, saya selalu.
0: Terima kasih. Ya, Mbak Suci. Banyak
1: umurnya.
0: Amin.
1: Banyak duitnya. Iya, belum muda banyak duitnya. Dan ada bunyi kan, kring, kata
0: dia. Nggak pakai bunyi dia.
1: Tak bunyi dia, dia apa tak bunyi, handphone tak jelas.
0: Nggak bunyi, tapi jelas gitu.
1: Iya ya. Jelas angkanya ya. Kira-kira berapa itu angkanya?
0: Oh ish. Bisa lah untuk makan malam ini.
1: Sendiri. Rame-rame lah.
0: Rame-rame. Tunggu dari Bang Simpson kita.
1: Nah, boleh lah. Bulan depan lah.
0: Kelamaan.
1: Bulan terang lah, bulan terang. Bulan 2.
0: Oke, untuk siapa lagi lagi?
1: Salamnya lagi buat Tengku Arden, saya tanya Balai Krimun, Bapak PBT ya, ya selalu dia ya. Buat Pinan di Perawang, masuk Bu Pina ya. Buat Bu Ros juga di Rumbai, saya selalu dia ya. Buat siapa? Ocu Amin tadi, Ocu Amin masuk ya, Ocu Amin. Ya. Oh, duluan Bunda Isal ya, dari dia, biasanya Ocu Amin tuh. Memang toleransi Ocu Amin baik nih orangnya.
0: Ngalah dulu ya.
1: Tapi sekarang besok tidak pulang lagi
0: deh. Iya, Ocu Amin hebat ya, bisa gabung ya. Pertama
1: banyak,
0: terus.
1: Banyak HP-nya tuh. Nah, Ocu Amin, Ocu Jawa, Ocu Buyung, sudah tuh Rudy Adi, nah, Mas Paijo ya, Mas Paijo, dia tuh. Atik di mana di Duria dan Suryani, dia tu Ayu juga di Rumbai dan selalu dia ya, dia tu Pak Diman, dia tu Aan ya, dia tu siapa lagi ya, Rudi sudah, Desal tadi dengan Al juga ya, dia apa dia apa, Satung dah lama tak masuk mana Tong. Saya selalu Atung ya, dan diam-diam aja di Pro 1 ya. Udah itu siapa lagi? Ya, semua tanpa kecuali. Oh, Tika di Kamper.
0: Oke.
1: Mama Pami juga ya. Semualah tanpa kecuali, saya selalu kompas, selalu di darah.
0: Ya.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insya Allah, Mas Simpson.
1: Oke, terima kasih banyak. Ya. Lagu itu untuk kau dan buah hati. Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya, Bang Simpson. Setia selalu untuk bergabung. 25111 Ruang Rindu.
2: Mas Rindu, apa kabar adik-adik cantik?
0: Baik, saya alhamdulillah. Selalu berkabar baik juga ya, Mbak.
2: Iya, kok lemas?
0: Hah?
2: Kok lemas?
0: Masa?
2: Iya.
0: Enggak lah.
2: Enggak semangat.
0: Semangat dong.
2: Bulan baru kok enggak semangat.
0: Kita biar yang lain enggak pada itu, biar yang lain pada enggak tahu gitu ya, Kang.
2: Oh,
0: memanipulasi. Iya, betul. Manipulasi
2: kita keadaan. Bertiga aja yang tahu sama Mama Yus.
0: Oke.
2: Gimana cuaca di sana?
0: Adem, ya kayak biasanya.
2: Enggak, maksudnya sekarang di luar.
0: Saya harus keluar dulu kah?
2: Aduh, tadi loh, kan datangnya jam 6-an kan?
0: Ya, sama kayak seperti biasanya.
2: Oh, gitu.
0: Tadi katanya ada karena saya full di rumah ya, jadi nggak tahu ini gimana. Kan di luar ada sempat hujan, ada di beberapa titik katanya.
2: Sejak
0: tadi
2: kapan jadi rumah?
0: Aiy.
2: Biasanya kesana sini kuliner kok tuh kan di rumah.
0: Tapi ini apa namanya, pengen jadi anak yang baik.
2: Oh, sejak kapan? Mama Yus nggak ada bilang gitu?
0: Baru tadi.
2: Mama Yus udah masuk ya?
0: Belum gabung.
2: Oh, belum masuk ya?
0: Belum.
2: Tadi yang terakhir, paling terakhir judulnya apa cantik?
0: Apa tadi ya saya baca ya? Oh pilih, pilih aku atau dia kalau gak salah.
2: Enggak itu bukan.
0: Jadi yang mana? Iya dari Maya Angela, pilih aku sebelumnya. Atau dia. Ratih Purwasih.
2: Ya apa itu?
0: Tiada nama seindah namamu.
2: Ah, itu aja.
0: Wish, ulang lagi, ulang lagi. Asik.
2: Ini mancing dalam air keruh nih.
0: Yes, seperti dahaga yang terlepas habis minum gitu ya. Waduh. Kayak nikmati seteguk kopi kan.
2: Enggak minum kopi kok.
0: Nah, jadi apa, air putih aja lah kita ya.
2: Enggak minum air kopi, enggak.
0: Yaudah air putih aja yang sehat-sehat.
2: Enggak.
0: Itu apa?
2: Minum air kelapa, es kelapa.
0: Oke okay, gitu. Ulang lagi kayak mana kalau habis minum air kelapa itu? Asik.
2: Ini mah sengaja.
0: Itu Mbak Vina aja lah yang punya itu.
2: Cantik. Ini ada sedikit apa ya, ditebak-tebakan buat Adi si Gunggung.
0: Adi.
2: Apa tuh? Buah apa yang bisa banyak masuk, apa aja deh bisa masuk deh.
0: Apa? Barang.
2: Ada loh.
0: Maksudnya bisa masuk, masuk apa?
2: Masuk barang, barang-barang apa aja bisa masuk, buah apa.
0: Buah?
2: Iya, buah.
0: Buah apa yang bisa masuk
2: segala
0: masuk
2: macam barang.
0: Segala macam barang.
2: Barang.
0: Nah itu ya Adi.
2: Buat Adi ya. Semoga dijawab Adi, Adi bisa mendengarkan. Kemarin katanya gak dengerin kan?
0: Enggak. Tapi pas dia jawab, saya bantu jawab, benar katanya gitu.
2: Aduh, dia dengar cuman malu.
0: Bisa aja ini ya memang.
2: Dia dengar itu dia kan monitor, cuman tuh malu-malu putih.
0: Oh gitu, ya udah. Iya kali ya. Mungkin gitu ya. Udah ini lagi malah bisik-bisik tetangga lagi.
2: Oke dah, salamnya buat tadi ada buat Mama Yus, masuk Mama Yus, ada Bunda Isa di Perawang baik-baik aja, ada Ibu Rosi Rumbai, ada Ibu Emma, ada Atik, di mana sih Atik itu sih?
0: Di Duri kalau gak salah.
2: Atik di Duri, ada Mama Fahmi, ada Selvi di Sungai Pagar, dan semua pendengar Pro 1, itu khusus buat cewek aja ya, ibu aja. Spesialnya buat adikku yang paling cantik, ya selalu. Kok lemes sih, semangat dong.
0: Enggak lemes loh, bener. Semangat ini loh.
2: Oh, biasanya ketawanya ngakak. Ini enggak kok, biasa aja. Kan? Semangat dong.
0: Aduh, harus gimana ya ketawanya ini? Yang dalam. Lagi ya memang. Itu jadi batuk kan.
2: Aduh. Buat okay. ADB sehat selalu ya.
0: ADB.
2: ADB. Makasih cantik.
0: Mas sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Harus ya endingnya begitu. Kayak denger. Gak tau lah. Awe gak bisa ngomong. Bisa aja Mbak Vina. Terngiang-ngiang Mbak. Ah gitu ya. Jadi yang diminum air kelapa bukan kopi gitu. Ruang rindu. Halo ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al.
3: Yo, apa kabar, sehat?
0: Sehat saya, Bang Al gimana?
3: Kabar lagi bahagia juga ini.
0: Oh iya, alhamdulillah. Apa sebab tuh? Bagi-bagi lah kebahagiaan tuh.
3: Lagi pergi jalan-jalan nih.
0: Kemana?
3: Di kota Pasir Pengerayan.
0: Oh, berarti sekarang lagi di kota lagi
3: ini baru pulang ini.
0: Oh, udah pulang. Wis, mantap iya. Lah ya, jalan-jalan ya.
3: Iya, lagunya apa aja tuh Kak Suci?
0: Ini ada Ermi Kulit, Teti Kadi, ada
3: ya, cowok.
0: Bruri sama Bob Totopoli yang tersisa tampaknya. Ada ini juga sih.
3: Tinggal dua lagi.
0: Ada siapa tadi ya?
3: Yang cewek lah.
0: Yang cewek, Meriam Belina. Ada Ermi Kulit, Ratih Purwasih. Tadi sudah belum ya? Ratih Purwasih.
3: Apa lagunya?
0: Heidi Diana, Ratih Purwasih. Oh, Ratih Purwasih udah di request, udah dipilih sama Mbak Vina. Lupa saya.
3: Yang lain.
0: Teti Kadi, Layu Sebelum Berkembang, Ermi Kulit Pasrah, Grace Simon, Lihat Air Mata, Heidi Diana, Bintangku Bintangmu.
3: Bintangku Bintangmu lah,
0: okay,
3: enak tuh.
0: Oke, siap Bang Al, ditunggu ya lagunya.
3: Iya, salam-salam terutama buat Kak Suci, semoga selalu ya bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Jangan lupa ketawa-ketawa lagi.
0: Bisa.
3: Ya, salamnya buat semua aja lah ya yang lagi mendengarkan ya. Baiklah. Di malam hari ini. Ya, okay. Semangat selalu pokoknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al. Terima kasih. Di WhatsApp ada pendengar kita Ayu. Ayu di mana Ayu? Di Rumba ya Ayu ya. Lagunya Endang Estorina. Siap, nanti kita nikmati lagunya. Ini Ayu juga kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga selalu berkabar baik untuk Ayu di Rumbai ya. Lagi saya menyapa kali ini. Ada siapa ini? Siapa ini? Mana dia? Oh iya. Ternyata Bunga di Perawang. Selamat malam Bunga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Suci kirim salam ini untuk, jadi rasa pengen batuk ya. Sebentar, maaf. Salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Yus, untuk Acu Amin, Mbak Anti, dan untuk semuanya. Makasih ya Mbak Suci. Ini Perawang dingin-dingin empuk ya. Oke, mantap Bunga. Bisa bersantai istirahat malam ini dengan cuaca yang sejuk ya. Lagunya Madu dan Racun, Mbak. Oke, boleh. Nanti kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Endang Estorina yang akan kita dengarkan lagunya terlebih dahulu ya. Ayu di Rumbai tadi yang pilih lagu ini. Deretan lagu-lagu lawas tahun 80-an masih akan kita nikmati di malam ini, tetap bersama Pro 1.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Oke, kita nikmati lagu yang berjudul Madu dan Racun untuk pendengar kita Bunga di Perawang tadi ya. Tentu lagu ini juga saya spesialkan bagi Anda pendengar Pro 1 yang masih tetap bersama kami, khususnya di program ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, di sesi kita terakhir ini mungkin sangat terbatas ya penelpon yang akan saya sapa karena waktu kita hampir di penghujung, karena pastinya masih akan banyak juga lagu-lagu kenangan tahun 80-an yang kita nikmati di malam ini. Bergabung langsung pendengar di 0761251111, saya akan menyapa langsung atensi Anda. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Benar ya pasportnya?
0: Betul. Betul.
1: Susah banget gabungnya.
0: Ya Allah, iya kah?
1: Iya, baru ini bisa gabung.
0: Gabung, ini dengan siapa ini?
1: Enggak, ini lagi, enggak ingat lagi.
0: Mbak Anti atau siapa kah?
1: Iya Mbak Anti.
0: Mbak Anti ya?
1: Iya, sehat sih.
0: Alhamdulillah saya sehat. Mbak Anti gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Masya Allah, selalu hendaknya begitu ya.
1: Iya. Amin. Dong.
0: Itu udah dari tadi mau gabung.
1: Aduh, bukan dari tadi lagi. Minggu semalam udah mau gabung, gak bisa. Udah sempat pula pergi jalan mau gabung. Ini bisa gak gabung lagi ya gitu.
0: Ternyata gak juga. Alhamdulillah ini ada rezekinya bisa gabung ya.
1: Ini okay. tak mau diapain ini apa HP-nya di museum kan nih?
0: Aduh jangan gak, dong.
1: Kalau nggak mau gabung juga.
0: Untungnya nggak jadi, berarti itu memang ada rezekinya masih HP-nya tuh nggak sampai di museum kan?
1: Iya itu rencana sih.
0: Ayi, bawa ke sini aja HP-nya.
1: Iya dong. Apalagi asap di situ gimana? Udah normal, udah nggak ada asap.
0: Gitu. Udah mulai membaik, mudah-mudahan lah ya. Masih terasa sedikit-sedikit, tapi udah mulai membaik alhamdulillah.
1: Ya sabar, setiap ada ujian tuh harus sabar.
0: Iya betul ya.
1: Ya doa tuh pasti dikabul kan. Mudah-mudahan. Tapi kan harus sabar.
0: Iya sabar dan juga dilihat, ada upaya kita.
1: Dilihat dulu kesabarannya gitu.
0: Kalau di Duri gimana?
1: Kalau di Duri asap-asap juga sih.
0: Sampai
1: dinikmati.
0: Juga. Dinikmati enggak tuh?
1: Iya, apapun itu dinikmati aja.
0: Iya, mudah-mudahan tetap terus bisa jaga kesehatan Mbak Anti ya.
1: Amin.
0: Amin. Lagunya apa, Mbak?
1: Manca bisa manca.
0: Lagunya sudah disiapkan tahun 80-an kita Indonesia.
1: Oh, gitu ya?
0: Mau saya bacakan enggak?
1: Oke, gitu?
0: Masih ada dari Grace Simon, Lihat Air Mata, Ermi Kulit Pasrah, Teti Kadi, Layu Sebelum Berkembang, ada Bro Rima Rantika juga ini, Jumpa Untuk Berpisah, Meriam Belina Simponi Rindu, lagu dari Uta juga ada, Tersiksa Lagi, Bob Tutupoli Simponi Yang Indah dan Maya Angela Pilih Aku Atau
1: Maya
0: Dia.
1: Angela, Pak.
0: Maya Angela judulnya Pilih Aku Atau Dia.
1: Oh boleh lah bungkus
0: okay.
1: Lah.
0: Oke. Kita nikmati lagunya nanti ya. Mau salamnya untuk siapa Mbak Anti silakan.
1: Lama banget gak gabung ya.
0: Iya ini udah lama gak dengerin suara Mbak Anti.
1: Nah itu dia tuh. Ya salam ya.
0: Silakan Mbak.
1: Dari jalur WhatsApp dulu ya.
0: Ya.
1: Buat Ayu. Angga, Rangga.
0: Ya.
1: Buat Bang Zeta, Bang Agung, buat Dini, di mana ya nggak tahu Dini, salam aja lah, alamatnya nggak tahu. melalui by phone ya, Bunda Isal, Mama Fami, Mama Kembar, Bu Yani, apa lagi? Siapa lagi itu? Bu Yus, ada Bu Emma, Bu Ros, buat Adi, Bang Simpson, Bang Deddy kenapa nggak gabung sakit dia?
0: Belum ada gak nih, belum ada gabung, mungkin lagi sibuk beliau mungkin.
1: Gak sakit.
0: Ah nggak tahu juga sih nggak dapat kabar. Kita doakan aja yang baik-baik.
1: Nah, kalau sakit cepat diangkat ininya, cepat sembuh, cepat diangkat sakitnya.
0: Amin.
1: Buat Adi, Gunggung, Bang Pingson, buat Al ya. Buat Mak Dimas. Suami nang Jawa itu Aku Buyung.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kayaknya udah ya.
0: Udah semua.
1: Udah ya?
0: Enggak tahu. Untuk semuanya ajalah kita bungkus ya.
1: Iya, ini buat ininya lah, penyiarnya lah, buat Suci, buat
0: terima
1: ini,
0: kasih Mbak Ati.
1: Ranoto, Riri ya. Iya. Sehat ya.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
1: Lancar luncur rezekinya.
0: Amin, Mbak Ati juga ya.
1: Iya. Kalau Bang Simpson ngomongnya banyak duitnya, tambah cantiknya.
0: Sampai hafal ya.
1: Iya, itu pasportnya tuh.
0: Itu yang tidak tertinggal dari Bang Simpson.
1: Ya, kalau pulang ya.
0: Insya Allah.
1: Ya.
0: Insya Allah.
1: Oh, ya, Mbak Pina ya, Mbak Pina. Sorry ya, Mbak.
0: Makasih, Mbak Anti.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Buat pejuang rupiah yang kerja malam hari ini ya.
0: Siap.
1: Pejuang rupiah apa sih katanya.
0: Yeah.
1: Yang bekerja malam, yang di lapangan atau yang di kantor ya.
0: Baiklah.
1: Udah ya, segitu aja ya.
0: Baik Mbak Anti, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anti dari Duri. Akhirnya bisa bergabung ya Mbak. Nah, senang juga kita bisa mendengarkan suara Mbak Anti malam ini. Kalah cepat selalu dengan pendengar yang lain ya untuk bisa berpartisipasi Mbak Anti ya. Mudah-mudahan nanti besok, lusa dan seterusnya bisa gabung terus. Sehat juga untuk Mbak Anti di Duri. Terima kasih juga untuk ucapan dan doanya tadi ya. Saya menyapa pendengar kita di WhatsApp Pro 1. Ada Pak Gadeng di Siak. Lagunya dari Pance. Pance sudah kita putar belum tadi ya? Sepertinya sudah. Iya, Pance tadi sudah. Nanti lagunya saya pilihkan yang lain saja ya. Untuk siapa? Pak Gadeng di Siak. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, yang mendengarkan radio dimanapun berada. Spesial untuk Mbak Suci. Terima kasih Pak Gadeng di Siak. Ada siapa lagi? Kita cross check yuk. Banyak yang masuk ini. Sebentar, saya cek ya. Selamat malam untuk Uni Elka di Batu Sangkar. Ya, apa kabar Uni Elka? Semoga selalu sehat juga Uni di Batu Sangkar, Uni Elka ya. Lagunya dari Ratih Perwasih. Lagu Ratih juga tadi sudah diputarkan Uni Elka. Mau diganti kah lagunya atau ikutan aja mungkin ya dengan pendengar kita yang lain. Salam untuk pendengar Pro 1 Pekanbaru, istimewanya untuk Mbak Suci. Semoga sehat dan happy selalu. Amin. Terima kasih doanya. Ada siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Bu E. Bu E, apa kabar Bu E di Dumai? Selalu sehat untuk Bu E. Dian Picesa ya lagunya. Dian Picesa. Apakah tadi ada atau sudah kita putarkan ini lagunya? Nanti saya cek kembali ya. Salam untuk Bunda Isal, mamanya si kembar, Bu Yus, Pak Zebani. Salam juga untuk Acu Amin, Mbak Vina, Bu Emma, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu. Mbak, selamat bertugas ya, sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu E di Dumai. Ada siapa lagi? Saya membaca pesan ini. Iya, ini HP mau dibanting juga rasanya. Nah, ada siapa sih ini? Om Zepta ternyata. Selamat malam Om Zepta. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Panah Merawat malam ini. Alhamdulillah. Oke. Lihat IG RRI Pro 1 Pekanbaru. Ada Bunda Nayara. Iya, boleh. Kalau mau kepo dengan RRI Pro 1 Pekanbaru, update-update informasi ringan-ringan, nah silahkan aja cek ya di Instagramnya RRI Pro 1 Pekanbaru. Nah tentu ada penyiar-penyiarnya juga di situ. Om Zepta udah ngintip ternyata ya. Boleh di follow-follow itu Om Zepta. Semua sosial medianya Pro 1 RRI Pekanbaru Om Zepta ya. Lagunya dari Bruri. Oke, siap. Salam untuk Bunda Isal, Mama Fahmi, Bu Emma, mamanya si kembar, Mbak Vina dan Mbak Anti. Nah tadi Mbak Anti sudah gabung itu. Istimewanya untuk Anan dan Nayara. Cepat bobo, udah bobo kalau jam segini Om. Salamnya untuk Suci, sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Betul itu yang dibilang Mbak Anti. Iya betul, apanya ini. Selamat malam untuk Angga di Kulim, lagunya Ikutan Aja. Salam untuk teman-teman Angga. Oke, terima kasih Angga di Kulim. Baik, kita balik ke lagu ya pendengar. Beberapa list lagu akan kita nikmati sebagai penutup untuk mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Tapi sebelum saya closing, kita dengarkan lagu kali ini Maya Angela. Pilih aku atau dia.

0: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

54 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Di penghujung waktu kita ternyata dalam program Ruang Rindu malam ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung di via WhatsApp ataupun juga telepon. Terima kasih ya untuk atensinya, tetap terus ingin berbagi suka cita canda tawa malam ini di Ruang Rindu, dan semoga terhibur juga ya dengan lagu-lagu lawas tahun 80-an yang sudah kita nikmati di malam ini. Pendengar lain mohon maaf ya, tidak semuanya saya sapa karena waktu kita sangat terbatas. Gabung lagi besok untuk Ruang Rindu ini setiap hari bisa Anda ikuti. Nah, spesial di hari Rabu besok ya, hari Rabu malam, yaitu Ruang Rindu merupakan berjaringan nasional. Jadi nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Besok itu Ruang Rindu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dari Pro 1 RRI Jakarta, berjaringan nasional. Baik, kita tutup malam ini dengan menikmati lagu ini spesial untuk Om Zepta juga. Tadi yang request lagu ini dari Bluri Marantika, Jumpa Untuk Berpisah. Nah, itu dia, cocoklah lagunya malam ini ya, kita jumpa namun untuk berpisah. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada rangkaian program informasi dan musik yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Ranslia dalam Ruang Rindu malam ini pamit undur diri ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih terus bekerja ataupun juga sedang sibuk dengan berbagai aktivitas. Kita masih akan nikmati lagu-lagu yang akan kami sajikan untuk Anda di malam ini. Selamat beristirahat juga pendengar Pro 1. Sampai jumpa.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Aku rela, lagu dari Terry. Ini lagu dirilis di tahun 2022 lalu, pendengar ya. Menemani kita di malam ini dalam rangkaian program informasi dan musik Pro 1, dan sudah membawa kita pada menit 24 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di kesempatan ini dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan terus mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar, ini ada pengumuman ataupun juga informasi yang ingin kami hadirkan terlebih dahulu terkait dengan panggilan sidang ya. Jadi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Nurjana Simanjuntak. Untuk Nurjana Simanjuntak sebagai tergugat yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung nomor 13 RT 2 RW 3 Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kepada Nurjana Simanjuntak agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 itu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Untuk nama tadi telah kami sebutkan ya, tentunya diharap untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu

Benci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan salah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini ya, Selasa 1 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 2 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Pagi hari ini di edisi Rabu 2 September 2026 di Riau Pagi bersama saya Riri Handayani hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita saat kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78 sampai 82 bersama Sabri Fazil dan Sri Rahayu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi hari Rabu 2 September 2026.
4: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang baru, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan hati dan keberkahan untuk kita dalam setiap langkah kita hari ini. Dan pendengar Mutiara Pagi di edisi Rabu 2 September 2026 dirilis juga bersama RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis ya. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengangkat tema hukum nikah massal dalam Islam. Nah, pernikahan merupakan salah satu ibadah sekaligus ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam praktiknya ada berbagai bentuk pelaksanaan pernikahan yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya hukum nikah massal dalam Islam? Dan kita akan kupas secara tuntas ya pendengar pagi hari ini. Sebelum kita sapa Ustadz kita pagi hari ini, saya ingatkan kembali untuk pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761 25 111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811 767 3991, terkait tema kita hukum nikah massal dalam Islam. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku pakar hukum keluarga Islam sekaligus Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya hari ini Ustaz?
5: Alhamdulillah baik, insyaallah.
3: Insyaallah. Baik Ustaz, silakan terkait tema kita, mungkin pengantar dulu, silakan Ustaz.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah rabbil alamin, arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita secara umum di pagi ini adalah membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Secara khusus kita mengambil topik tentang hukum nikah massal dalam Islam. Para pendengar RRI yang kami muliakan, istilah nikah massal ini barangkali tidak asing lagi di telinga kita, karena mungkin di Pekanbaru ini baru-baru saja kemarin itu pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan nikah massal dan cukup banyak pasangan, dan tujuannya adalah salah satunya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan pesta pernikahan dan sebagainya. Yang kedua dilakukan kepada untuk isbat nikah. Jadi orang sudah menikah tapi belum punya buku nikah ada isbat nikah. Tapi dalam konteks secara umum, nikah masal adalah nikah yang dilakukan secara berjamaah. Artinya secara masal dengan cukup banyak orang, dengan beberapa pasangan. Jadi pasangan tersebut ada disatukan jadi satu acara, yaitu dengan nikah, diakad nikahkan dalam suatu masa. Jadi dalam satu masa ini bisa saja para pendengar yang diberikan Allah SWT dengan catatan pernikahan dengan satu masa juga. Jadi artinya dari kantor urusan agama mereka mencatat pernikahan dalam satu masa untuk beberapa pasangan, dan pasangan itu dinikahkan pada satu masa dengan wali nikahnya yang berbeda atau juga dengan wali hakim yang ada, dan setelah itu baru dilakukan pesta pernikahan walimatul urus. Dan walimatul urus ini dilakukan juga secara massal dalam suatu ruangan, dan para pasangan yang menikah tersebut duduk pada tempat masing-masing, dan orang yang datang tempat pernikahan itu adalah orang-orang yang diundang, dan mereka menghadiri untuk semua pasangan dalam satu pernikahan. Dalam konstruksi daripada nikah masal ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita merujuk kepada konteks hukum Islam. Tentu rujukan pertama kita adalah apakah terpenuhi syarat dan rukun dari suatu pernikahan. Itu terpenting. Ketika syarat dan rukun pernikahan tersebut terpenuhi, jadi artinya ketika kita rukun, ada di situ wali nikahnya, ada di situ saksi nikahnya, dua orang mempelai yang menikah, kemudian ada sirah akad nikahnya, kemudian ada saksi dan ada mahar yang diletakkan dalam akad nikah tersebut, maka secara utuh nikah tersebut benar dan legalitasnya sah, karena ada di sana para penghulu atau dari pencatat kantor urusan agama mencatat pernikahan mereka. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yang kita lihat adalah prosesi yang dilakukan ini dengan suatu masa, suatu tempat, dengan jumlah orang yang banyak, itu tidak menjadi suatu persoalan selama terpenuhi syarat dan rukun tadi. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam prakteknya itu pernikahan tersebut adalah dilakukan dengan wali masing-masing, dan di situ kader urusan agama. Mungkin oleh pencatat pernikahan, seandainya si kota Pekanbaru, dikumpulkan mereka pada suatu tempat, dan mereka beraktivitas dengan masa yang sama, dan disaksikan oleh beberapa kelompok dalam suatu masa. Sehingga dalam pelaksanaannya sangat dinamis sekali dalam akad nikah masalah ini, karena sangat berkaitan dengan kemudahan yang diberikan kepada orang yang menikah. Yang ketiga, yang harus kita lihat bahwa dalam nikah masal ini tentu ada sponsor yang mensponsori pernikahan tersebut, dan ini membantu kepada pasangan-pasangan yang menikah atau yang mau menikah dan menikah pada saat itu, dan mereka dibantu dari biayanya untuk akad nikah, kemudian biayanya dalam bentuk pesta pernikahan, biayanya dalam bentuk kebutuhan daripada mungkin pakaian dan sebagainya sudah terpenuhi. Artinya kepada kaum du'afa sangat dibantu oleh dengan nikah masal ini. Jadi artinya di sini akan memberi kemudahan kepada mereka, dan di sini sebenarnya akan menunjukkan orang-orang yang membantu tersebut itu memberikan keberkahan, karena orang yang menikah itu adalah menikah mencari suatu keberkahan dan ibadah. Orang yang membantu kan dapat nilai dari apa yang dilakukannya. Maka mempermudah tersebut adalah bagian keindahan dari suatu nikah masal tersebut. Yang keempat yang perlu kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah memberi efisiensi waktu kepada kantor urusan agama, kemudian efisiensi waktu yang diberikan kepada orang yang mau nikah, sehingga apa? Pada hari yang sama, dengan menikahkan dengan beberapa pasangan, kemudian terpenuhi semuanya dan terlengkap semuanya dari prosesi akad nikah sampai pestanya, sampai perayaannya, bahkan diberi juga kepada mereka itu bonus-bonus dari orang-orang tertentu, maka membuat kemeriahan di sini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bawa dari empat catatan tadi dalam konstruksi dari nikah masal ini, maka kita akan mengambil hukum. Hukum pertama adalah nikah masal itu secara umum hukumnya sah ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, nikah masal itu bisa menjadikan sebuah sarana, wasilah agar orang-orang yang mau menikah mendapat kemudahan untuk menikah ketika tidak mempunyai biaya. Kemudian nikah masal bisa juga menuntun kepada orang-orang yang untuk melakukan isbat nikah, sehingga memberi kemudahan dan untuk legalitas yang baik untuk mereka. Dalam kedua, para pendengar yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, ini juga konstruksi pada hadis Nabi, di mana Rasulullah mengatakan aisrul ma'unah hiya al-barakah. Artinya apa? Biaya yang ringan dalam suatu pernikahan, disitulah suatu keberkahan. Maka keberkahan yang didapatkan dari nikah masal adalah banyaknya bantuan dari para donatur atau sebagainya, sponsor untuk memberi nikah masal, maka membuka peluang keberkahan yang sangat besar. Baik keberkahan yang didapatkan oleh orang menikah dan keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang membantu biaya dari suatu nikah masal tersebut. Maka dari sini kita menentukan bahwa nikah masal itu mempunyai suatu kemaslahatan. Jadi kemaslahatannya adalah dalam konstruksi disebut dengan masalih al-mursalah. Kemaslahatannya cukup banyak. Kenapa memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu untuk melakukan nikah dan kemampuan untuk melakukan pesta, kemudian kemaslahatan nilai-nilai daripada dakwah di sini. Dakwahnya apa? Mendakwahkan kepada orang-orang yang belum mampu untuk menikah, segeralah menikah. Dakwahnya lagi adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai bahwa pernikahan itu suatu ibadah terpanjang dan harus dibantu untuk melakukan. Dakwahnya di mana lagi? Memberikan hakikat makna dari suatu pernikahan dan hakikat daripada makna dari suatu ibadah yang terpanjang ini kepada halayak ramai. Sehingga apa? Wujud daripada sakinah mawaddah warahmah itu adalah bagian yang terbaik, dan itulah kemaslahatan yang perlu kita lihat. Dan konstruksi dari kemaslahatan inilah yang menetapkan bahwa nikah masal itu boleh dan mengandung kebaikan untuk bersama. Demikian.
3: Baik, pendengar, silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111 pagi hari ini. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Assalamualaikum Ustaz, Bu, pagi ini. Sehat. Jam lancar, panjang umur, mudah rezeki, Ustaz.
3: Amin.
6: Pak Suhaimi, Pak Ustaz.
3: Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Silakan, Pak Suhaimi.
6: Menanya masalah masal, Pak Ustaz. Ya, ada suatu pasang, suami istri, sudah punya anak, satu atau dua. Kemudian, dia sebelumnya dah nikah seri, Ustaz. Dan nikah seri belum ada surat, jadi kuah. Kemudian, anak itu sebelumnya tak dapat nyurus akte Ustaz, akte kelahiran. Itu macam mana sebab anak ini nikah seri dapat Ustaz, dapat surat nikah dalam nikah masal. Anak sebelumnya Ustaz, anak satu dua. Dia ada anak, dia nikah seri, kemudian nikah masal lagi. Boleh Ustaz?
3: Ya. Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Silakan di belakang Pak Suhaimi, mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita 25111 terkait hukum nikah masal dalam Islam. Sepertinya belum ada ya Ustaz ya, boleh dijawab dulu mungkin Ustaz Pak Suhaimi tadi.
5: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang ditanya oleh Pak Suhaimi tadi berkaitan dengan ada orang yang melakukan pertama kali nikah siri. Artinya nikah siri ini secara konstruksi hukum dia terpenuhi syarat dan hukumnya. Tapi dalam nikah siri ini lahirlah seorang anak. Tentu ketika lahir seorang anak ini nanti ada terganjal di sini. Terganjal apa? Ketika anak ini tidak bisa, artinya ketika anak ini mau sekolah, tentu kan dibutuhkan surat akte nikah, akte kelahiran. Dan akte kelahiran ini akan diterbitkan, itu memenuhi, harus ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah surat nikah. Sedangkan bapak ibunya menikah secara siri, tidak punya syarat. Jadi akhirnya apa? Pasangan ini ikutlah nikah masal. Ini sebenarnya salah satu tujuan dari pedah nikah masal itu adalah isbatun nikah. Isbatun nikah itu adalah menetapkan pernikahan orang sebelumnya, kemudian disari, diberi surat nikah pada saat itu. Cuma di dalam konteks di sini, ketika pasangan ini ikut nikah masal, surat nikahnya ya tanggal yang sama. Yang menjadi persoalan kadang ketika membuat akte kelahiran itu adalah ini anak ini lahir, umpamanya anak ini lahir tahun 2004. Nah, nikah masalnya 2005. Berarti surat nikahnya tahun 2005. Anak ini bagaimana gitu? Kok sudah lahir sebelum ada nikah? Padahal para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yang 2005 ini itu untuk mendapatkan surat nikah hanya karena dia ikut masal. Jadi terjadilah isbatun nikah pada itu. Dan anak ini itu sebenarnya adalah anak sah. Tapi ketika dibuat akte kelahiran, tentu kan akan ada dampak itu. Anak lahir 2004, surat nikahnya tanggal tahun 2005. Itu tidak menjadi suatu persoalan selama kita bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran untuk anak tersebut. Kenapa? Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka akte kelahiran itulah disebut dengan isbat. Jadi ada isbatun nikah, ada nanti isbatul anak. Arti menetapkan anak itu anak orang tersebut sehingga terpenuhi kemasa satu anak itu. Dan ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, selama nikah siri tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, dan anak itu adalah anak mereka, walaupun nanti ketika dia ikut masal dapatlah surat nikah dan anak itu tetap anaknya. Dan nikah masal ini adalah untuk memenuhi surat nikah dan ketetapan nikah yang mereka miliki secara administrasi pemerintah. Dan administrasi inilah mempunyai kekuatan hukum, walaupun kekuatan hukumnya di tanggal dimulainya surat nikah tersebut, tahunnya. Dan itu akan terpenuhi dan bisa menjadi bahan untuk kebaikan anak yang lahir sebelum mendapatkan surat nikah tersebut. Ini barangkali kalau saya melihat di situ, para pendengar yang dimuliakan Allah. Demikian.
3: Baik. Silakan untuk pendengar ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya. Ojo amin ya.
7: Ya, apa temanya tadi?
3: Tema kita pagi hari ini hukum nikah masal dalam Islam.
7: Ya, baru pulang masjid, enggak dengar dari awal. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan saya Ustaz, tapi bisa jadi satu aja kan. Pertama, bagaimana hukum nikah masal ini sekiranya tidak laki-laki ini tidak mempunyai mahar ya? Tidak mempunyai mahar, apakah negara yang membayar atau orang tua si perempuan itu? Saya rasa kalau tidak punya mahar kan tentu ya agak berpikir juga dua kali untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki itu kan. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, untuk mendapatkan nikah ini bukan karena saya mau nikah lagi, bukan, cuma ingin nanya aja bagaimana cara mendapatkan nikah masal itu. Apakah kita melamar ke kantor KUA dulu, dicatat sebagai orang yang akan nikah, nanti dikumpulkan pada satu tempat atau satu hari itu? Mohon penjelasannya. Mana yang belum tahu tentang mana tahu ada yang ingin mendapatkan nikah masal semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz, mungkin langsung dijawab saja.
5: Baik. para pendengar yang dimuliakan Allah. Pertama dari Acu Amin.
3: Iya Ustaz.
5: Tentang tidak punya mahar ketika akad nikah masal. Ini sebenarnya para pendengar yang dimuliakan Allah. Salah satu kemudahan, kalau saya mengatakan keberkahan ikut nikah masal itu adalah banyaknya bantuan-bantuan yang didapatkan untuk pelaksanaan nikah masal. Dan bantuan itu bisa saja dari donatur, dari sponsor. Kemudian bantuan-bantuan itu salah satunya diberikan kepada orang yang mau melakukan pernikahan masal tersebut. Maka nilai daripada bantuan itu dapat kita kategorikan sebagai hadiah. Mm-hmm. Jadi hadiah seseorang kepada orang menikah masal. Kalau diberikan hadiah, dan itu adalah bagian yang mereka dapatkan. Tapi bisa juga dalam bentuk bahasanya dengan bahasa hibah. Ada orang menghibahkan sesuatu kepada orang menikah masal tersebut. Maka yang dia dapat, baik itu berupa hadiah atau hibah dari orang. Kemudian barang itu yang dijadikan mahar, itu boleh, tidak ada masalah. Karena ketidakmampuan itulah sebenarnya tujuan daripada lakukan nikah masal ini, agar orang yang tidak mampu bisa mampu. Dan ketika orang tidak bisa memberi mahar, dengan adanya hadiah dari orang, dari donatur atau sponsor, dan hadiah itu dijadikan mahar, itu adalah bagian keberkahan yang dia dapat. Jadi para peninggal yang dimuliakan Allah SWT, maka di situ keberkahan nikah masal tersebut. Kemudian yang kedua tadi, bisa saja ketika orang menikah masal itu tidak punya mahar, mereka sudah mau menikah. Jadi artinya dengan keterbatasan ekonomi memberi dampak kepada mereka untuk bisa melakukan pernikahan. Tentu kan ini sebuah sarana kepada orang yang melakukan ibadah dan mempermudah mereka untuk melakukan ibadah yang terpanjang. Nah, tentu para sponsor, para donatur, para pelaksana yang ikhlas mengeluarkan dana mereka ini dapat pahala dari apa yang terjadi dari nikah masal ini. Jadi tidak perlu dipikirkan kalau bagi saya itu mahar, dan nanti akan ada orang yang mau. Tapi itu berupa hadiah saja. Dan hadiah itu dijadikan mahal. Silakan. Kemudian bagaimana bisa ikut nikah masal? Ini pertanyaan dari Cik Amin ini barangkali. Kalau kita harus mengikuti, kalau dia tidak terwujud begitu saja. Artinya ada 10 orang datang ke terkua, kamu nikah masal. Nah, ada itu. Jadi nikah masal ini biasanya ada program-program tertentu. Kalau seperti Pak Wali Kota, mereka Pak Wali Kota buat program nikah masal untuk orang Kota Pekanbaru. Nah, ini kan, nah, itu bisa daftarlah nanti kantor kepada kantor urusan agama yang terdekat. Atau ada juga organisasi-organisasi atau partai-partai yang mensponsori nikah masal. Di situlah baru daftar nanti. Jadi artinya para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, seperti dari kemarin ada 17 Agustus ada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dalam memperingati 17 Agustus mereka melakukan nikah masal. Tentu kan 3 bulan sebelumnya itu pendaftaran, dan 17 Agustus itu dilakukan nikah masal. Tentu ini yang sebenarnya untuk mendapatkannya harus mendapatkan informasi-informasi. Artinya dapatkan informasi, kalau sekarang ini kan ada WA-WA, ya, WA grup dan sebagainya. Ketika ada orang menyebarkan, men-share tentang itu, mungkin yang mau ikut silakan. Tapi kan harus terpenuhi syaratnya, jangan ikut-ikut. Apalagi udah punya istri dia, mau ikut itu masalah, itu kan jadi persoalan dengan yang lain. Jadi artinya dia ada terpenuhi syarat dan rukun dan syarat dan aturan yang ada dari orang yang melakukan. Demikian.
3: Baik Ustaz, mungkin terakhir ya pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustaz terkait tema kita.
5: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, nikah hukum nikah masal dalam Islam, selama terpenuhi syarat dan rukunnya, maka nikah tersebut boleh dan sah. Kemudian nikah masal ini terdapat di dalamnya masalih mursalah, kemaslahatan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, kemudian orang yang belum punya buku nikah, isbatun nikah, dan tentu ini kebaikan. Yang ketiga, nikah masal ini mempunyai dampak daripada dakwah kepada umat Islam bahwa pernikahan itu adalah sakral dan dia bagian adalah untuk menganjurkan, mendudukkan, kita pernikahan itu adalah bagian ibadah menuju kepada

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: memesan cewek melalui aplikasi MeChat. Kemudian pada saat yang dipesan datang dan terjadi tawar-menawar. Jadi tawar-menawar, kemudian harga tidak sepakat, kemudian datang rombongannya, kelompoknya untuk melakukan pemerasan terhadap korban.
1: Yang pertama, pada bulan

Agustus 2026, Provinsi Riau terjadi inflasi mantuman sebesar 0,31%, year to date sebesar 1,9%, dan inflasi di year on year sebesar 3,2%. Penyumbang utama inflasi Provinsi Riau bulan Agustus 2026 ini secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,3%.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polsek Sukajadi menangkap komplotan pemerasan lewat aplikasi kencan daring. Inflasi Riau Agustus 2026 tercatat 0,31%. BPS ungkap kelompok makanan, minuman, dan tembakau jadi penyumbang utama. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 2 September 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi kabupaten dan kota yang menggelar sholat istisqo saat berkebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah wilayah di Riau. Selain upaya penanganan di lapangan, doa dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dinilai turut membantu mengendalikan karhutla dan memperbaiki kualitas udara. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur S.F. Haryanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten kota yang telah melaksanakan sholat istisqo. Menurutnya upaya spiritual tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau. PLT Gubernur mengatakan saat ini karhutla telah terkendali dan kualitas udara kembali membaik. Dan kondisi tersebut juga memungkinkan aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar-mengajar kembali berjalan normal. PLT Gubernur mengharapkan kondisi cuaca dan kualitas udara yang sudah membaik dapat terus dipertahankan dan pihaknya juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada untuk mencegah munculnya titik api baru.
2: Dan juga kami sampaikan ada dari beberapa kabupaten kota yang sudah menjalankan sholat istisqo kemarin, ya kita ucapkan ini doa semua, semuanya berdoa, kita pun berdoa juga supaya dapat awan, kita berdoa semuanya di tangan Allah. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Kalau sudah menandakan tangan, semuanya insya Allah. Ini semua, ya Pak ya. Kita berharap ini belum kita boleh berpuas diri. Tidak ada kita berpuas diri, wah ini sudah selesai. Tidak. Perlu kewaspadaan juga. Jangan sampai lengah kita terhadap kebakaran hutan.
1: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M.Edi Afrizal menuturkan penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai upaya. Selain sholat istisqo yang digelar pemerintah kabupaten kota, pemerintah juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi karhutla.
3: Termasuk juga dengan keberhasilan tim pemadaman, baik itu darat maupun satgas udara. Jadi kolaborasi antara OMC yang menurunkan hujan, tim darat yang memadamkan api dan pendinginan, dan tim udara yang melaksanakan waterbombing. Jadi semuanya berkolaborasi.
1: Berdasarkan data BPBD Damkar Provinsi Riau, luas lahan yang terbakar di Riau sejak 1 Januari hingga 27 Agustus 2026 mencapai 16.474,15 hektar. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar yakni 8.434,40 hektar, disusul Pelalawan 4.629,39 hektar dan Indragiri Hilir 963,02 hektar. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Inflasi Riau Agustus 2026 tercatat 0,31%. BPS ungkap kelompok makanan, minuman, dan tembakau jadi penyumbang utama. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatatkan inflasi di Riau sebesar 0,31% secara mantuman pada Agustus 2026. Sementara itu, inflasi year to date tercatat sebesar 1,19% dan inflasi year on year atau dari tahun ke tahun mencapai 3,27%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, dalam agenda rilis berita resmi statistik. Yang menjelaskan bahwa tekanan inflasi bulanan Riau terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,15%.
5: Yang pertama, pada bulan Agustus 2026, Provinsi Riau terjadi inflasi mantuman sebesar 0,31%, year to date sebesar 1,19%, dan inflasi year on year sebesar 3,2%. Penyumbang utama inflasi Provinsi Riau bulan Agustus 2026 ini secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Komunitas penyumbang utama inflasi antara lain daging beras, pemeliharaan atau servis, ayam hidup, telur ayam ras, tembok, cabai rawit, dan beberapa komunitas.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
6: Bagi pemerintah Provinsi Riau, data yang ada bukan hanya untuk melihat apa yang sudah terjadi, tetapi juga merupakan kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah bagaimana menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, pengendalian inflasi menjadi hal yang sangat penting.
4: Dengan inflasi Agustus 2026 yang masih berada dalam rentang terkendali, pemerintah berharap kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Demikian Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan 4 miliar rupiah untuk membangun drainase sepanjang 366 meter di Jalan Paus guna mengatasi genangan akibat buruknya aliran air. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah untuk membangun saluran air sepanjang 366 meter di Jalan Paus, Kecamatan Merpoyan Damai, guna mengatasi genangan akibat buruknya aliran drainase di kawasan tersebut. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau langsung pengerjaan proyek tersebut pada Selasa 1 September 2026. Ia mengatakan drainase lama tidak lagi mampu menampung debit air, terutama saat hujan deras. Saluran baru yang dibangun memiliki lebar 3 meter dan kedalaman 1,5 meter. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengalirkan air dari Jalan Arifin Ahmad menuju Jalan Paus. Pemerintah Kota Pekanbaru juga berencana melanjutkan pembangunan saluran hingga terhubung ke Jalan Ambu-Ambu. Oleh karena itu, Agung Nugroho mengajak masyarakat ikut menjaga saluran yang telah dibangun dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, peran masyarakat diperlukan agar fungsi drainase dapat bertahan dan risiko banjir di kawasan Merpoyan Damai berkurang.
8: Dan harapan kami ya kepada seluruh masyarakat, pemerintah berjuang maksimal terkait pembenahan drainase, namun juga tolong dijaga karena drainase hari ini dibangun itu 3 meter, lalu dalamnya 1,5 meter. Tolong sekali lagi dijaga untuk perawatannya. Kenapa? Kalau sudah menumpuk sampahnya, ada lagi nanti membangun ada beton dan segala macam, ya apalagi nanti yang restoran-restoran, rumah makan yang di sini, ini akan percuma saja kita akan bangun ini dan lagi-lagi akan mengakibatkan banjir.
7: Di sisi lain, pengerjaan drainase tersebut mendapat keluhan dari warga sekitar. Zairil, salah seorang pemilik usaha di lokasi, mengaku proses pengerjaan sempat mengganggu aktivitas usahanya dan menyebabkan area di sekitar tempat usahanya tergenang ketika hujan deras.
9: Saya minta ini nih cepat dicodor dinding ini, jadi saya nak ke banjiran. Kalau orang yang lain kan dia udah tinggi. Nah, ini saya ada, memang saya nyewa kok. Nah, itu. Nah, tapi keadaan saya gini lah, mas malam ini banjir nih semuanya nih. Nah, selutut air masuk ke dalam nih, lumpur apa, ini baru siap dibersihkan.
7: Zairil berharap pekerjaan drainase dapat segera diselesaikan dan pihak pelaksana merealisasikan pembangunan jembatan akses sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi tidak terganggu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Politeknik Kaltek Riau menandai perjalanan seperempat abad dengan menggelar puncak perayaan Semarak Perak 25 tahun PCR. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
10: Perayaan 25 tahun Politeknik Kaltek Riau dimaknai dengan melihat kembali perjalanan panjang yang telah dilalui, sekaligus meneguhkan semangat untuk terus berkembang menghadapi tantangan di masa mendatang. Direktur PCR Dr. Erwin Setionugroho mengatakan, perjalanan 25 tahun PCR tidak terlepas dari kolaborasi antara dunia industri, PT Kaltek Pasifik Indonesia dan pemerintah Provinsi Riau yang menjadi pondasi berdirinya PCR. Menurut Erwin, perjalanan PCR selama seperempat abad bukan sesuatu yang selalu berjalan mudah.
11: 25 tahun yang lalu, sebuah kolaborasi yang brilian dan visioner antara dunia industri, ya, PT Kaltek Pasifik Indonesia pada waktu itu dengan pemerintah daerah Provinsi Riau bersama-sama menghadirkan Politeknik Kaltek Riau yang ditujukan untuk melahirkan sumber daya manusia Riau yang unggul, tangguh, dan mampu bersaing secara global.
10: Sementara Ketua Yayasan PCR, Akson Brahmantio, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung PCR sehingga bisa menjadi unggul di Indonesia.
12: 25 tahun PCR juga seperti itu. Tidak ribut, tidak bising, tetapi konsisten menghantarkan harapan. Menghantarkan harapan anak-anak Riau menuju masa depan. Menghantarkan harapan para orang tua agar anaknya bisa menjadi titik balik trajektori dalam keluarga.
10: Suasana perayaan PCR berusia 25 tahun berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan seni yang melibatkan sivitas akademika dan bintang tamu. Mulai dari orkes Melayu, keroncong, band, pembacaan puisi hingga drama musikal turut ditampilkan dalam rangkaian acara. Reporter Tengkolem Siregar, Radio Pekanbaru.

0: Polsek Sukajadi menangkap komplotan pemerasan lewat aplikasi kencan daring. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polsek Sukajadi mengungkap kasus pemerasan disertai ancaman kekerasan dengan modus jebakan melalui aplikasi MiChat. Polisi menangkap 5 tersangka masing-masing berinisial FS, DS, CT, PS, dan JM. Sementara 4 orang lainnya yang diduga terlibat masih diburu dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kapolsek Sukajadi Kompol Romi Irwansyah mengatakan, komplotan ini diduga telah beraksi 3 kali sepanjang Agustus 2026 dan meraup uang hingga puluhan juta rupiah.
2: Modus operandi yaitu para pelaku korban memesan cewek melalui aplikasi MiChat. Kemudian pada saat yang dipesan datang, dan terjadi tawar-menawar. Jadi tawar-menawar, kemudian harga tidak sepakat, kemudian datang rombongannya, kelompoknya untuk melakukan pemerasan terhadap korban.
1: Sementara itu, warga menyambut baik pengungkapan kasus pemerasan dengan modus jebakan melalui aplikasi MiChat tersebut. Warga menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati saat berkenalan dengan orang yang baru dikenal melalui aplikasi daring.
3: Sekali lagi kita mengapresiasi ya kinerja kepolisian yang cepat mengungkap kasus dugaan pemerasan tersebut. Apalagi ini pemerasan-pemerasan melalui aplikasi online-online ini sangat mencerahkan masyarakat, apalagi modusnya juga memanfaatkan media sosial, terus berkomunikasi untuk mencari korban. Kami berharap kepolisian terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital tersebut.
1: Saat ini 5 tersangka telah ditahan di Mapolsek Sukajadi guna penyidikan lebih lanjut. Sementara barang bukti yang diamankan yakni 1 unit mobil dan 3 unit handphone. Polisi menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat berkenalan atau melakukan transaksi melalui aplikasi daring dan segera melapor jika menjadi korban tindak pidana. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kantor Bea dan Cukai Pabean C Bengkalis musnahkan sejumlah barang hasil tangkapan dengan nilai mencapai 5,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,7 miliar lebih. Pemusnahan dilakukan dengan dirusak dengan gerinda dan ada juga yang dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode semester 1 2025 hingga Juli 2026 pada Selasa 1 September 2026 di kantor cabang Bea dan Cukai Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha serta industri dalam negeri agar tetap sehat dan berdaya saing. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Riau Dwijo Muryono melalui Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Novriansa mengatakan barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan di antaranya operasi pasar, pengawasan di terminal, feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun barang-barang yang dimusnahkan cukup beragam, mulai dari telepon genggam, bekas, pakaian bekas, sepatu, kasur, karpet, tas bekas impor, kosmetik tanpa izin edar, BPOM, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan juga rokok-rokok elektrik, sehingga berbagai peralatan elektronik bekas lainnya. Menurutnya, pemusnahan ini menjadi bagian penting dalam memastikan barang-barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai BMMN tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
5: Kita bagi dua besar aja ya. Yang pertama, barang-barang kami musnahkan di sini itu adalah hasil penindakan kami, hasil operasi pasar yang pertama terhadap barang kena cukai. Yang kedua itu hasil penindakan kami di pelabuhan terminal feri Selat Baru dan Selat Panjang.
4: Sementara itu, Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bengkalis Juan Sasapri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai atas berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurut Juan Sasapri, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan dan perlindungan ekonomi negara. negara.
6: Sehingga upaya-upaya preventif dapat dilakukan, apalagi hari ini kan jumlahnya cukup besar. Ya, sampai 5,9 miliar dan potensi kerugian negara itu sampai sekitar 1,7 miliar.
4: Ia menyebutkan nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5,9 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Juansa berharap sinergi antara pemerintah daerah, bea dan cukai, serta aparat penegak hukum lainnya terus diperkuat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal di wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Atlet triathlon Pekanbaru kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Tiga atlet FTI Pekanbaru berhasil membawa pulang 3 medali pada Melaka International Sport Festival 2026 di Angkor Melaka, Malaysia melalui nomor aquathlon. Khairani Januarini melaporkan.
1: Atlet triathlon asal Pekanbaru mengukir prestasi membanggakan di ajang Melaka International Sport Festival 2026 yang berlangsung di Angkor Melaka, Malaysia. Tiga atlet Indonesia yang mewakili Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Pekanbaru berhasil membawa pulang 3 medali dari nomor aquathlon. 2 medali diraih atlet putri, Valeria Naomi Bella Gultom dan Akela Karen. Valeria berhasil meraih medali emas, sementara Akela Karen membawa pulang medali perunggu. Sedangkan Muhammad Zahin Alfariski sukses menyumbangkan medali perak pada kategori aquathlon. Sekretaris Umum FTI Pekanbaru, Andi Saputra mengatakan, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Pekanbaru dan Provinsi Riau. Menurutnya, prestasi para atlet di ajang internasional juga turut mengharumkan nama Indonesia di tengah persaingan dengan atlet dari berbagai negara.
2: Kejuaraan ini, kejuaraan yang diselenggarakan di Malaka, kejuaraan internasional di atlon, dia ada 3 nomor, ada di atlon, tu atlon, sama aquathlon. Jadi kita dari Rio nomor aquathlon, yang youth aquathlon, 2 putra, 2 putri. Yang putra satu lagi, ya ada insiden, yang satu putra, yang dua aquathlon dapat perak, yang putrinya aquathlon satu emas satu perunggu, yang emasnya atas nama Naomi, yang perunggunya Akila Karen. Acara ini dihadiri oleh Australia, Thailand, Singapura, Filipina, Amerika juga, sama UK ya, tuan rumahnya Malaysia, Indonesia kita yang mewakili.
1: Sementara itu, orang tua Muhammad Zahin Alfariski, Johar Pribawana mengaku bangga dengan pencapaian sang anak yang berhasil menempati posisi kedua. Hasil tersebut dinilai telah sesuai dengan harapan, terlebih Zahin saat ini masih berada pada kelompok usia 14 tahun.
3: Iya, saya rasa sudah sesuai dengan harapan karena saya ekspektasinya bisa juara sih sebetulnya tahun depan gitu kan. Karena tahun juara pertama maksudnya, itu karena masih di level umur 14 ya, jadi masih ada 1 tahun lagi. Dan perbedaan waktunya juga dengan yang juara pertamanya itu sekitar 1 menit aja, nggak jauh gitu. Dan itu harusnya sih tahun depan dia bisa harusnya, tapi untuk tahun ini sesuai ekspektasi saya lah.
1: Johar menyebut selisih waktu Zahin dengan peraih medali emas hanya sekitar 1 menit. Dengan masih terbukanya peluang untuk berkembang, ia berharap Zahin dapat meningkatkan performanya dan meraih hasil maksimal pada kejuaraan tahun depan. Meski demikian, capaian sebagai juara kedua di ajang internasional tersebut sudah menjadi hasil yang membanggakan bagi keluarga. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polsek Sukajadi menangkap komplotan pemerasan lewat aplikasi kencan daring. Inflasi Riau Agustus 2026 tercatat 0,31%. BPS ungkap kelompok makanan, minuman, dan tembakau jadi penyumbang utama. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

99,1 per 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Hi-Fi dengan bahagia ya. Nah, pendengar, Tanoto Foundation terus memperkuat kapasitas pendidikan dan satuan pendidikan melalui penyelenggaraan pelatihan penguatan pembelajaran mendalam ya, sekolah model di Provinsi Riau. Nah, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 5 September 2026 di BPMP Provinsi Riau, menjadi bagian dari rangkaian implementasi program sekolah model yang didukung Tanoto Foundation sebagai mitra pembangunan. Nah, pendengar, pelatihan ini diikuti 18 sekolah model di Provinsi Riau dengan melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, serta 4 guru dari masing-masing sekolah. Kegiatan dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Kegiatan ini juga dihadiri pendengar Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Pengembangan Kurikulum Ahli Madya Puskurjar, dan Kementerian Pendidikan Dasar serta Menengah ya. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajak memahami pembelajaran mendalam secara lebih utuh, khususnya bagaimana menciptakan proses belajar yang mendorong peserta didik untuk aktif memahami pembelajaran secara lebih bermakna serta mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Nah, program sekolah model ini yang didukung Tanoto Foundation di Provinsi Riau, pendengar, diharapkan dapat menjadi ruang untuk tumbuhnya praktik-praktik baik ya dalam pembelajaran, sekaligus memperkuat peran guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna lagi bagi peserta didik. Nah, pendengar, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini. Untuk yang sudah persiapan untuk berkegiatan di hari ini, tetap semangat ya. Pagi hari ini cuacanya cukup cerah, cukup bikin kita semangat pagi ini ya. Dan lagu-lagu spesial pendengar jelang nanti kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti juga akan kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Rabu 2 September 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Brigadir Anissa Widya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi rekan Riri dari Studio RRI Pekanbaru, terima kasih.
1: Baik, silakan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Widya melaporkan situasi Kamsel Tipter Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka, yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati, serta mengantisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Soberantas cukup padat, yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Soberantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Soberantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Soberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrean di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrean kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tambusai ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian, namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrean kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, di pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas sekitar bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat, dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Tugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara. Dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat. Yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini. Antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian traffic light terlihat lengang. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui. Di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda. Terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsultik Terlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riri di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Brigadir Anissa Widya yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di lantas Polda Riau.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari ini, Rabu 2 September 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah.